0: pelaksanaan program makan bergizi gratis dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
2: PKM nggak masuk ya?
3: Nggak, belum.
2: Ibu pakai apa kalau di rumah?
3: Hitachi, Pak. Hitachi. Sumur bor.
2: Ibu ke sini, Bu.
3: Iya. Berapa? 15 menit lah, Pak. Di pinggir jalan. 13. Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
2: Saya boleh minta nomor HP-nya?
3: Bisa, Pak.
2: Coba nanti ada ya.
1: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan sekolah dalam kondisi asap ini. Dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun. Ya. Dan termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
1: Dari pantauan RRI, tibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI kemarin, kini dan nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh, sekali di udara tetap di udara tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI di nilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro, putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke

0: konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
1: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Bartadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total

Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mullah Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Sela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hudo-Duyarek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondisi lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 223 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan

Terima kasih pendengar RRI untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus mendengarkan kami program 1 RRI ND dan masih dengan informasi-informasi dari laman rri.co.id. Radio merupakan media komunikasi yang menyampaikan informasi, hiburan dan juga berbagai program melalui gelombang suara kepada masyarakat. Di Indonesia, radio hadir melalui berbagai lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia RRI. Suara penyiar radio tidak muncul begitu saja melainkan melalui kerja berbagai perangkat di ruang siaran. Setiap perangkat yang memiliki fungsi berbeda untuk membantu proses produksi hingga penyampaian program radio kepada masyarakat dan juga pendengar. Pada dasarnya perlu proses pendengar ya dari berbagai perangkat di ruang siaran agar suara penyiar itu bisa terekam dan juga terdengar di radio. Nah, apa saja perangkat tersebut dan apa fungsinya pendengar RRI? Dan yang pertama itu ada audio mixer pendengar. Ini berfungsi mengatur sinyal elektrik yang berasal dari mikrofon, tape record dan juga sinyal prosesor. Dan operator bisa mengatur sinyal tersebut menggunakan knob atau tombol sesuai kebutuhan siaran. Dan pendengar RRI, masih dari laman rri.co.id, sinyal yang telah diatur kemudian bisa diarahkan kembali menuju tape recorder, prosesor maupun monitor power amplifier pendengar ya. Dan perkembangan perangkat ini juga menghadirkan audio mixer yang memiliki fungsi tambahan sebagai pemproses audio. Lalu pendengar RRI, mikrofon ini digunakan untuk menghantarkan getaran suara menuju out speaker dalam proses penyiaran radio. Perangkat ini menjadi salah satu bagian utama dalam menghasilkan suara yang didengarkan. Dan mikrofon tersedia dalam berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan produksi suara dalam ruang siaran radio. Ada beberapa mikrofon meliputi mono, stereo, basic, kemudian wireless, klasik, dan juga modern. Lalu ada komputer pendengar, ini berfungsi sebagai media informasi dengan menerima input, memproses data dan juga menghasilkan output sesuai kebutuhan. Pengoperasiannya dilakukan menggunakan software atau aplikasi dengan data yang tersimpan melalui media penyimpanan. Dalam siaran radio, komputer ini bisa digunakan untuk menyimpan dan juga mengolah berbagai data yang diperlukan selama program berlangsung. Salah satu contoh materi yang dapat diproses melalui komputer itu adalah lagu yang akan diputarkan kepada pendengar. Ada juga matrix pendengar, ini merupakan automation software yang digunakan sejumlah radio di Indonesia untuk mendukung kebutuhan operasional siaran. Sistemnya dirancang menyesuaikan kebutuhan radio dan terdiri atas beberapa modul dengan fungsi berbeda. Modul yang tersedia mencakup on air, kemudian traffic, music director, produksi, SMS dan juga news untuk mendukung berbagai aktivitas radio. Matrix juga memiliki fitur SMS yang dapat memindahkan pesan dari handphone menuju layar komputer melalui kabel. Kemudian ada handphone, ini digunakan untuk mendengarkan aktivitas yang sedang mengudara ketika penyiar menjalankan proses siaran. Dan penyiar dianjurkan menggunakan headphone selama siaran agar bisa membantu suara yang berlangsung. Dan penggunaan handphone juga bertujuan mengantisipasi brooming yang dapat muncul ketika menggunakan speaker control. Dan kondisi tersebut berkaitan dengan mikrofon yang tetap aktif selama penyiar berada di ruang siaran. Lalu hybrid telepon, ini merupakan perangkat yang mengonversi sambungan telepon biasa menuju mixer siaran radio. Dan penggunaan perangkat ini memungkinkan penyiar berkomunikasi secara langsung dengan pendengar. Dan kehadiran hybrid telepon ini membuat sambungan telepon dapat menjadi bagian dari proses komunikasi dalam program radio. Perangkat tersebut menghubungkan percakapan melalui telepon dengan sistem mixer yang digunakan untuk siaran. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itu informasi untuk Anda di program acara musik dan juga informasi di kesempatan pagi hari ini. Dan masih ada program-program acara lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan ikuti, kami akan hadirkan program acara Halo RRI.

termasuk Indonesia. Salah satu target utamanya, pengentasan kemiskinan. Namun, hingga kini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya ini. Kondisi mental yang sehat dan positif adalah kunci utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan pikiran yang jernih, semangat pantang menyerah, dan keyakinan akan masa depan, kita dapat memperbaiki kehidupan dan meraih kesejahteraan. Bijak mengelola keuangan juga menjadi langkah penting. Menabung, berinvestasi, dan menghindari pemborosan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari diri sendiri, keluarga, dan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan

0: Saya Alvinus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mupusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi,

Pendengar RRI di mana pun Anda berada, selamat pagi, salam jumpa bersama kami program 1 RRIND. Dan di kesempatan pagi hari ini, saya Lili Kara masih terus temani Anda sampai kita berada di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa pendengar, untuk setiap Senin, Rabu dan juga Jumat, kami RRIND akan menghadirkan program acara Halo RRI, di mana kami mengundang Anda untuk menyampaikan aduan dan juga keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik kepada kami RRIND. Bisa langsung saja menghubungi kami, mengontak kami ke 0821 4451 1957, dan juga di layanan WhatsApp program 1 RRIND di 0821 3878 8786. Dan pendengar RRI, Anda bisa menyampaikan keluhan dan juga aduan Anda terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan, mungkin saja ketika Anda sedang menggunakan fasilitas tersebut ini agak kurang berkenan, banyak sekali terkendala. Anda bisa menyampaikan kepada kami dan kami akan memfasilitasi Anda mencoba untuk menjawab begitu ya, keluhan dan juga aduan yang Anda sampaikan kepada kami melalui narasumber-narasumber yang berkompeten, narasumber-narasumber yang berhubungan langsung dengan fasilitas-fasilitas pelayanan publik tersebut. Dan kami kembali menginformasikan untuk Anda, Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRIND di 0821 3878 8786. Dan di kesempatan pagi hari ini Anda bersama saya Lili Kara dan juga pengarah acara rekan kami Ferry Soo yang akan hadir di program acara Hello RRI ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

0: Dimanapun Anda berada, satu nomor lagu sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda untuk program acara Hello RRI, ruang interaktif untuk masyarakat menyampaikan informasi, pertanyaan, masukan, sekaligus keluhan begitu ya, terkait dengan pelayanan publik. Dan mendengar, pelayanan publik itu adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari mulai mengurus administrasi kependudukan, kemudian masalah kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelayanan pemerintahan, perizinan, air bersih dan juga transportasi sampai dengan berbagai layanan lainnya. Nah, melalui program RRI, Halo RRI, kami ingin mendengar langsung begitu ya pengalaman Anda. Apakah pelayanan yang Anda terima ini sudah cepat? Apakah tugasnya ramah dan informatif? Apakah prosedurnya ini mudah dipahami atau justru Anda pernah mengalami kesulitan, keterlambatan informasi yang tidak jelas atau kendala lainnya? Silakan sampaikan kepada kami pendengar, bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah saya informasikan untuk Anda, WhatsApp di 082138788786, bisa melalui pesan suara dan juga video, kemudian bisa melalui pesan teks juga ya, dan layanan telepon di 082144511957. Oke, sudah ada penelpon, kita langsung saja menyapa pendengar kita. Halo, selamat pagi RRI ND. Halo RRI, dengan siapa di mana kami bicara?
1: Selamat pagi Kak Lili.
0: Iya, selamat pagi juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Mus.
0: Oh iya. Iya, Putra Mus. Baik, Putra Mus, apa yang mau disampaikan kepada RRI terkait dengan pelayanan publik? Adakah keluhan?
1: Pagi hari ini saya hanya sekedar ingin mengucapkan dirgahayu untuk RRI yang ke-81 ya.
0: Betul.
1: Semoga RRI bisa kedepannya menyajikan informasi lebih akurat lagi, dan walaupun kita tahu ya sekarang itu zamannya sudah canggih, tapi RRI jangan pernah lupa ya dengan frekuensinya itu ya, baik FM maupun AM, karena itu merupakan salah satu fondasi yang sangat kuat begitu ya. Ya, karena RRI itu RRI juga bisa dibilang cukup mudah ya dibawa kemana-mana namanya radio kan. Ibaratnya itu lebih memudahkan masyarakat untuk akses begitu kan. Sekali lagi harapan saya untuk angkasawan-angkasawati RRI ND, semoga diberi kesehatan,
0: amin,
1: dijauhkan dari segala mara bahaya, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh teman-teman kedepannya. Oke, Kak Lili, terima kasih Kak Lili, selamat pagi.
0: Selamat pagi, sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Oke, terima kasih untuk Putra Mus yang ada di posisinya Dinda Tumali ini ya. Harapannya kepada RRI agar tetap mempertahankan dan juga memperkuat begitu ya akses pelayanan siaran di daerah-daerah pelosok yang

0: belum ada jaringan, ya mungkin saat ini RRI ND sudah punya aplikasi RRI Digital yang memudahkan masyarakat atau pendengar kita untuk bisa mendengarkan dimanapun ya, asal punya jaringan. Tetapi kalau untuk daerah-daerah pelosok yang jaringannya kurang stabil dan kurang bagus, kayaknya untuk FM dan juga AM ini kita tetap pertahankan begitu, tetap menjaga begitu ya. Oke, terima kasih untuk Putra Mus yang ada di Ndetu Mali yang sudah bergabung bersama Program 1 RRI ND. Dan kami akan mencoba begitu ya, mencoba menjawab nih, walaupun saat ini angkasawan-angkasawati RRI ND sedang mempersiapkan ya kegiatan-kegiatan jelang hari radio hari ini ya, ulang tahun radio hari ini, hari hanya 11 September 2026. Oke, dari Putra Mus tadi kita sudah dengarkan. Nah, kini kita beralih ke pendengar kita berikutnya. Halo, selamat pagi. Oke, terputus ya. Bisa dicoba kembali untuk menghubungi kami ke 0821-445-11957 dan juga boleh ke program WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat pagi RRI ND. Halo RRI, dengan siapa?
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Ini sama Pak Servas dari Mauponggo.
0: Pak Servas di Mauponggo. Di mana tepatnya? Ya.
1: Di Desa Ua, Kecamatan Mauponggo.
0: Desa Ua, Kecamatan Mauponggo. Baik, silakan Pak Servas, apa yang mau disampaikan dikeluhkan melalui RRI ini?
1: Ini keluhan saya ini Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati lagi keo.
0: Oke, untuk Bapak Bupati dan Wakil dengan, Bupati.
1: Dengan bencana ini,
0: ya.
1: Kami rasa kesal kalau di saat kampanye atau tatap muka itu biar di pelosok manapun yang sulit-sulit pun bisa masuk, bisa cari-cari suara. Tapi masyarakat sudah kena bencana begini, mata pun tidak bisa dilihat. Kami hanya datang sumbangan hanya dengan telur 2 butir, mie 2 bungkus, beras 5 kilo atau 2 kilo begitu. Itu keluhan kami rasa kesal sekali.
0: Baik Bapak. Jadi sampai dengan saat ini bagaimana kondisi di sana sebenarnya Bapak? Ini mungkin bisa digambarkan kepada
1: kami. Kalau kami di Kecamatan Mauponggo ini, kami ada dua desa yang dikatakan zona merah.
0: Ada dua desa zona merah?
1: Desa Ua dan Kota Gana. Itu yang zona merah.
0: Desa Ua dan
1: itu
0: Kota Gana.
1: Masyarakat yang ambruk banyak-banyak di Desa Ua ini. Karena ada berapa dusun, 3 dusun di sini yang rumah-rumah yang ambruk.
0: Okay.
1: Tapi perhatian dari kami punya bapak itu memang sangat kurang.
0: Oke, okay. Zona
1: kami
0: merah.
1: Kami dapat telur 2 butir, mie 2 bungkus, kami rasa kesal.
0: Siap Bapak. Bapak Servas, ini bisa dijelaskan dulu nih, kategori zona merah ini seperti apa? Apakah dampaknya cukup besar yang dirasakan dibandingkan dengan daerah-daerah lain?
1: Iya memang.
0: Cukup parah ya?
1: Kecamatan Mauponggo memang kami ada 2 dusun itu. Itu banyak rumah-rumah yang sudah ambruk.
0: Okay.
1: Tanah terbelah.
0: Nah, sejauh ini prosedur yang sudah Bapak lakukan seperti apa nih? Selain mengutarakan kepada RRI begitu, menyampaikan kepada RRI, apakah sudah ke pemerintahan desa terkecil di situ begitu Bapak?
1: Iya, pemerintahan desa sudah ada laporan, tapi
0: sudah menyampaikan ya.
1: Tanggapan masih dingin.
0: Oke, okay. Boleh tahu ini Bapak berapa banyak rumah yang rusak?
1: Ini kalau memang satu rumah ini memang tidak begitu rusak, tapi
0: tapi banyak begitu ya.
1: Teman-teman di ada 3 dusun ini yang banyak rusak. Kami ada 3 dusun.
0: Oke. Okay. Oh iya. Oke, jadi ini cukup banyak begitu ya rumah-rumah warga yang terdampak, boleh dikatakan ini rusak parah akibat gempa kemarin. Ya,
1: ada
0: dan
1: rusak parah semua.
0: Dan ini adakah tempat pengungsian yang disiapkan oleh masyarakat, oleh pemerintah begitu untuk masyarakat yang rumahnya rubuh begitu Bapak?
1: Itu swadaya masyarakat.
0: Swadaya masyarakat.
1: Ada bikin tenda sendiri.
0: Oke. Apakah ada bantuan-bantuan ada yang bersifat mandiri begitu dari sebuah komunitas atau lembaga-lembaga lainnya yang peduli dengan masyarakat di daerah Bapak begitu?
1: Ya, kalau
0: untuk sejauh ini
1: bantuan itu memang ada yang dari luar Flores, yang dari Kupang juga, itu ada di luar Jawa juga ada datang bantu-bantu sedikit-sedikit.
0: Oh iya, oke deh. Baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Pantau terus RRIND begitu ya Bapak ya. Kami akan mencoba menghubungi pemerintah setempat untuk bisa menjawab keluhan dan yang sudah disampaikan oleh Bapak Servas. Terima kasih Bapak Servas.
1: Iya, terima kasih.
0: Salam RRIND,
1: terima kasih.
0: Iya. Salam tangguh ya Bapak ya. Baik, terima kasih. Kami baru saja bersama Bapak Servas ini di Desa Mauponggo menyampaikan bahwa ada dua dusun yang boleh dikatakan zona merah. Ini terdampaknya sangat besar sekali, banyak rumah yang rubuh begitu ya. Dan kami akan mencoba menghubungi pemerintahan setempat begitu ya untuk Kabupaten Agikio. Oke, kita ke penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo RRI. Silakan berbicara, jangan takut berbicara kepada kami. Selamat pagi RRI ND dengan program acara Halo RRI. Oke, bisa dicoba kembali ya di layanan telepon yang sama, kami masih menanti. Dan juga teman-teman kami pengarah acara ada Pak Ferry dan juga Pak Riko sedang berusaha untuk bisa mendapatkan kontak dan juga bisa langsung berbincang begitu ya. Saya akan mencoba kami akan mencoba menghubungi narasumber untuk bisa menyampaikan, meneruskan begitu ya informasi yang kami terima saat ini. Dan kami berharap Anda untuk tetap mendengarkan program atau RRI ND. Kalau misalnya seandainya apa yang Anda keluhkan hari ini belum terjawab, kami akan follow up di edisi berikutnya, pastinya di hari Senin begitu ya, karena program acara Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar RRI, kami juga menyampaikan kembali untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan begitu ya. Sebelum mendengarkan kembali keluhan-keluhan dari masyarakat, dari pendengar, kita akan membahas sedikit begitu ya mengenai apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pelayanan publik. Jadi secara sederhana, pelayanan publik itu merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya sangat banyak pendengar. Ketika kita membuat atau memperbarui dokumen kependudukan, kita sedang menggunakan pelayanan publik. Dan ketika kita berobat menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, kita berhubungan juga dengan pelayanan publik. Ketika orang tua mengurus kebutuhan administrasi pendidikan anak, itu juga berkaitan dengan pelayanan publik. Dan ketika masyarakat mengurus izin usaha, kemudian mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan, mengakses informasi publik, atau menyampaikan pengaduan, semuanya ini merupakan bagian dari ekosistem pelayanan publik. Karena itu pendengar, masyarakat memiliki hak ya, kita memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang jelas ya, yang pastinya mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan. Namun pendengar, di sisi lain masyarakat juga mempunyai kewajiban, misalnya memberikan data yang benar, mengikuti prosedur, melengkapi persyaratan, menjaga ketertiban, dan juga menggunakan saluran pengaduan secara bertanggung jawab. Jadi pelayanan publik yang baik itu membutuhkan kerjasama begitu ya, antara penyelenggara dan juga masyarakat, penyelenggara pelayanan dan juga masyarakat. Oke, kami masih terus menghubungi begitu ya pemerintahan Kabupaten Agikio ini terkait dengan aduan yang disampaikan oleh Bapak Servas tadi yang ada di Mauponggo di Desa Dusun Ua ya, yang menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini mereka belum mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu ya. Dan posko-posko yang didirikan atau tenda-tenda darurat yang didirikan ini secara mandiri begitu ya, upaya dari masyarakat sendiri untuk mendirikan karena banyak sekali rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa yang masih terus kita rasakan sampai dengan saat ini, dan kita masih berada di status darurat bencana begitu ya. Dan tadi juga informasi yang kami dapatkan dari Pak Servas bahwa mereka sementara ini masih berada di tenda-tenda pengungsian, baik itu secara mandiri begitu ya, didirikan oleh masyarakat, kemudian oleh masyarakat desa dusun ya, yang berinisiatif untuk mendirikan tenda-tenda pengungsian untuk mereka sama-sama tinggal di dalam tenda tersebut ya, posko tersebut. Nah, pendengar RRI, informasi juga bahwa mereka sudah menyampaikan kepada RT RW untuk kemudian meneruskan kepada kepala desa dan juga ke camat dan sampai ke bupati dan juga wakil bupati ya. Tapi sampai dengan saat ini belum ada jawaban dan akhirnya meminta RRI begitu ya untuk memfasilitasi, untuk menyambung antara dua belah pihak ini ya supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Oke, pendengar RRI, informasi juga untuk Anda, ini himbauan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, Pemadam Kebakaran Kabupaten Ende, kepada seluruh warga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari masyarakat Kabupaten Ende, sekalian yang kami cintai dengan hormat dan kasih sayang, kami menyampaikan himbauan ini demi keselamatan, keamanan, dan juga kesejahteraan kita semua. Musim kemarau sudah tiba, udara makin kering, rumput dan juga tanah mudah sekali terbakar, dan angin bertiup kencang. Di saat seperti ini, banyak bahaya kebakaran, baik di dalam rumah maupun di ladang, dan hutan ini semakin mengintai setiap saat. Kebakaran tidak pernah datang dengan memberitahu terlebih dahulu. Satu kelalaian kecil saja bisa berubah menjadi bencana besar yang menghancurkan rumah, ladang, hutan, dan juga merenggut nyawa serta masa depan keluarga kita. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan penuh kepedulian, kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama waspada dan bertindak. Mari kita lakukan beberapa hal dengan sungguh-sungguh di dalam rumah dan sekitar rumah. Periksa kabel listrik, stop kontak dan juga alat elektronik secara rutin, segera ganti jika kabel sudah terkupas, tua atau terasa panas saat dipakai. Jangan pernah meninggalkan kompor menyala tanpa dijaga. Matikan api kompor jika hendak pergi atau tidur. Jangan menaruh benda yang mudah terbakar seperti kain, kertas, bensin, minyak di dekat kompor, lampu, atau sumber panas apapun. Siapkan air ember atau selimut basah di tempat yang mudah dijangkau untuk berjaga-jaga. Dilarang keras membakar sampah dan daun kering atau rumput di dekat rumah, gudang, dan juga bangunan lainnya. Ajak anak-anak mengenal bahaya api, jangan biarkan mereka bermain api tanpa pengawasan orang dewasa. Nah, untuk di lahan, ladang, dan sekitar hutan, dilarang keras membakar lahan, rumput, semak belukar, maupun sisa tebangan sebagai cara membersihkan tanah, dan cara ini merusak, berbahaya, dan melanggar hukum. Bersihkan lahan dengan tenaga, tangan, dan cangkul, meski lelah, hasilnya aman dan tidak merugikan siapapun. Jangan membuang puntung rokok yang belum padam ke rumput kering atau sembarangan. Jangan meninggalkan api unggun atau api dapur di ladang sebelum dipastikan benar-benar padam dan dingin. Jangan menyalakan api di ladang saat angin bertiup kencang. Dan jika melihat api mulai menyala di lahan, segera beritahu tetangga dan padamkan bersama sebelum merambat luas. Lindungi diri, keluarga, rumah, ladang, dan hutan kita dari bahaya api. Dan call center pemadam kebakaran Kabupaten Ende, Anda bisa kontak ke 0381 211113. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan. Cepat tanggap, selamatkan nyawa. Nah, pendengar RRI, kita break sambil kami terus mencoba menghubungi narasumber-narasumber untuk menjawab permasalahan dan juga keluhan yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Dan ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRI ND untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan RRI ND ataupun sudah menyampaikan keluhan aduan Anda kepada RRI. Itu bukti bahwa Anda mempercayai kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Guglielmo Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula, ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih bersama untuk program acara Halo RRI sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya informasikan untuk Anda bahwa terkait dengan aduan yang sudah disampaikan oleh Pak Servas, kami sudah mencoba menghubungi Pak Camat begitu ya. Sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dan masih mencoba untuk menghubungi berbagai pihak yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Servas, tapi belum tersambung begitu ya dengan RRI ND. Dan rekan Ferry dan Riko masih coba menghubungi yang lainnya begitu. Dan kalau misalnya tidak bisa di follow up hari ini, kami akan follow up di edisi-edisi berikutnya. Karena Halo RRI kami hadirkan 3 hari dalam seminggu. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di Pro 1 RRI ND. Kita dalam program acara Halo RRI kami hadirkan sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan dan juga aduan Anda terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan, bisa melalui kami, dan aduan Anda akan kami teruskan kepada pihak yang mengurusi atau melayani hal-hal tersebut, pendengar. Dan ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, pendengar, bahwa dalam pelayanan publik, masyarakat bukan hanya sebagai orang yang dilayani. Masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan informasi mengenai persyaratan, prosedur, kemudian waktu penyelesaian, biaya atau tarif, serta mekanisme pengaduan seharusnya bisa diketahui masyarakat sesuai ketentuan pelayanan yang berlaku. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Jika kita tidak memahami prosedur, kita berhak meminta penjelasan. Dan jika kita merasa mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, kita dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi. Namun pengaduan sebaiknya disampaikan berdasarkan fakta dan sampaikan apa yang terjadi, kapan terjadi, di mana terjadi, pelayanan apa yang digunakan, serta bukti pendukung jika memang tersedia. Dengan begitu pengaduan lebih mudah ditindaklanjuti. Dan kita tentunya masih terus menanti ya pendengar-pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk program acara ini. Dan mari kita ingat bersama, ketika kita mengadukan pelayanan publik, setidaknya siapkan beberapa informasi. Yang pertama terkait identitas atau kontak yang diperlukan sesuai mekanisme pengaduan. Kemudian nama instansi atau unit pelayanan yang menjadi objek pengaduan. Anda juga bisa menyampaikan jenis pelayanan yang digunakan, kemudian kronologi kejadian secara singkat dan jelas, lalu waktu dan lokasi kejadian jika relevan, bukti dukung yang tersedia dan aman untuk diberikan, dan yang tidak kalah penting menggunakan bahasa yang sopan serta hindari tuduhan yang belum dapat dibuktikan. Tujuan pengaduan adalah mendapatkan penyelesaian dan memperbaiki pelayanan. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terkait dengan aduan yang disampaikan oleh Putra Mus,

terkait dengan Putramus, kami juga akan mencoba untuk bisa ngobrol begitu ya dengan ketua tim TMB ya, untuk menyampaikan seperti apa sejauh ini dan bagaimana dengan pemancar-pemancar AM lebih khusus ya, ya yang ada di berbagai daerah yang ada di Flores. Dan sesuai dengan harapan dari Putramus bahwa RRI harus tetap mengudara melalui FM dan juga AM dan audionya clear begitu ya, agar masyarakat juga bisa mendapatkan akses informasi yang tepat, jelas begitu ya, tanpa terbata-bata dan putus-putus hanya karena jaringannya kurang bagus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, halo RRI untuk kloter terakhir begitu ya. Sebelum kita menutup kebersamaan kita, tadi dua penelpon yang sudah bergabung bersama RRI. Salah satunya adalah Putra Mus yang ada di Tumali di Hari Radio ini meminta RRI ND untuk bisa meningkatkan begitu ya jaringan siaran AM dan juga FM ya, karena di pelosok-pelosok membutuhkan informasi dan salah satu hiburan dan sumber informasi itu ada hanya melalui RRI ND. Dan saat ini pendengar RRI, saya sudah bersama Ketua Tim Teknik Media Baru TMB RRI ND, Kak Kristo Oring, yang akan menjawab begitu ya keluhan dan juga harapan yang disampaikan oleh Putra Mus. Baik, Kak Kristo, selamat hari radio dulu nih.
3: Selamat hari radio juga.
2: Baik, Kak Kristo, tadi ada penelpon kita yang dari Netumali, ini ke tengah begitu ya, meminta untuk bagaimana perkembangan begitu ya siaran kita terkait dengan pemancar kita, peralatan kita untuk menjangkau siaran ke pelosok-pelosok. Mungkin untuk pemancar-pemancar kita untuk saat ini ada di titik-titik mana saja kah ini?
3: Oke, baik, terima kasih. Untuk kalau kita punya pemancar relay itu ada di pertama, Lambata, ya. Itu beroperasi, sedang mengudara. Larantuka pun demikian, sedang mengudara. Maumere, ada kendala sedikit gangguan teknis, masih
2: dalam proses perbaikan.
3: Perbaikan. Ya? Kalau untuk ND sendiri, AM, kemarin kan ada terjadinya badai, hujan angin, sempat tower rubuh. Ya. Rubuhnya ke arah gedung. Jadi di sana kita punya peralatan sedikit ada gangguan. Dan gedung juga baru satu bulan terakhir baru selesai renovasi. Dan peralatan juga belum sempat kita melakukan perbaikan atau pengerjaan selanjutnya. Sedangkan di Nagekeo, peralatan sedang rusak karena kemarin terjadinya petir. Dan sekarang petugas kami atau tim kami sedang melakukan perbaikan, tapi belum ada hasil untuk yang maksimal. Dan di Aimere belum sempat mengudara karena gedung TVRI ada renovasi, towernya juga melakukan pengecetan untuk towernya. Jadi untuk sementara di sekitar Aimere dan sekitarnya belum bisa dapat mendengarkan siaran RRI ND. Untuk Labuan Bajo sedang mengudara.
2: Oke, baik. Dan untuk saat ini RRI ND punya stasiun produksi begitu ya, yang adanya
3: di Labuan Bajo.
2: Labuan Bajo. Apakah ada rencana kedepannya nih di hari ulang tahun RRI begitu ya? Apakah ada rencana untuk pembukaan SPSP lainnya di daerah-daerah lainnya yang ada di Flores dan juga Lembata? Karena coverage area RRI ND itu Flores dan juga Lembata ya, cukup luas ini. Ya, apakah?
3: Menurut kabar angin sih, entah mudah-mudahan kedepannya terwujud.
2: Okay.
3: Dengarnya sih mungkin kemungkinan di Lembata untuk buka SP.
2: SP ya. Yeah. Oke, okay, mudah-mudahan.
3: Seperti di Labuan Bajo.
2: Mudah-mudahan secepatnya terlaksana ya. Jadi memang RRI ND ini punya banyak sekali pemancar relay begitu ya. Titik-titik tadi sudah disebutkan. Kalau di Lembata ini masih bagus begitu ya, sedang
3: ya,
2: aktif,
3: bagus, ya.
2: Bisa mengudara dengan baik. Larantuka juga bisa mendengarkan siaran RRI melalui pemancar kami di 98,80 MHz. Kemudian ada juga yang ada di Maumere ini sedang dalam proses perbaikan.
3: Ya.
2: Betul begitu Kak Kristo? Ya. Oke, sedang dalam perbaikan. Kemudian untuk Nagekeo sendiri?
3: Nagekeo sedang perbaikan juga.
2: Perbaikan juga.
3: Ya, kena peralatan kemarin kena petir.
2: Untuk Ngada Bajawa sendiri ini memantau siaran kita menggunakan pemancar relay yang mana nih?
3: Kalau Bajawa lewat Amere.
2: Lewat Aimera, dan ini saat ini belum bisa digunakan begitu ya?
3: Iya, belum bisa digunakan, gedung lagi renovasi. Dan kita punya peralatan juga masih belum ditata dengan bagus. Dan juga mereka punya peralatan juga belum ditata karena mungkin ada pengadaan peralatan baru yang digital.
2: Oke, Kak Kristo bisa pastikan ini kapan akan mengudara begitu ya? Beberapa pemancar-pemancar yang tadi sudah disampaikan bahwa masih dalam tahap perbaikan. Aimere, kemudian yang ada di Ngada Gekeo ya, ini bisa dipastikan kapankah bisa masyarakat di sana bisa menikmati siaran RRI, bisa mendengarkan siaran RRI dengan baik?
3: Kalau untuk
2: targetnya,
3: kalau untuk Aimere belum bisa dipastikan.
2: Belum bisa dipastikan
3: ya,
2: memang prosesnya cukup panjang gitu ya.
3: Iya, prosesnya cukup panjang. Kalau di Ngada Gekeo peralatan sekarang lagi apa lagi menunggu peralatan yang kita pesan.
2: Oh iya.
3: Iya. Okay. Suku cadangnya.
2: Suku cadangnya. Iya. Masih dalam proses begitu ya.
3: Iya.
2: Sementara untuk di Maumere bagaimana? Ini juga masih dalam tahap proses nih untuk perbaikan.
3: Di Maumere masih tahap proses perbaikan.
2: Targetnya?
3: Belum ada.
2: Belum bisa ditargetkan.
3: Target, belum bisa. Selesai. Karena masih situasi ini gempa ini.
2: Jadi yang masih diprioritaskan ini adalah yang di ND ya,
3: AMD, ya di ND dulu, ya,
2: AMD yang
3: dulu,
2: ada ya. Di Indona.
3: Ya.
2: Apakah itu menjangkau semua wilayah di Kabupaten ND, bisa menjangkau siaran kita?
3: Sebenarnya sih kalau untuk apa namanya powernya kalau bisa diperbesar, itu mungkin bisa outputnya. Tapi karena pemancar kita sudah tua, sering kanibal sana sini. Tidak terlalu jauh juga jangkauannya. Kenapa kita sampai ada
2: pemancar relay?
3: Karena untuk backing itu.
2: Backing
3: kita punya AM-nya.
2: Pemancar utama ya, yang ada di Indona itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Kristo. Sebelum kita akhiri, ini momen yang sangat baik begitu ya untuk Kak Kristo bisa sampaikan arah harapannya Kak Kristo terkait dengan pelayanan kita, lebih khusus untuk pemancar-pemancar kita agar bisa diterima dengan clear begitu ya oleh masyarakat kita yang ada di beberapa titik tadi. Apa harapannya di hari ulang tahun RRI yang ke-81 ini?
3: Mudah-mudahan kedepannya semua stasiun relay kita
2: standby begitu ya.
3: Standby.
2: Amin. Oke. Baik, Kak Kristo terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Radio, hari ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Oke. Baik pendengar RRI, kami akhiri program acara Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Jumat 11 September 2026 untuk Pak Servas. Kami minta untuk tetap memantau siaran RRI karena apa yang disampaikan oleh Pak Servas nanti kami akan follow up di edisi-edisi berikutnya. Saya Leli Kara, undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya.
3: Oke, sedang sih.

negara, termasuk Indonesia. Salah satu target utamanya, pengentasan kemiskinan. Namun, hingga kini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya ini. Kondisi mental yang sehat dan positif adalah kunci utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan pikiran yang jernih, semangat pantang menyerah, dan keyakinan akan masa depan, kita dapat memperbaiki kehidupan dan meraih kesejahteraan. Bijak mengelola keuangan juga menjadi langkah penting. Menabung, berinvestasi, dan menghindari pemborosan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, mandiri, dan bebas dari kemiskinan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Irin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan

dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belajar ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak dari masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi
di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,4

Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistan, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati,

kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita, dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan triprasetya sama halnya dengan teks Mars angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi.

akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Untuk eksploitasi itu misalnya, pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multi-platform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memakan senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah, berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba
di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi. Para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pada bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, pengelolaan obor dinilai sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasa Lan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini
0: akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Dwi Herniningsih.

0: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tripa Sedia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Tripa Sedia yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Stephen dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis. Dan
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ucapan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81.

0: menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Alvinus Monteiro, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Sandesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya sekali.

Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi,

hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora.

0: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
1: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini infonya. Aku installin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tetringin ya.
1: Iya.

Rata-rata siang di kesempatan siang hari ini, saya Laikara yang menemani sampai kita berada pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI seperti biasa ya, kami selalu memberikan informasi-informasi untuk Anda di setiap siaran kami, baik itu di Florata pagi, siang, sore, dan juga malam. Dan informasi ini juga kami hadirkan dari laman rri.co.id di mana pendengar RRI informasi bahwa Hari Radio Nasional itu diperingati bahwa setiap tanggal 11 September bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia. Momentum tersebut mengingatkan kembali peran radio dalam menyebarkan informasi dan juga menemani perjalanan bangsa Indonesia. Melansir laman RRI, sejarah Radio Indonesia bermula jauh sebelum kemerdekaan melalui Batavia Radio Reveningning, maksud kami Vereeniging atau BRV pada 16 Juni 2025. Kehadirannya kemudian diikuti berbagai stasiun radio lain pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Radio saat itu terutama menjadi sarana hiburan dan juga informasi bagi masyarakat Eropa serta kelompok elit lokal. Fungsi penyiaran kemudian berubah ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada tahun 1942. Melansir laman resmi RRI dan Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Jepang menjadikan radio sebagai sarana propaganda. Sistem penyiarannya berada dalam pengawasan Hosokan Rikyoku dengan berbagai pembatasan terhadap informasi. Nah, seperti apa sejarah terbentuknya RRI, pendengar? Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 membuka babak baru bagi perkembangan radio di Indonesia. Mantan pekerja Hosokyoku kemudian menyadari pentingnya media komunikasi bagi negara yang baru merdeka. Pada 11 September 1945, perwakilan 8 bekas stasiun Hosokyoku bertemu pemerintah Indonesia di Jakarta dan pertemuan tersebut membahas kebutuhan radio sebagai penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat. Rangkaian pertemuan itu kemudian melahirkan Radio Republik Indonesia pada hari yang sama, dan Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin pertama RRI dalam perjalanan awal lembaga penyiaran tersebut. Kehadiran RRI semakin penting ketika kondisi komunikasi masyarakat masih sangat terbatas. Radio mampu menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Nah, pendengar RRI, pada masa awal kemerdekaan, radio memiliki peran strategis dalam menyampaikan perkembangan politik dan juga keamanan. Masyarakat dapat mengikuti berbagai informasi nasional meskipun berada jauh dari pusat pemerintahan. RRI juga menjadi bagian penting dalam penyebaran informasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan jaringan radio membantu kabar kemerdekaan menjangkau berbagai daerah di tengah keterbatasan sarana komunikasi. Informasi mengenai ancaman pasukan Inggris menuju Jawa dan juga Sumatera turut disebarkan melalui siaran radio. Penyiaran tersebut membantu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap situasi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Radio tidak hanya berfungsi sebagai media menyampaikan berita selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, namun siarannya juga membantu membangun semangat persatuan dan kesadaran masyarakat menghadapi berbagai ancaman. Dan pendengar RRI juga sudah mengikuti perkembangan zaman ya, informasinya akan kami informasikan untuk Anda setelah kita nikmati kembali tembang-tembang ya, biar tempat Anda tidak terasa tidak terlalu panas ya, tidak terlalu gerah. Saya akan hadirkan lagu-lagu lembut untuk Anda. Kita mulai dari Asbak Band.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang

Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa RRI sudah mengikuti perkembangan zaman. Jadi setelah masa perjuangan berakhir, RRI terus menjalankan pelayanan penyiaran bagi masyarakat Indonesia. Dan informasi pendidikan, hiburan, dan juga pemberitaan ini menjadi bagian pelayanan yang berkembang mengikuti kebutuhan publik. Berbagai peristiwa penting Indonesia juga disampaikan melalui jaringan RRI sepanjang perjalanan bangsa. Dan perannya terus berkembang seiring perubahan politik, sosial, teknologi, hingga kebutuhan informasi masyarakat. Perkembangan internet kemudian mengubah kebiasaan masyarakat dalam mendapatkan berita dan menikmati berbagai konten. RRI turut bertransformasi dengan memanfaatkan platform digital tanpa meninggalkan layanan penyiaran radio. Radio tetap memiliki keunggulan dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga wilayah dengan keterbatasan akses media. Karakter tersebut membuat radio tetap memiliki ruang di tengah perkembangan teknologi komunikasi modern.

Peringatan Hari Radio Nasional akhirnya bukan sekedar mengenang kelahiran RRI pada 11 September 1945. Momentum tersebut sekaligus mengingatkan kontribusi radio dalam perjuangan penyebaran informasi serta perjalanan bangsa Indonesia.

resensi buku. Buku When the Body Says No, karya Dr. Gabor Mate. Buku ini menggali hubungan antara stres, emosi, dan kondisi kesehatan fisik. Beberapa rangkuman dari inti buku ini diantaranya, buku ini menguraikan keterkaitan erat antara kondisi emosional dan fisik.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwi di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, Mudah, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir.

Indonesia Tengah. Doa Angel. Waktu Indonesia Tengah dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di

Selamat menikmati santap siang ya untuk Anda pendengar RRI yang siang hari ini sedang menikmati makan siang Anda bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih, sahabat, teman, pacar mungkin ya, suami tercinta, istri tercinta, keluarga. Selamat menikmati dan kami juga mengucapkan selamat menikmati makan siang untuk keluarga besar RRI ND ya, yang hari ini syukuran untuk peringatan hari ulang tahun radio ke-81 tahun. Dan masih dengan informasi-informasi tentang Hari Radio Pendengar, di mana Lembaga Penyiaran Publik RRI ND memperingati, maksud kami RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, dan peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor ini menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan juga RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI Hindrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom, dan peristiwa itu berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau, dan pada momen tersebut pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama dengan 10 orang memakai pakaian adat Nusantara, kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh, dan hal itu membuat suasana hikmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Pada HUT ke-81 RRI diusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, dan tema tersebut menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan juga mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial serta menjadi sumber informasi yang akurat dan juga terpercaya. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan pendengar RRI, informasi ini kami sajikan dari laman rri.co.id, dan masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda sampai kita berada pada pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur, yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah, pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau.

United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place. Martinez puts it in. Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
1: Yeah, it was a good night for us for many reasons. To be honest, individually, I thought it was.
2: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim, dan menurut saya itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
0: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
2: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
0: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig.

0: Asanidiao dan Massimo Perone, sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andy Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub.
1: Ya,
0: saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
1: Great night for us.
0: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk...

0: That's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
2: I mean, it's obvious, but thank you for being so respectful to me. Thank you.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

lebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter metering jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan.

25 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: suasana Jalan Durian nomor 1 Ende. Selamat siang pendengar program Masa 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christine dan juga operator studio Aventino ya, pendengar RRI. Selamat berhari Jumat ya, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk terus temani Anda pendengar rangkaian lagu-lagu religi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati suasana santai di siang hari ini ya, bersama keluarga ataupun teman sahabat rekan kerja Anda ya, pendengar RRI. Nantikan terus acara-acara menarik lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda di edisi 11 September 2026.
1: Florata siang ini.

0: tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Rabi'ah Al-Adawiyah dikenal sebagai tokoh sufi perempuan yang menekankan cinta tulus kepada Allah. Ia hidup sederhana di Basra, namun pemikirannya melampaui zamannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur ialah jika matahari telah condong ke barat, dan bayangkan seseorang sama dengan tingginya selama waktu asyar sebelum tiba. Waktu asar masuk selama matahari sebelum menguning. Waktu sholat maghrib selama awan merah sebelumnya menghilang. Waktu sholat isya hingga tengah malam. Dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ورحمه. Saudara pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merenung dan berbicara tentang alam raya. Alam seakar dengan kata alamat, tanda. Karena itu, alam raya ini juga dinamai ayat-ayat Allah. Alam raya yang demikian luas ini adalah tanda yang menunjuk ke arah perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah ada dua macam. Ada yang terbentang di persada bumi ini dan di langit yang luas itu. Ada juga ayat-ayat yang terbaca, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Keduanya memesona, hanya boleh jadi karena kita sering melihatnya atau mendengarnya, maka terjadi erosi dan pesona itu menjadi berkurang. Saudara, alam raya dijadikan Allah sebagai tanda untuk menuju kehadirat-Nya. Ciptaan Allah ini sangat-sangat indah, memukau. Ia oleh sementara orang yang terpukau dan terpaku di sana, sampai-sampai lupa bahwa dia sebenarnya dalam perjalanan menuju Tuhan. Dia berhenti di sana. Ini dapat diibaratkan dengan seorang yang menuju ke suatu kota tertentu. Dalam perjalanannya, dia menemukan patung yang menunjuk arah kota yang ditujunya. Tapi patung itu terbuat sedemikian indah. Di tangan patung itu atau di jarinya ada sebuah cincin berlian. Si pejalan menuju arah yang dikehendakinya terpesona di sana, terpaku di sana. Dia memegang cincin berliannya dan lupa bahwa dia sebenarnya dalam perjalanan menuju arah yang mesti ditujunya. Demikian juga sebagian kita terpaku di keindahan alam dan fenomenanya, terpaku dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang terbentang di sana, dan kita melupakan arah yang harus kita tuju. Saudara, planet-planet tata surya kita, kalau dibanding dengan alam raya ini, hanya bagaikan sebiji kacang di tengah lapangan sepak bola. Banyak sekali ayat-ayat Allah, banyak sekali fenomena alam dapat mengantar kita untuk menyadari betapa besar Allah dan betapa Esa yang Maha Kuasa itu. Saudara, jangan menduga hanya dari hal-hal besar dan agung kita dapat menarik pelajaran. Dari hal-hal yang kecil-kecil sekalipun kita bisa menarik pelajaran, mengambil iktibar untuk kelanjutan hidup kita dan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Timur Lang, seorang yang tadinya merasa rendah diri karena pincang, suatu ketika melihat seekor semut membawa beban mendaki ke atas, terjatuh. Dia berusaha lagi, terjatuh lagi, berusaha lagi, terjatuh lagi. Tetapi dia lanjutkan tekadnya dan semut tersebut berhasil mencapai puncak yang dikehendakinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Timur Lang menarik pelajaran bahwa dia pun harus demikian. Ibnu Hajar, seorang yang dinamai anak batu, seorang ulama besar, pada masa kecilnya tidak cerdas. Dia ke sungai melihat sebuah batu
yang ditetesi tetes demi tetes oleh air, akhirnya berlubang. Dia kembali merenung bahwa dia pun mampu untuk mencerdaskan pikirannya asal dia tekun. Sahabat beliau, kait anjing. Nabi Isa

Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita ikuti informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video itu dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search, hasil video itu identik dengan unggahan akun TikTok _ Scary Moment 8 pada 19 Agustus 2026. Video itu merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia, Semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025. Lebih lanjut, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Saria memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada tahunnya 2018. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pak, sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup kita itu masih terasa berat banget gitu?
3: Iya, Bu. Ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
2: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
3: Nah, ide bagus itu Bu.
4: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

tenun khas daerah Manggarai. Kain tenun songke juga biasa disebut lipa atau towe. Towe atau lipa dalam bahasa setempat dikenakan oleh laki-laki dan perempuan, baik di rumah maupun saat menghadiri ritual adat. Warna dasar benang yang dipakai dalam penenunan songke adalah hitam, yang bagi orang Manggarai, warna hitam melambangkan arti kebesaran dan keagungan, serta kepasrahan bahwa semua manusia pada satu saat akan kembali kepada Mori Kraeng, sang pencipta. Sedangkan warna benang untuk sulam umumnya warna-warna yang mencolok seperti merah, putih, orange, dan kuning. Motif yang dipakai pun tidak sembarang. Setiap motif mengandung arti dan harapan dari orang Manggarai dalam hal kesejahteraan hidup, kesehatan, dan hubungan, baik antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam, maupun manusia dengan sang pencipta. Berikut ada pun beberapa motif yang dipakai dalam penenunan kain songke dan maknanya. Motif Wela Kawu, bunga kapuk, bermakna keterkaitan antara manusia dengan alam sekitarnya. Motif Ranggong, laba-laba, bersimbol kejujuran dan kerja keras. Motif Jui, garis-garis batas, pertanda keberakhiran segala sesuatu, yaitu segala sesuatu ada akhirnya, ada batasnya. Motif Tala, bintang, supaya senantiasa tinggi sampai ke bintang dan senantiasa sehat, diberikan umur yang panjang, memiliki ketinggian lebih dari orang lain dalam hal membawa perubahan dalam hidup. Motif Mata Manuk, mata ayam. Motif ini dikaitkan dengan Tuhan yang Maha Melihat. Masyarakat Manggarai meyakini kebesaran Tuhan yang mampu melihat hingga paling gelap sekalipun. Motif Belang Kaweng. Wela berarti bunga, kaweng adalah sejenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai untuk mengobati luka hewan ternak, yang mengandung makna bahwa kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Motif bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagikan bunga kecil

0: Selatan dengan stasiun radio Kortwi di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ja, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama

0: Kembali dimanapun Anda berada, kita sudah bersama di acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Dan kita akan berbincang ya pendengar siang hari ini dengan topik yang sudah kami siapkan, Compang dan Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Manggarai. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Agustinus Harum SPD MM sebagai pemerhati budaya. Selamat siang, selamat datang Pak Agustinus.
1: Selamat siang, Bu.
0: Ya, salam budaya, Pak.
1: Biasa.
0: Oke, baik Pak Agustinus, minta waktunya. Ini menarik ya untuk kita bincang terkait dengan Compang dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai. Pendengar ingin tahu nih, sebenarnya Compang itu yang dimaksud itu seperti apa, Pak Agustinus? Dan keberadaannya sangat penting. Mengapa keberadaannya sangat penting untuk masyarakat Manggarai itu sendiri, Pak Agus? Ya, Pak Agus.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, apa yang dimaksud dengan Compang nih, Pak? Pak Agus, apa yang dimaksud dengan Compang?
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Selamat siang, pemirsa RRI. ND di mana sedang berada di Selatan Flores, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya Compang itu dia tidak bisa berdiri sendiri, ada hubungan dengan rumah adat. Tetapi Compang itu sendiri sesungguhnya sebuah tumpukan batu datar atau sebuah altar yang posisinya di tengah kampung adat Manggarai.
0: Baik, Compang ini merupakan salah satu batu altar begitu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, dan untuk diketahui pendengar juga nih Pak Agus, fungsi dari Compang dalam kehidupan sosial dan juga masyarakat adat Manggarai ini sebenarnya apa nih Pak?
1: Iya. Compang itu sendiri keberadaannya sangat penting bagi keluarga Manggarai seluruhnya untuk tiga kabupaten. Yang pertama, Compang itu sebagai pusat ritus religi. Jadi semua pelaksanaan ritual, apakah tesyukuran atau acara-acara lainnya, selalu dilaksanakan di Compang itu. Dan yang paling sering kita munculkan setiap tahun itu di syukuran penti. Seperti tadi saya bilang, tidak mungkin, tidak bisa gendang berjalan sendiri. Selalu mulai dari Compang itu sebagai tempat persembahan, dan semua awalnya dari situ baru masuk di rumah adat.
0: Oke.
1: Kemudian yang kedua, sedangkan terkait pusat ritus religi tadi juga, Compang ini menjadi penghubung dengan leluhur orang Manggarai yang dipercayai sebagai tempat bersemayamnya roh pelindung di kampung itu, atau yang disebut dalam bahasa lokal itu Naga Golo, dan menjadi media komunikasi dengan sang pencipta atau dalam bahasa lokal, bahasa Manggarai itu Muri Agungaran. Compang ini simbolnya tempat untuk menjaga keseimbangan alam, kemudian sesama dan pencipta, karena seluruh proses ritual itu terjadi di Compang. Kemudian kalau dikaitkan identitas komunitas di rumah gendang atau rumah adat itu, memang karena Compang ini kan menjadi simbol identitas, khususnya hak ulayat atau batas kesatuan sosial, serta hak ulayat dari sebuah suku yang ada di rumah adat itu. Karena di dalam rumah adat itu tidak hanya satu suku, banyak suku dengan luas kekuasaan atau hak ulayatnya di Compang itu.
0: Baik.
1: Sedangkan suku-suku lain yang rumah berdampingan dengan rumah adat Manggarai atau yang di sekeliling Compang itu, mereka mengikuti saja apa yang menjadi batas hak ulayat gendang itu sampai di mana, kemudian mereka mengikuti karena yang bukan suku di dalam, artinya mereka hanya ikut berpartisipasi. Itu dia punya apa tadi?
0: Fungsi utama ya, Pak Agus ya.
1: Ya, fungsi utama.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Dan menariknya, ini Compang selalu berada di bagian tengah kampung adat. Apakah ada maknanya nih, Pak Agus?
1: Ya. Compang ini posisinya di tengah halaman atau lurus dengan rumah adat. Dan di sekeliling Compang itu, atau yang disebut kita bilang rumah-rumah adat itu, ada rumah-rumah sekeliling Compang itu yang bersamaan dengan rumah gendang. Jadi sehingga fungsi Compang ini menjadi komando, menjadi pelindung terhadap semua suku atau klan yang ada di sekitar. Karena rumah adat orang Manggarai yang dulu yang sampai sekarang kita lihat di beberapa tempatnya, semua perkampungan melingkar keliling Compang di tengah.
0: Baik, itu begitu. Baik, itu ada maknanya ya, seperti itu ya, Pak Agus ya. Tentu apa hubungan antara Compang dengan penghormatan kepada leluhur dalam tradisi masyarakat Manggarai ini, Pak?
1: Ya. Compang itu secara garis besar bahwa Compang itu adalah tempat suci untuk meletakkan semua sesajian dari suku itu, termasuk suku lain yang tergabung di dalam rumah adat tadi. Compang itu untuk meletakkan sesajian, kemudian proses ritual itu start dari Compang baru menuju rumah adat.
0: Iya. Baik, jadi Compang selain sebagai tempat ritual, Compang juga memiliki fungsi sebagai pemersatu, begitu ya, Pak Agus?
1: Iya. Compang itu sebagai simbol pemersatu, kita lihat dari bangunan-bangunan yang ada di situ yang melingkar, mengelilingi Compang. Dan Compang itu juga bulat. Sehingga rumah-rumah yang ada di luar itu, di luar Compang yang melingkar di luar itu, Compang dan natas atau halaman itu menjadi milik bersama suku yang ada di situ. Ketika mereka melaksanakan ritual, mereka menuju Compang sebagai simbol pemersatu tadi. Tidak ada yang melaksanakan persembahan atau ritual itu di Compang lain. Hanya satu saja khusus di dalam rumah lingkaran itu yang simbol persatuan tadi. Hanya satu tempat saja.
0: Baik, apakah Compang ini, setiap Compang yang memiliki bentuk, kemudian fungsi, makna di setiap wilayah Manggarai terdapat perbedaan atau sama nih, Pak Agus?
1: Pada prinsipnya tiga wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur ini fungsi Compang sama saja.
0: Okay.
1: Bentuknya juga sama, tetapi ada suku-suku tertentu yang Compangnya zaman dulu itu disusun dengan batu-batu datar. Ada yang batu bulat, tetapi semua modelnya melingkar. Kemudian ada lagi di Kabupaten Manggarai, sebagian rumah adat itu mereka biasanya di tengahnya itu ada pohon beringin. Tanam dulu sehingga pohon beringin itu juga simbol persatuan dan perlindungan. Tetapi pada prinsipnya maknanya sama, yaitu sebagai pusat seluruh ritual adat Manggarai, khususnya di masyarakat adat yang berada di rumah adat Gendang itu.
0: Baik. Baik, dan untuk nilai-nilainya sendiri nih Pak Agus, yang harus dihormati masyarakat ketika menyelenggarakan kegiatan ritual di sekitar Compang ini, apa yang biasanya yang harus diikuti oleh masyarakat adat?
1: Nah, yang jelas di rumah adat itu pasti ada nilai-nilai yang ada di dalam. Misalnya tadi yang saya sampaikan tadi itu ada nilai sosial. Sosialnya itu adalah ketika ritual adat orang Manggarai, khususnya di rumah adat itu, semua orang yang ada di rumah di perkampungan yang melingkar itu, mereka itu sama-sama duduk di situ. Dan kalau ada kerusakan atau ada masalah atau ada hal-hal lainnya, sebelum mereka melaksanakan di rumah adat, mereka harus mulai dari Gendang. Dan relasi mereka selalu mulai star atau simbolnya di Compang tadi.
0: Baik, Pak Agus, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita siang hari ini. Dan kami juga sudah buka line telepon untuk Anda yang mau mengetahui lebih jauh tentang Compang yang ada di Manggarai ya, dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai seperti apa. Silakan di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Pak Agus, kita jeda sejenak ya, jangan matikan, nanti kita akan kembali berbincang terkait dengan topik kita siang hari ini ya Pak Agus.
1: Iya.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rezeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Bincang Budaya terkait dengan compang dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai. Pak Agus?
3: Pak.
2: Ya, masih stay ya bersama Pro 1 RRI Indi. Oke, Pak Agus, ini juga sudah ada yang bergabung bersama kita siang hari ini dengan Ibu Anastasia yang ada di Jalan Banteng. Menarik sekali berbicara tentang compang. Saya juga dari daerah Manggarai dan terkadang saya juga belum memahami sepenuhnya tentang compang. Compang dikenal sebagai altar batu dalam masyarakat Manggarai. Apakah keberadaan compang ini memang sudah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman leluhur? Dan mengapa batu alam dipilih sebagai bahan utama pembangunannya? Apa makna filosofis di balik penggunaan batu tersebut? Terima kasih. Pak Agus dari Ibu Anastasia.
3: Ya, Ibu. Makasih, Ibu.
2: Ya. Silakan, Bapak. Langsung dijawab nih, Bapak.
3: Oke. Jadi, compang sebagai sejak zaman dulu dan nenek moyang kita sampai saat ini kita saksikan bahwa model compang itu tidak pernah berubah. Karena harapan orang tua kita itu supaya compang ini masih atau bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi nilai filosofinya sesungguhnya bahwa compang ini mengukuhkan pola pemukiman tradisional. Karena dia berada di pusat perkampungan, maka di kampung-kampung itu kalau rumah ada seperti di Lempe, di Ruteng itu dia keliling compang di tengah. Compang di tengah pusat melingkar mengelilingi compang dan compang itu berada di rumah gendang lurus dengan gendang, karena dengan filosofinya tadi pertama bahwa compang itu selain sebagai pusat persembahan ritual doa kepada leluhur, kepada sang pencipta atau Moria Gungaran, tetapi compang itu sesungguhnya tempat tinggalnya naga golo yang melindungi warga kampung itu. Dan perlu saya sampaikan, semua batu-batu yang ada di compang itu dipilih oleh orang tua zaman dahulu, tentu di bisa di satu tempat, bisa di lain-lain tempat, tergantung orang tua kita atau tua golo atau tua teno yang ada di gendang itu, mereka menginginkan batu yang model seperti apa. Misalnya kalau batu ceper bisa ambil dari mana, kalau tidak pas bisa ambil tempat lain boleh. Tetapi ketika sampai di depan rumah gendang itu ada ritual untuk mempersatukan batu-batu yang ambil dari bagian utara tadi, dari selatan atau dari mana saja, supaya mereka hidup bersama dan bisa dipakai sebagai batu yang dicompang itu, sehingga ada ritual sebelum mereka gabung untuk disusun dicompang itu. Begitu Ibu
2: Anastasia. Baik, ini menariknya ini batu-batu alam begitu ya. Ini yang asli ya, seperti itu ya. Oke. Dan menariknya juga nih Pak Agus, rumah gendang ya, ini harus lurus dengan compang, seperti itu ya.
3: Iya.
2: Oke, ini apa maknanya ini harus lurus ya, tidak mungkin agak ya, bergeser atau seperti apa?
3: Jadi kalau kita lihat di semua rumah adat di Manggarai, di tiga Manggarai ini, rata-rata compangnya itu hampir lurus dengan pintu masuk rumah gendang. Karena pertama, yang bisa mengontrol kehidupan warga masyarakat adat situ adalah naga golo yang sebagai pelindung. Yang kedua, kenapa sejajar dengan rumah adat? Karena rumah adat dengan compang itu ada dua. Diterjemahkan compang itu sebagai roh dari rumah adat itu, sedangkan raganya adalah rumah gendang. Sehingga mereka sejajar atau lurus dengan rumah gendang. Sedangkan rumah-rumah lain yang melingkar keliling selain rumah gendang itu semuanya mengikuti atau dilindungi secara bersama oleh naga golo atau pelindung kampung tadi. Tetapi dia punya raganya itu dari semua rumah yang ada itu di rumah gendang. Sehingga kalau ada acara penti, syukuran, starnya dari luar, undang dulu naga golo pelindung kampung masuk di rumah gendang, baru dilaksanakan ritual-ritual di gendang. Ritual dulu di compang itu sebagai pusat persembahan dari masyarakat adat Manggarai.
2: Baik. Baik, baik Pak Agus, ini bisa dipahami ya oleh Ibu Anastasia. Jadi sudah terjawab ya dua pertanyaan tadi, filosofi dari compang itu sendiri dan juga batu asli ya untuk compang itu sendiri. Nah, di tengah perkembangan zaman nih Pak Agus, apakah fungsi dan makna compang ini masih dipertahankan oleh masyarakat Manggarai saat ini atau seperti apa nih Pak?
3: Bagaimana Ibu?
2: Di tengah perkembangan zaman, apakah fungsi dan makna compang ini masih dipertahankan masyarakat Manggarai?
3: Iya. Jadi kita berharap dan kita lihat saat ini bahwa compang ini tetap menjadi pusat ritual adat untuk seluruh orang Manggarai. Karena yang namanya orang Manggarai yang punya rumah adat, kemudian yang punya hak ulayat, seluruh persembahan atau semua persembahan sesajian kepada nenek moyang, kepada leluhur, kepada pencipta, sang pencipta atau yang disebut dalam bahasa Manggarai Mori Keraeng, itu di situ. Tidak mungkin dirubah. Dan sampai sekarang, dan saat ini saya ada di desa Gololoni, desa wisata Gololoni, sedang berlangsung syukuran penti mulai dari kemarin, tadi malam puncak dan hari ini main caci yang sekarang masih ribut-ribut ini. Itu tandanya Pak, sampai saat ini masih berjalan sesuai apa yang menjadi harapan orang tua. Dan saya sebagai pemerhati budaya, setiap acara-acara ini diundang oleh semua gendang untuk melihat mana yang sudah termakan zaman, mana yang tidak. Saya selalu selaku pemerhati budaya, saya membaca banyak referensi dan menetapkan kepada rumah adat, rumah adat Manggarai Timur, ini loh yang aslinya, yang itu pelan-pelan kita lepas karena supaya jangan bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh orang tua kita zaman dulu. Jadi sampai sekarang compang tetap menjadi pusat ritual adat seperti penti serta simbol identitas budaya masyarakat tetap ada. karena simbol Cocompang itu simbol persatuan. Demikian Ibu.
2: Baik, keterlibatan kaum muda sendiri dalam berbagai kegiatan ritual seperti apa nih Pak yang Anda lihat ya, untuk bisa memperkenalkan Compang, kemudian tradisi-tradisi budaya yang ada di Manggarai nih Pak?
3: Ya. Ada satu ini bukan mitos. Kalau dulu melaksanakan ritual-ritual adat itu rata-rata harus orang tua. Karena ada mitos anak-anak tidak boleh kasih itu, takut nanti dimakan oleh leluhur. Orang tua saja yang dianggap layak membuat ritual itu ikut menyaksikan ritual itu. Tetapi sekarang saya lihat seperti yang sekarang atau tadi malam di Compang itu tidak hanya orang tua. Saya beritahu kepada tua gendang atau tua golo, anak-anak muda yang sekarang boleh mereka melibatkan di dalam ritual-ritual ini supaya mereka mulai belajar tentang prosedur persembahan di Compang itu, sekaligus mereka mengerti langkah-langkah serta bahan-bahan yang disiapkan di gendang. Sehingga tadi malam saya dari 3 hari yang lalu saya bilang tolong libatkan anak muda. Dan itu tandanya dibuktikan tadi banyak anak muda ikut, bahkan yang SMA juga boleh ikut. Dan siang hari ini caci antara gendang Lerang di Desa Gololoni Kecamatan Ranamise dengan gendang Copu dari Kabupaten Manggarai, saat ini saya lihat semua rata-rata di bawah umur 40 tahun dan paling tinggi 50. Itu artinya budaya Manggarai itu orang tua, tidak hanya orang tua, bahkan orang tua sudah mau membiarkan anak-anak mereka untuk ikut ambil bagian dalam caci itu. Begitu.
2: Baik, luar biasa ya edukasi budaya yang akan terus diwariskan untuk generasi muda. Dan terakhir Pak Agus, pesan apa yang mau Anda sampaikan agar Compang ini tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan juga diwariskan kepada para generasi muda nih Pak?
3: Baik Ibu, jadi saya sebagai pemerhati budaya yang keliling setiap kalian diundang, kebetulan saya kan dari dinas provinsi pilih kabupaten, saya berharap atau harapan saya itu agar Compang itu tetap lestari supaya generasi yang akan datang tidak hanya bisa merusak tetapi bisa menjaga baik fisiknya, tetapi juga kita lihat di selain fisik mereka juga memahami nilai filosofis serta nilai rohaninya sebagai pusat pertemuan tempat persembahan antara suku-suku yang ada di rumah adat itu. Sehingga kalau itu terjaga, maka anak-anak muda kita yang sekarang bertumbuh, kemudian mereka melalui Compang ini, mereka mengerti bahwa antara hubungan antara suku yang satu dengan suku yang lain ataupun pendatang, mereka itu adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Lihat simbol Compang, demikian buruk yang letaknya di tengah kampung itu. Demikian Ibu.
2: Baik, terima kasih Bapak Agus untuk waktu dan kesempatan.
3: Terima kasih Ibu
2: untuk informasi budaya yang siang hari ini sudah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI ND. Semoga perbincangan ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya lokal, khususnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Compang sebagai warisan budaya masyarakat Manggarai ya Pak Agus ya.
3: Iya, iya.
2: Baik, terima kasih Pak Agus, selamat siang, salam budaya.
3: Ya, terima kasih kepada RRI ND yang telah memberikan kami waktu untuk menyampaikan hal-hal penting terutama budaya Manggarai umumnya. Selamat

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Sari Berita, RRI ND perkuat komitmen di Hari Radio ke-81. Bandara Gewayan Tanah Larantuka ditutup sementara akibat sebaran abu lewat tolok. Bersama saya Christine Sendah, kita ikuti berita selengkapnya. LPP RRI ND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional, relevan, berdampak, dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: LPP RRI ND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional, relevan, berdampak, dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Ketua Panitia Hari Radio LPP RRI ND, Femi Sareora mengatakan, rangkaian kegiatan tidak hanya diarahkan pada kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi bintang radio, olahraga bersama, serta program sosial RRI ND Peduli Kasih. Melalui RRI ND Peduli Kasih, RRI bersama sejumlah mitra menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Roga dan Mukusaki. RRI ND juga menggelar trauma healing bagi anak-anak yang terdampak bencana sebagai bentuk dukungan selama masa pemulihan pasca gempa. Femi mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan menjadi bagian dari upaya RRI ND mendekatkan diri dengan masyarakat melalui informasi dan kegiatan yang memberikan dampak langsung.
3: Untuk pelaksanaan Hari Radio dan juga rangkaian festival, Korea Geotermal Indonesia, kemudian juga bekerja dengan Sinarmas ND dan juga beberapa mitra lainnya. Itu kegiatannya adalah pemberian bantuan sembako, kemudian ada juga pengobatan gratis dan juga trauma healing bersama TNI Angkatan Udara. Sedangkan untuk tahap keduanya kami salurkan bantuan di Desa Mukusaki. Nah, ini menyasar dua dusun nih pada tanggal 3 September 2026 dan ini ada juga mitigasi bencana yang dilakukan atau diberikan oleh Geologi Susati dan juga Ketua Perkumpulan Berguna Bergerak Indonesia yaitu Rovinus Montoro, dan juga ada permainan seru bagi anak-anak. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kemudian kami juga sebagai insan media yang merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September nanti, juga sangat berbahagia bahwa kalian RRI tidak hanya saja menyuarakan apa informasi yang dibutuhkan masyarakat maupun inflasi, tetapi juga bisa peduli nih, ikut berbagi, ikut meringankan dengan cara kami kepada masyarakat kami, masyarakat ini khususnya yang terkena gempa.
2: Menurutnya, momentum Hari Radio juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 ditutup dengan penyulutan obor Tri Prasetya pada 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi simbol komitmen RRI untuk terus memberikan pelayanan kepada publik melalui siaran dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon ST berharap seluruh angkasawan dan angkasawati terus menyalakan semangat Tri Prasetya RRI dalam menjalankan tugas di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi media. Slogan sekali di udara, tetap di udara diharapkan menjadi pengingat atas konsistensi pengabdian RRI kepada publik.
4: Untuk angkasawan RRI, tetap semangat dan mengutamakan keselamatan, tetapi kita tidak boleh patah semangat, kita harus tetap memberikan informasi ke masyarakat. Justru saat-saat ini yang begini, masyarakat membutuhkan informasi dari kita. Dan di era sekarang kita harus beradaptasi juga dengan kemajuan teknologi, jadi kita tidak hanya melakukan siaran melalui terestrial, tetapi kita terus memanfaatkan, meningkatkan teknologi digital kita yang kita miliki.
2: Robin Hood juga mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antar bidang di internal RRI ND, serta bersama pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghadirkan konten penyiaran yang relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Dalam momentum Hari Radio ke-81, Robin Hood berharap RRI ND mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri lembaga. RRI ND diharapkan tetap menghadirkan informasi terpercaya, memperkuat persatuan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Bandara Gewayantan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ditutup sementara pada Rabu 10 September 2026. Penutupan dilakukan menyusul sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Lewa Tolok Kabupaten Lembata yang mengarah ke wilayah udara bandara. Laporan Ricardus Kota.
5: Bandara Gewayantan Larantuka ditutup sementara setelah sebaran abu vulkanik atau volcano ash dari erupsi Gunung Lewa Tolok terpantau memasuki wilayah udara bandara. Kepala Kantor UPBU Kelas 3 Bandara Gewayantan Larantuka, Puguh Lukito, mengatakan penutupan ditetapkan melalui Notice to Airmen atau NOTAM dengan status Aerodrome Close. Kondisi tersebut berdampak pada penerbangan Wings Air rute Kupang Larantuka dan Larantuka Kupang. Sebanyak 52 penumpang dari penerbangan Kupang menuju Larantuka, serta sekitar 23 penumpang dari Larantuka menuju Kupang terdampak pembatalan penerbangan.
6: Hal tersebut menyebabkan beberapa penumpang terdampak dari maskapai Wings Air rute penerbangan Kupang ke Larantuka 52 penumpang dan Larantuka ke Kupang sekitar 23 penumpang mengalami cancel flight. Besok akan kita lakukan asesmen kembali terhadap dampak erupsi tersebut. Jika memungkinkan akan kita open pagi hari.
5: Puguh menjelaskan, keputusan penutupan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sebaran abu vulkanik di ruang udara sekitar bandara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan selama aktivitas erupsi Gunung Lewa Tolok masih berdampak terhadap wilayah udara sekitar. Pihak Bandara Gewayantan akan melakukan asesmen kembali pada Kamis 11 September 2026. Pembukaan operasional bandara akan dilakukan apabila hasil asesmen menunjukkan kondisi telah aman dan memungkinkan untuk penerbangan. Penumpang rute Kupang Larantuka dan sebaliknya diminta menyesuaikan perjalanan dengan perkembangan operasional bandara. Informasi penerbangan selanjutnya akan disampaikan berdasarkan hasil asesmen dengan kondisi sebaran abu vulkanik. Dari Ender Ricardus Kota melaporkan.
1: Sementara itu, Human Initiative melalui dukungan CSR PT Freeport Indonesia menyalurkan satu unit tenda darurat untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa SMAK Suradikara Ende. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan.
7: Bantuan tersebut diserahkan saat Gubernur NTT Melkiades Lakalena meninjau kondisi sekolah pasca gempa Rabu 9 September 2026. Kepala SMA Suradikara Ende Bruder Kristianus Ribeiro mengapresiasi kunjungan Gubernur NTT yang hadir melihat langsung kondisi sekolah setelah gempa. Menurutnya kehadiran pemimpin di tengah situasi sulit menjadi penguatan bagi keluarga besar sekolah untuk tetap bangkit dan melanjutkan aktivitas pendidikan. Bruder Kristianus menyebut sekitar 40 siswa SMAK Suradikara turut terdampak gempa, baik karena orang tua mereka mengalami dampak maupun rumah tempat tinggal yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat siswa untuk tetap mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
8: Terima kasih banyak untuk PT Freeport Indonesia yang sudah memberikan bantuan untuk keluarga besar Suradikara. Semoga Bapak, kami atas nama keluarga besar Suradikara mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan juga semua yang sudah ambil bagian dalam membantu kami.
7: Bruder Chris juga menyampaikan terima kasih kepada Human Initiative dan PT Freeport Indonesia atas dukungan kepada keluarga besar SMK Suradikara. Menurutnya, bantuan tenda menjadi tambahan fasilitas penting agar kegiatan belajar-mengajar tetap dapat berlangsung selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Sementara itu, perwakilan Human Initiative Lyon mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari respon kemanusiaan bagi sekolah yang terdampak gempa bumi di wilayah NTT. Satu unit tenda darurat diserahkan untuk digunakan sebagai ruang pendukung kegiatan pembelajaran selama kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih. Ia menjelaskan penyaluran bantuan melalui dukungan CSR PT Freeport Indonesia tidak hanya dilakukan di Kabupaten Ende. Bantuan serupa juga disalurkan kepada sekolah terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo dan Manggarai sebagai bagian dari upaya mendukung keberlangsungan pendidikan pasca bencana.
9: Selain di ND, kami juga melakukan asesmen untuk kebutuhan tenda sekolah darurat ini di Nagekeo dan juga di Ruteng. Mudah-mudahan tenda darurat ini bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan sekolah darurat di sekolah selama masa-masa tanggap darurat bahkan sampai pemulihan, dan mudah-mudahan gempa ini sudah tidak terjadi lagi dan cepat pulih.
7: Ia berharap tenda darurat tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan sekolah selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan berlangsung. Lyon juga berharap gempa Flores tidak kembali terjadi serta trauma yang dialami masyarakat dapat berangsur pulih sehingga aktivitas pendidikan dan kehidupan warga kembali normal. RRI Ende Rufinus Pula melapor.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
1: Menjelang hari ulang tahun ke-81 RRI, Lapas Indi menilai peran lembaga penyiaran publik penting dalam menyampaikan informasi terpercaya kepada masyarakat. Laporan Su Imam.
10: Kepala Lapas Kelas 2B Indi, Romi Waskita Pambudi menyampaikan apresiasi terhadap kiprah RRI yang selama ini hadir memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, berimbang, serta memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ia menilai kekuatan RRI tidak hanya terletak pada penyampaian informasi, tetapi juga kemampuannya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan humanis dinilai menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penyiaran publik. Romi mengatakan hal tersebut juga dirasakan melalui hubungan kerjasama yang terjalin dengan RRI ND selama ini. RRI ND menjadi salah satu mitra Lapas ND dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai kegiatan serta program kepada masyarakat. Kerjasama tersebut mencakup penyebar luasan informasi mengenai program pembinaan, pelayanan, serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Lapas ND.
11: Bagi kami, dukungan tersebut sangat berarti.

0: pembinaan, perubahan, dan juga harapan.
1: Ia melanjutkan, momentum HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026 diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai sumber informasi publik. Lapas ND berharap kolaborasi dengan RRI ND terus berkembang dalam menghadirkan informasi pemasyarakatan yang edukatif, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
2: Sementara itu, memperingati hari ulang tahun ke-81, RRI diharapkan terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, sekaligus memperkuat peran edukasi dan ruang dialog bagi masyarakat. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
3: Memperingati HUT ke-81, RRI diharapkan terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang dekat dengan masyarakat. Eksekutif Manajer Pos Indonesia Cabang ND, Hanan, mengatakan RRI perlu terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus lebih banyak mengangkat cerita, budaya, potensi, dan berbagai persoalan di daerah. Hanan menilai keberadaan RRI semakin penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. RRI diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang kredibel karena tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipastikan kebenarannya.
4: RRI juga diharapkan bisa menjadi media yang dekat dengan masyarakat dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ND, Dedi Arief Setiawan, mendorong RRI memperkuat perannya sebagai media edukasi perpajakan. RRI dapat menjadi mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan informasi perpajakan yang mudah dipahami, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Menurut Dedi, kekuatan RRI terletak pada jaringan stasiun daerah yang dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi dan dialog antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
5: RRI berperan penting sebagai mitra strategis dan komunikatif dalam mengemas informasi, khususnya di bidang perpajakan, untuk menjadi konten edukasi yang inklusif, mudah dipahami, dan mampu menumbuhkan kesadaran bela negara melalui pajak untuk kemandirian dan keutuhan bangsa.
3: Dalam momentum HUT ke-81, kedua mitra tersebut berharap RRI semakin dekat dengan masyarakat, terus dipercaya publik, dan konsisten menjalankan perannya sebagai suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. RRI ND, Rama Suci melaporkan.
2: Sebelum menutup warta berita daerah siang ini, kami hadirkan Vox Pop spesial hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.

sebagai media pemersatu bangsa. Saya Basri Suena, Ketua Bawaslu Kabupaten Ende, bersama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Ende mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas konsistensi.

0: Saya Romi Waskita Pambudi, AMDIP, SHMH, Kalapas ND, menyampaikan
1: di tengah derasnya arus informasi saat ini, keberadaan RRI menjadi semakin penting. Masyarakat sekarang bisa memperoleh informasi dengan sangat cepat, tapi tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah saya melihat RRI memiliki kekuatan. RRI tidak hanya hadir untuk menjadi yang pertama menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks Lapas ND, kerjasama dengan RRI memberikan manfaat yang sangat nyata. Ketika kami melaksanakan sebuah kegiatan, tentu kami ingin kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai dokumentasi internal. Kami ingin masyarakat tahu apa yang kami kerjakan, memahami tujuan pembinaan, dan juga harapan kami masyarakat dapat melihat bahwa masyarakat terus berupaya memberikan terbaik pada masyarakat, khususnya masyarakat yang di dalam lapas. Nah, RRI membantu membuka ruang tersebut. Bagi saya, sebuah kegiatan akan memiliki dampak yang lebih luas ketika masyarakat mengetahui, memahami, dan kemudian ikut memberikan perhatian terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu, kami sangat mengapresiasi kerjasama yang selama ini terjalin dengan RRI, dan kami berharap tentunya sinergitas ini dapat terus berjalan dengan semakin kuat, bukan hanya dalam hal pemberitaan saja, tetapi juga dalam pembangunan komunikasi publik yang positif dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Pada akhirnya kami lapas memiliki tugas yang melakukan pembinaan, RRI memiliki kekuatan untuk menyampaikan cerita dan informasi kepada masyarakat. Ketika tugas dan kekuatan itu dipertemukan, maka pembinaan tidak lagi hanya menjadi sebuah cerita di balik tembok lapas, tapi menjadi bagian dari cerita masyarakat juga. Dan saya percaya dari sebuah informasi yang benar bisa lahir pemahaman, dari pemahaman bisa tumbuh kepedulian, dari kepedulian kita bisa sama-sama membangun masyarakat yang lebih baik. Karena setiap kegiatan yang baik layak diketahui, setiap perubahan layak diberi ruang, dan setiap manusia yang sedang berproses tentunya layak diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik.
2: Saya Kosmas Rawabango, Sekretaris Komisi 2 DPRD Legekil, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81. Saya berharap RRI terus menjadi media yang memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu menyampaikan informasi yang benar dan berimbang, terutama dalam situasi yang membutuhkan informasi cepat dan terpercaya, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. RRI harus terus memberikan ruang bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi, persoalan, maupun potensi yang dimiliki daerahnya. Selamat Hari Radio ke-81.

Carlos Beda Tolwala, SVR MSI, dosen ilmu pemerintahan STPN Santa Ursula. Bagi saya, RRI tetap penting karena masyarakat membutuhkan media yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, dan mampu menjangkau ke pelosok-pelosok desa di tengah arus informasi yang semakin bergejolak. Harapan saya, RRI tetap menjadi suara Indonesia yang independen, mencerdaskan, dan mampu mengangkat kekayaan dan masalah-masalah lokal menjadi bagian dari suara bangsa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara.

0: berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
1: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini infonya. Aku instalin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi teringin ya.
1: Iya.
0: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa

0: Cinta Dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata sore ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez ya, yang menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya saat ini kita sudah dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan di sini kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kita semua ya di dalam ruang dengar Anda di line telepon 0821-4451-1957 dan juga di line telepon WhatsApp kami untuk mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara ya di 0821-3878-8786. Dan di sore hari ini kami menyiapkan beberapa lagu ya, dan tetapi untuk Anda yang ingin request sesuka hati Anda, kami dengan senang hati akan memutarkan ya lagu sesuai selera Anda di edisi Pro Dangdut sore hari ini. Dan pastinya saat ini sudah ada yang bergabung ya melalui line telepon seluler, kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Dan kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Bapak Ingrid.
0: Bapak Ingrid. Oke, Bapak Ingrid. Apa kabar Bapak Ingrid sore hari ini?
1: Lagi di teras luar.
0: Lagi di teras luar ya, sedang nyantai ya. Ini ditemani apa ini? Ada pisang goreng atau apa nih sore-sore gini Bapak Ingrid? Biasanya malam hari di kamar ya, mendengarkan siaran RRI. Iya, iya. Oke. Lagunya apa nih Bapak Ingrid sore hari ini?
1: Lagu apa yang terikus?
0: Bapak Ingrid, mau lagu yang sudah kami siapkan atau mau request sendiri sesuai keinginan Bapak Ingrid?
1: Lagu Sakit Gigi.
0: Oke, sakit. Oh, lebih baik sakit gigi ya?
1: Iya.
0: Oke. Lebih baik sakit gigi ketimbang apa tuh? Daripada sakit hati. Oh, enggak. Atau apa ya? Kebalik ya? Oke, dari Maggie Z ya. Itu lagu Sakit Gigi ya?
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya Bapak Ingrid.
1: Salam untuk Pak Tito dan mereka teman, selamat sore, selamat tugas. Mbak Imam Mere, Om Sirel, Yanti Valeria, Nurma Bawa, Hati Elaru, Amanda, terus kita selamat sore, terima kasih.
0: Oke, baik, selamat sore kembali. Dan terima kasih kembali Bapak Ingrid sudah bergabung bersama kami ya di Pro 1 RRI ND. Dan tepatnya dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kita beralih ke telepon WhatsApp ya. Dan sudah ada yang tersambung kembali melalui telepon WhatsApp. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita. Sore
0: Dangdut,
2: Mas Dito
0: adalah kita. Selamat sore kembali, ini dengan Oma Seril ya. Pasti suaranya nih, suara kios ini sore-sore gini.
2: Iya, betul sekali Mas Dito.
0: Wah, ini suaranya jelas nih Oma ya. Biasanya suaranya iya, menghilang ini.
2: Oke. Okay. Ya, hari ini kebetulan jaringan akan mendukung kita nih.
0: Iya, jaringan aman ya nih. Yang penting selalu iya, aman. Oma di mana ini? Lagi di kios atau di rumah atau lagi di pinggir pantai?
2: Lagi di kios.
0: Oh, lagi
2: belum
0: di kios ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Siap sambil mendengarkan Pro Dangdut ya, Oma ya.
2: Iya, okay. Sambil layan orang lain beli.
0: Siap, Oma. Lagunya apa, Oma? Sore hari ini?
2: Oma mau lagunya kemudian dulu. Oma mau ucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI tetap berjaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Oke, merdeka. Terima kasih Oma Seril nih untuk ucapannya kepada LPP RRI ya. Dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, Oma ya.
2: Saya amin.
0: Oke, amin. Dan selalu sehat ini kita ya. Dan tetap ya, semangat ya. Terima kasih juga ini untuk Oma Seril menjadi pendengar setia.
2: Ya, kita semua tetap semangat.
0: Oke, tetap semangat. Semangat, semangat gitu Oma ya. Dan tetap semangat juga untuk Oma Seril nih untuk melayani pembeli ya. Oke, lagunya Uma.
2: Lagunya di mana ada kamu di situ dimana, ada aku.
0: Oke, okay, di mana ada kamu di situ ada aku. Kamunya siapa? Akunya siapa nih?
2: Iya.
0: Oke, okay, lagunya sudah terposisikan nih Oma.
2: Cari dan dapat.
0: Sudah terposisikan Uma. Salam-salam sekarang Uma.
2: Salamnya yang pertama untuk Mas Dito bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Amin. Dan untuk Opa Ceri di rumah dengan orang rumah semua, selamat sore. Untuk Bung Papi di Balowaru, Bapak Maksi di Dona, Bung Rizki kilometer 4, selamat sore. Untuk kepada Lord Rizki Kalimati, selamat. Untuk Putra Musa, Bapak Manda, Bapak Sakatula, Bapak Indrik, Bapak Sepat, Mama Yanti, Mama Ciko, Mama Tia, Mama selamat sore. Untuk Marcel di Bawaria, Yeri di Tetu Alu, Bunda Ima di Maumere, di Maumere juga ada Nona Widya, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabok, semuanya selamat sore. Untuk Oma Deva di Jakarta, Bung Andi, Bung Angki, Ibu Dinda, Ibu Widanti, Nona Ramla, Nona Viola, Nona Sari, Bang Galu, semuanya selamat sore. Dan semua masyarakat Bu Anawa dan Dolok yang lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
0: Oke, baik, dan selamat terima sore kasih. Kembali Oma. Dan terima kasih kembali ya, terima Oma Seril. Selamat melanjutkan ya, aktivitas selamat kembali Oma. Dan lagunya sudah terposisikan Oma ya. Nanti lagu kedua ini akan diputarkan nih Oma ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, baik Oma Seril. Di belakang Oma Seril kami masih menanti Anda kembali ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND, tepatnya dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bisa melalui telepon seluler kami di 0821 4451 1957. Dan di line telepon WhatsApp kami untuk Anda yang ingin telepon mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara di 0821 3878 8786. Dan saat ini sudah ada yang terhubung ya melalui line telepon WhatsApp. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali Bung Yeri Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah
0: dangdut
3: kita.
0: Adalah kita. Wah, ini passwordnya Pro Dangdut nih Bung Yeri. Oke, okay, iya. Bung Yeri apa kabar
3: sebelum
0: di hari
3: saya
0: ini?
3: Saya mau lanjut. Mohon maaf, tadi Mas sudah bacakan saya punya chat. Tadi malam yang Mas chat saya itu saya sudah tidur.
0: Iya.
3: Mohon maaf ya.
0: Oke, okay, baik Bung Yeri. Iya. Apa okay yang mau disampaikan nih Bung Yeri?
3: Sebelumnya saya mau mengucapkan spesial selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 ya.
0: Betul, betul sekali ke-81 Bung Yeri.
3: Oke, semoga RRI ND tetap jaya di udara.
0: Amin.
3: Dan selalu dekat di hati semua para pendengar di mana saja pun berada ya.
0: Siap Bung. Amin, selalu amin iya intinya ya. Dan doa yang terbaik iya, amin, juga amin untuk Bung Yeri. Dan terima kasih banyak iya doanya untuk dan ucapannya juga untuk RRI ya. Dan semoga Bung Yeri masih tetap terus ya bersama kami. Dan terima kasih banyak juga sudah selalu bersama Pro 1 RRI ini Bung Yeri ya. Oke, doa yang baik juga untuk Bung iya Yeri pada intinya begitu. Oke, dan kita yo pastinya harus joget bersama nih di dalam ruang dengar kita
3: iya,
0: nih Bung
3: joget,
0: Yeri ya.
3: Joget, saya joget di sini.
0: Iya.
3: Saya joget di sini rumah, Mas di situ joget di studio.
0: Iya, kita joget bareng-bareng lah. Lagunya apa yang cocok nih Bung Yeri?
3: Iya, lagu apa ya?
0: Apa ini Bu? Mau pilih sendiri?
3: Biar aku pilih lagu yang agak apa-apa yang gak apa-apa ya. Kalau bisa boleh, lagu dong. Memandangmu boleh dari Ikke Nurjana.
0: Memandangmu, oke boleh Bung Yeri.
3: Iya.
0: Salam-salamnya Bung.
3: Oke, salam-salamnya pertama-tama buat Mas Dito bersama Bang Aven. Selamat
0: betul
3: sore. kirim salam juga semua orang-orang di RRI situ. Selamat sore.
0: Oke,
3: baik. Tetap semangat. Iya, tetap semangat sampai di penghujung acara. Dan jangan lupa nanti masnya bersama Bang Aven semuanya pulangnya hati-hati kalau sudah selesai dinasnya.
0: Oke, baik. Siap, Bung Jerry. Terima kasih.
3: Iya. Kutip balik untuk Oma Ceril tadi, terima kasih atas senggolannya. Ada Oma Deva di Jakarta, Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walbaru, Wigi di Wonosobo, ada Sipri di Boawae, ada Mama Hilda di Nanganasa, Mama Oce di Bukit Tangor, untuk Ramla di Buton Tengah, Sari di Banjarmasin bersama Mas Galuh. Untuk Bang Ria Ayat, selamat sore.
0: Oke, baik.
3: Dan singkatnya saja singkatnya saja semua pendengar Setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore ini dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Oke, baik.
3: Semoga hari ini aktivitas kita semuanya pada berjalan dengan lancar ya Mas ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya, doa yang baik terus ya. Oke,
3: okay. Iya,
0: baik.
3: Pastilah.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih banyak Bung Jerry sudah bergabung ya dalam program acara Pro Dangdut edisi sore hari ini, dan selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali sembari mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND dan mendengar siaran Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Sebelum kita beranjak ke lagu, kami akan sambungkan satu menelpon yang sudah tersambung ya di sore hari ini. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut, selamat sore. Oke, sayang sekali terputus ya. Dan tidak apa-apa, nanti mungkin ada yang ingin langsung tersambung atau mungkin tadi belum sempat tersambung. Dan saat ini juga sudah ada yang bergabung ya melalui pesan teks yang ada di WhatsApp ya. Ini pesannya, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Mia Everett, pendatang baru. Salam kenal untuk pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagunya Ikutan Saja. Oke, baik, dari Kakak Mia Everett ya, ini pendatang baru. Oke, dan ditunggu kalau mungkin mau telepon-telepon. Oh, Kakak Mia Everett ini ada di Wolowoku ya. Dan selamat bergabung dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan di sore hari ini ya. Dan untuk Kakak Mia Everett dan juga pendengar semua yang ada di mana saja. Dan pastinya pendengar Setia Pro 1 RRI ND, sebelum kami mengajak Anda untuk terhubung kembali bersama kami Pro 1 RRI ND dalam program acara Pro Dangdut sore hari ini, kami pastinya akan menghadirkan lagu untuk menggoyangkan Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan insight.

71 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Indie. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan tepatnya masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan masih bersama saya Dito Utama dan juga Aventino Fernandez ya, yang menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan di sore hari ini pastinya kami mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami ya di Pro 1 RRI ND. Dan Anda bisa request lagu sesuka hati Anda ya, lagu dangdut di sore hari ini yang bisa menggoyangkan kita semua pastinya di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami untuk telepon mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara di 0821 3878 8786. Dan saat ini sudah ada yang masuk kembali dan kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Dangdut adalah kita. Sore. Wah, ini semangat sekali nih. Kalau sorenya triple sore ini berarti saya sudah bisa menebak ini. Ini Mas Galuh.
1: Iya.
0: Siap Mas Galuh. Apa kabar Mas?
1: Kabarnya baik, sehat selalu.
0: Oke, alhamdulillah, puji Tuhan jika selalu baik nih Mas Galuh ya. Oke, dan pastinya selalu bergoyang ya.
1: Semangat, ya jelas lah.
0: Jawa Timur bergoyang. Oke, Mas Galuh, lagunya apa ini? Lagunya opo?
1: Lagunya ini, disitu sudah disiapin apa boleh milih ini?
0: Milih boleh, yang sudah disiapkan boleh. Lost Doll juga ya, boleh.
1: Semakin Cinta aja dari Imam S. Arifin.
0: Semakin Cinta dari Imam S. Arifin. Oke, Semakin iya. Cinta dengan Kakak Sari
1: Banjarmasin.
0: Oke, siap Mas Galuh. Oke, lagunya sudah terposisikan.
1: Oh iya, salamnya dulu ya
0: buat. Oke, salam-salamnya Mas Galuh. Boleh
1: ya,
0: benar.
1: Sayangku buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mama Diva, ada Mbak Ramla, ada Bang Hati, ada Bang Sikri, ada Opa Lodes, ada Bang Marcel. Sikrinya udah masuk, udah masuk kah?
0: Bang siapa? Banjarmasin. Oh belum. Kak Sari ya maksudnya.
1: Boleh tak diambil?
0: Boleh langsung.

0: kasih.
1: Apa kabar Bang Ditu?
0: Baik-baik, alhamdulillah puji Tuhan di sini semua kami baik-baik nih Kakak Sari. Wah, ini sudah tersambung ya dengan RRIND ya. Dan juga ada Mas Galuh juga deh. Oke.
1: Iya.
0: Tadi Mas Galuh boleh sudah request lagu ini. Lagunya Semakin Cinta dan lagunya spesial untuk Kakak Sari tadi infonya.
1: Satu aja lagunya ya?
0: Boleh, lagunya untuk dari Kakak Sari, lagu balasannya dong.
1: Lagunya Cinta Selebar Bumi.
0: Weh, Cinta Selebar Bumi. Jadi Semakin Cinta, ini Cinta Selebar Bumi ya?
1: Iya, dari Murnikannya.
0: Oke, siap. Cinta Selebar Bumi. Sudah terposisikan, salam-salamnya nih Kak Sari.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja. Okay. Bang Ditu, makasih atas waktunya. Tadi berdua pamit. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali.
2: Selamat sore.
0: Oke, selamat sore Kakak Mas Galuh dan juga Kakak Sari ya yang sudah bergabung di Bro 1 RRI ED. Dan terima kasih banyak sudah bergabung bersama Bro 1. Dan di belakang Kakak Sari dan Mas Galuh, kami masih menanti Anda untuk yang ingin bergabung kembali. Bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami. Ataupun Anda ingin mengirimkan pesan suara ataupun pesan teks ya di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali ya melalui line telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
3: Sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Mama Hilda di Nanganasa.
0: Dengan Mama Hilda di Nanganasa. Apa kabar Mama Hilda sore hari ini? Apa kabar Nanganasa?
3: Syukur puji Tuhan.
0: Selalu baik ya. Iya. Oke, baik iya. Mama Hilda.
3: Dan Saya
0: dengan Dito.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Suaranya ini saya
0: pakai
3: saja.
0: Iya. Oke.
3: Dengan orang Semarang ini. Iya.
0: Kok tahu ya?
3: Iya, tahu dari ini udara.
0: Oh, tahu dari udara. Oh, berarti pendengar setia Pro 1 dari ED ya.
3: Iya, selalu.
0: Wah, ini selalu mengikuti nih, berarti dari pagi hingga malam ini.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak ini sudah selalu mengikuti Pro 1 RRI ED di Bapak Hilda. Oke, dan di sore hari ini kita pastinya bergoyang bersama nih ya, bersama pendengar semua melalui ruang udara nih dan ruang dengar ya. Oke.
3: Bersama di udara ini.
0: Oke, lagunya apa ini Bapak Hilda di sore hari ini?
3: Ini kita mobil dan bensin nih.
0: Oke, mobil dan bensin ya. Siap. Mobil dan bensinnya untuk siapa nih Mama Hilda?
3: Oke, saya salam-salam buat teman-teman dulu ya, Bang Dito.
0: Boleh, silahkan.
3: Oke, pertamanya buat Bang Dito, operator yang lagi bertugas, semangat selalu, sehat selalu di stadion. Terus buat Oma Ciri, Oma Deva, Bunda Ima, buat Bang Putramu, Bang Yeri, Bang Sehat, Bapak Ingrid, Tuta Amanda, Opa Lordes,

0: Mama dari Peternakan Potu, buat Mama Deni, Mama CS, Mama Windy di seputar Marilonga, buat Bapak Baim, Mama Ica di seputaran Pusandi, buat tetangga-tetanggaku yang lagi pantau sore hari ini.
1: Okay.
0: Dan semuanya. Selamat sore Bang Dito.
1: Oke, baik, selamat sore kembali Mama Hilda. Dan terima kasih banyak sudah bergabung ya bersama program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di belakang Mama Hilda kami masih menanti Anda. Untuk yang ingin bergabung kembali bisa melalui telepon di 0821-4451-1957 dan juga di line WhatsApp kami untuk mengirimkan pesan suara ataupun pesan teks dan juga telepon ya di 0821-3878-8786. Dan kami masih menanti Anda ya di dalam ruang dengar Anda pastinya di sore hari ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan ini sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp ya. Ini ada pesan teks yang sudah dikirimkan. Selamat sore Kak Dito. Saya Elsa Maria mau minta

yang berjudul Piano dari Roma Irama. Spesialnya untuk sendiri saja yang mau bocan alias bobok cantik, dan untuk RRI selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Sekali di udara tetap di udara. Oke, baik, terima kasih Kak Elsa Maria ya yang sudah mengirimkan pesan teks kepada Pro 1 RRI ED dan juga sudah request lagu dalam program acara Pro Dangdut sore hari ini. Dan juga terima kasih juga atas ucapannya ya untuk ulang tahun RRI ke-81. Dan semoga kita selalu jaya ya, dan selalu jaya di udara. Dan terima kasih untuk pendengar semua yang bergabung juga bersama RRI ND ya, tepatnya di Pro 1 RRI ND. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung kembali bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan sembari kami menanti Anda untuk bergabung ya, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Pastinya lagu ini akan menggoyangkan Anda di sore hari ini dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah

Bagi sebagian generasi, mungkin tidak asing dengan instrumentalia ini. Irama musik Hawaiian menjadi penanda waktu tidur telah tiba dan saatnya radio harus dimatikan. Cukup memorable memang, karena tidak hanya satu generasi, tetapi instrumentalia ini masih tetap mengalun hingga kini. Walaupun tidak asing di telinga, tetapi tak banyak orang yang tahu judul lagu dan pencipta alunan indah ini. Instrumentalia ini bertajuk Loft Ambon, karya musisi Maluku George De Pretes. Lagu ini sendiri telah mengalun di Radio Republik Indonesia sejak 25 Desember 1949. Hal ini didasarkan pada surat keputusan Panitia Persiapan Nasional Urusan Radio dengan surat kuasa nomor 11 /UR/49, di mana pada masa itu penyiaran radio hanya dilaksanakan pada siang, sore, dan malam hari dengan lagu pembukaan siaran berjudul Mars Jakarta dan ditutup dengan lagu Love Ambon. Banyak informasi yang bisa dikumpulkan tentang sang pencipta. Maka tak heran sampai kini banyak informasi yang hilang dan tak banyak orang tahu tentang George De Pretes. Beberapa catatan informasi menyatakan George De Pretes lahir di Bandung pada tanggal 23 Desember 1921. George merupakan putra dari pasangan Anton Baltasar De Pretes, seorang tentara Kneel atau tentara kerajaan Hindia Belanda, dan seorang wanita bernama Carolina Tersemas. George mempelajari musik secara otodidak dan kemampuannya bermain gitar baja diakui sebagai yang terbaik pada masanya. Selama berkarir, ia membentuk kelompok musik The Royal Hawaiian Quintet di tahun 1938 dan kemudian menjadi The Royal Hawaiian Minstrels. George juga sempat membentuk orkes keroncong suara istana pada masa pendudukan Jepang yang saat itu melarang musik Hawaiian dan Amerika. Dan dia pun juga pernah berkolaborasi dengan musisi Belanda kenamaan The Tillman Brothers. Sebuah informasi mengatakan bahwa George De Pretes meninggal di sebuah daerah kumuh di California, Amerika Serikat. Untuk mengenang karya legendaris ini, maka dipakailah nama George De Pretes sebagai nama auditorium RRI Ambon. Walau tak banyak yang mengenang namanya, tapi karya George tetap mengalun hingga kini dan mengiringi kita.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

Berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online. Beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apa pun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak, seperti informasi, lagu, nomor telepon.

0: Timur. Pada hari ini Kamis 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia, yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
0: Kini kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBB di Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari.

0: Selamat sore kembali pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Pada saat ini kita akan ikuti cek fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Rakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Politik Digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan

0: Sesaat lagi kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
1: Selamat sore pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini kita semua tetap sehat, produktif, dan terus semangat dalam menjalani aktivitas. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar ya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. UMKM yang dulunya hanya mengandalkan penjualan secara konvensional, maksud kami, kini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dunia digital. Dan digitalisasi ini bukan lagi pilihan ya, melainkan kebutuhan agar pelaku usaha dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang sangat ketat. Dan melalui platform digital, UMKM juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas ya, meningkatkan omset serta membangun branding usaha secara lebih efektif. Namun tentu saja, di balik peluang besar tersebut ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan literasi digital, akses teknologi, hingga kemampuan dalam mengelola usaha secara online. Dan sore hari ini dalam program Ekonomi Digital kita akan membahas bagaimana UMKM dapat bertransformasi ke arah digital, serta peluang dan tantangan yang dihadapi di era ekonomi digital saat ini. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon, Abang Krismas Adrianus Ua, selaku navigator UMKM Digital di Ngada. Dan beliau akan berbagi wawasan dan juga pengalaman ya dalam mendampingi pelaku UMKM menuju era digital. Dan kita akan sapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat sore Bang Ardi.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Pro 1 RRI. Iya. Oke, Bang Ardi, apa kabar sore hari ini?
2: Puji Tuhan baik, Ari.
1: Oke, puji Tuhan baik ya. Dan gimana? Di posisi lagi di Ngada atau di lagi di mana ini?
2: Sekarang lagi di Ngada.
1: Lagi di Ngada ya.
2: Lagi ada pengajian startup untuk literasi budaya yang ada kan.
1: Oke, baik. Oke, Bang Ardi ini sebagai salah satu pendamping UMKM ya dalam UMKM menuju era digital ya. Oke, bisa disampaikan dulu Bang, kita awal ya dengan awalan ini. Disampaikan kepada pendengar tentang kabar dan juga perkembangan UMKM yang ada di Ngada saat ini, khususnya yang sudah mulai masuk ke dunia digital Bang ya.
2: Oh iya, baik, selamat sore semuanya. Untuk UMKM

0: fotografi produk, supaya UMKM bisa menampilkan produknya lebih menarik. Terus ada pelatihan pemasaran digital, termasuk bagaimana menggunakan tools bantu seperti AI dan membantu konten yang lebih cepat dan relevan gitu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi memang saat ini UMKM di Ngada ini berkembangnya cukup pesat juga ya. Dan banyak kalau dari UMKM-UMKM yang beredar di Ngada ini khususnya ya, yang kita, karena kita abang ini sebagai salah satu pendamping UMKM yang ada di Ngada. Dan itu bagaimana UMKM-UMKM yang belum juga ya, atau belum mengadopsi gadget gitu, atau mengadopsi platform media sosial ya, itu apakah masih ada bang saat ini bang?
0: Untuk saya sendiri, untuk data dari UMKM yang ada di Ngada ya, per September setelah saya menjadi fasilitator ataupun sebagai narasumber waktu pelatihan kemarin bersama Rumah BUMN, itu ada kurang lebih 300 UMKM yang udah difasilitasi untuk memperkuat paling enggak untuk kayak NIB dan NPWP. Nah ini penting karena untuk legalitas UMKM, tapi dasarnya ini dulu baru bisa masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Dari situ dikurasi lagi sekitar 70 UMKM yang mulai aktif dan mulai masuk ke ekosistem digital, khususnya ke platform marketplace BUMN sendiri seperti Padi UMKM dan Loka-Loka. Jadi ini terus didampingi juga untuk selain mereka mulai ke marketplace digital, juga kita juga dampingi sampai pameran-pameran dari lokal sampai level nasional, Kak.
1: Oke, mendampingi selalu ya berarti ya. Nah, kita ini membicarakan UMKM yang go digital ya, sesuai dengan tema kita sore hari ini. Dan bisa dijelaskan dulu ini bang, sebenarnya apa sih UMKM go digital ini kepada pendengar? Kita akan membahas ini nih setelah ini ya.
0: Oh ya, baik. Kalau UMKM go digital itu sendiri bukan sekedar UMKM yang jualan online ya, tapi lebih dari itu, UMKM lebih mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh proses bisnisnya, mulai dari promosi, komunikasi dengan pelanggan, sampai dengan transaksi. Jadi bukan cuma pindah ke jualan internet, tapi mengubah cara usaha itu dijalankan. Misalnya promosi lewat media sosial, promosi lewat WhatsApp, jualan lewat marketplace. Artinya digital jadi bagian dari sistem usaha, bukan tambahan doang gitu, Pak.
1: Oke, itu berarti merubah sistem ya, berarti artinya ada sistem baru itu gitu ya, di era yang
0: digitalisasi baru yang ini ya. Iya benar.
1: Oke, dan ini juga salah satu alasan ya, UMKM ini perlu beralih ke platform digital ya. Dan kalau membicarakan dengan sistem baru nih ya, dari tadi yang di abang sebutkan, mengapa saat ini UMKM ini perlu ya beralih ke sistem yang baru saat ini ya, di era digital saat ini?
0: Oh ya, kalau saya melihat nih, karena perilaku konsumen tuh konsumen kita tuh udah berubah. Hari ini nih, orang kalau sebelum membeli itu kan cari dulu di HP, lihat produknya, bandingkan harganya, baru ambil keputusan. Kalau kita lihat dari misalnya data nasional, itu kan ada 64 juta UMKM Indonesia, baru sekitar 14 juta yang udah go digital nih. Kalau di NTT sendiri kan jumlah UMKM kan sudah cukup banyak ya, ada 360 ribu, tapi yang benar-benar aktif di digital, dunia digital tuh kisaran mungkin belum nyampe 5 ribuan kesika. Artinya mayoritas masih belum masuk. Jadi kalau UMKM kita mulai sekarang, kalau nggak dimulai dari sekarang, jadi dia akan tertinggal dari perubahan pasar yang ada sih, Kak.
1: Oke, berarti masih skala kecil ya untuk yang sudah bertransformasi ke UMKM digital ya, dibanding dari total UMKM yang ada ya. Oke, sebenarnya apa sih bang perbedaan signifikan dari UMKM yang sudah bisa disebut yang sudah apa ya, digital gitu ya, dengan UMKM yang masih konvensional ya? Dalam arti konvensional itu belum menerapkan sistem digital ya. Kalau abang sebagai

0: sebagai pendamping UMKM ini, kalau melihat dari kedua hal itu seperti apa, Bang?
1: Kalau kulihatnya mungkin perbedaannya tuh lebih terasa di cara kita mengakses pasar yang ada. Kalau UM konvensional itu tuh biasanya jualan di sekitar area tempat usahanya berada, terus itu kan tergantung lokasi juga, terus pembelinya juga terbatas. Nah kalau UMKM digital itu kan bisa menjangkau luar daerah, bisa dikenal tanpa toko fisik juga, bisa jalan hampir 24 jam non-stop, jadi bukan cuma beda alat tapi beda skala peluangnya, yang satu terbatas ruang dan tempat, yang melek sama digital tuh kan jadi bisa lebih luas gitu
0: kan. Oke, jadi memang kalau memanfaatkan platform digital pun juga memang lebih luas begitu ya, untuk skala apa maksud kami pemasarannya begitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke, jadi memang sangat perlu sekali ya di UMKM Go Digital, dan juga menyesuaikan dengan era saat ini ya, yakni era digitalisasi ya. Dan juga dari era teknologi ya, sebenarnya seberapa penting sih peran teknologi digital saat ini dalam meningkatkan daya saing UMKM itu, Bang?
1: Sebenarnya teknologi hari ini nih berfungsi sebagai saya bilang tuh pengungkit ya. Dengan HP dan internet, UMKM kecil tuh bisa punya peluang yang hampir sama dengan ya UMKM yang udah besar. Contohnya tuh kayak penggunaan WhatsApp, katakan kita kan paling sering gunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp itu sebenarnya itu platform yang sangat kuat untuk kita bisa mempercepat closing produk kita. Terus kayak Facebook dan Instagram itu kan lebih platform untuk kita bangun branding image, kita bangun kepercayaan sama calon customer kita atau pembeli. Kalau TikTok mungkin lebih memperluas jangkauan lewat algoritma kan, karena sekarang TikTok tuh yang platform yang paling algoritma friendly, jadi dia nggak harus banyak follower ini itu, jadi memang lagi dipush banget nih algoritma TikTok untuk pemuda baru. Terus kayak marketplace Shopee, Akulaku dan Tokopedia itu sistem penjualan yang lebih terstruktur. Tapi untuk kita pelaku UMKM di NTT untuk masuk ke marketplace itu menurut saya masih belum kurang cocok ya, karena akses mobilitas kita untuk pengiriman barang itu masih terbatas. Jadi bisa aja harga produknya 50 ribu, malah kena ongkirnya jadi 150 ribu gitu kan.
0: Oke, itu kalau salah satu di marketplace ya.
1: Iya benar.
0: Oke, jadi kalau dari bicara mengenai salah satu marketplace ya tadi, kalau dari WhatsApp itu sebenarnya juga ada di sekitar kita juga ya untuk aplikasinya. Iya. Itu sebagai salah satu medsos yang mudah juga ya. Sebenarnya itu hal yang kita gunakan sehari-hari ya. Itu bisa kita gunakan ya sebagai kita kalau sebagai UMKM ya. Saya memposisikan sebagai UMKM nih. Dan juga TikTok tadi disebutkan bahwa itu memiliki algoritma yang baik gitu ya dalam mempromosikan produk gitu. Kemudian juga kalau marketplace kan ada kendala juga, berarti ini sebuah peluang dan tantangan ya, salah satunya ya dari berbagai medsos ini ya.
1: Sebenarnya kan untuk pemilihan media sosial ini kan tergantung dari keinginan dan kebutuhan kita tuh kayak gimana. Kalau menurut aku sih kak, misalkan kita mau jualan kue ini misalnya, jadi kan kita nggak bisa dong dari kurang cocok kalau kita pakai TikTok atau Facebook. Mungkin kita lebih cocok untuk pakai WhatsApp kan. Jadi tergantung kegunaannya masing-masing. Tapi kalau bisa dijelaskan lebih dalam sih, menurut aku tuh kalau WhatsApp ini menurut saya lebih paling cocok untuk UMKM lokal, UMKM yang market pasarnya itu paling sekitar area rumah. Nah itu misalnya kan kalau WhatsApp ini kan mesinnya sederhana, dia bukan untuk menjangkau orang baru, tapi kayak menjangkau orang-orang yang memang ada dalam kontak WhatsApp kita kan. Jadi itu mempercepat keputusan untuk orang lebih tertarik lewat postingan-postingan kita yang rutin di story-story ataupun yang orang-orang terdekat yang bisa mengakses untuk WhatsApp itu. Kalau untuk Facebook dan Instagram itu kan mesinnya lebih ini lagi rame-ramenya FB Pro dan segala macam. Jadi emang mesinnya tuh dituntut untuk kita lebih banyak interaksi di dalam postingan kita tuh di dalam Instagram dan Facebook. Jadi artinya makin banyak orang like, comment, share dan simpan, makin sering konten kita ditampilkan ke orang lain. Makanya banyak yang posting tapi tidak jalan karena memang interaksi di dalam postingan Facebook dan Instagram itu memang kurang. Tapi yang memang lagi green banget itu kan TikTok. Itu memang mesinnya beda. TikTok itu tidak terlalu melihat siapa penggunanya, tapi lihat apakah konten ini menarik ditonton atau tidak. Jadi walaupun akun baru, follower masih sedikit, atau videonya ditonton, kalau videonya ditonton sampai habis atau diulang kan bisa langsung didorong ke dipost ke lebih banyak pengguna TikTok lainnya. Jadi makanya di TikTok itu penting banget untuk durasi tonton harus langsung menarik ke awal dan harus sering-sering posting dan ada kayak badan dari konten tuh kayak 3 detik pertama hook sampai dengan call to action untuk closing produk kita. Ya gitu Pak.
0: Oke, berarti ini Abang ini mendampingi semua ya dari proses menawarkan produk itu dan juga cara menawarkan produk di medsos itu seperti apa tuh, pasti juga mendampingi mereka pelaku UMKM.
1: Iya benar. Jadi memang kebanyakan kita terbantu dengan internet, apalagi sekarang marak orang-orang menggunakan AI, jadi semua tuh jadi lebih mudah kalau kita bisa lebih peka untuk menggunakan AI sih Kak.
0: Oke, jadi ada berbagai platform di medsos yang bisa digunakan oleh UMKM ya, di era digitalisasi saat ini. Sebenarnya platform apa Bang yang paling efektif ya dalam menjangkau pasar yang lebih luas ya, dan juga pasarnya di luar daerah bahkan? Apakah itu medsos, marketplace, atau ada lainnya kalau berbicara tentang platform yang paling efektif selama Bang mendampingi UMKM?
1: Kalau menurut saya sih secara pengalaman, karena saya juga banyak menghabiskan waktu untuk build beberapa akun media sosial. Jadi yang paling cepat grow itu ada di TikTok Kak, karena memang sekarang kan TikTok lagi bakar-bakar uang untuk naikin investment untuk platformnya itu kan. Jadi kan memang sekarang algoritma itu tuh yang lagi paling bagus untuk digunakan sama teman-teman pelaku UMKM juga.
0: Oke, TikTok ya, itu salah satu media promosi yang paling bagus ya dari untuk pelaku UMKM ya.
1: Iya, selain promosi yang bagus dan daya reach untuk menjangkau lebih banyak orang tuh sebaiknya tuh kita melek ke TikTok juga.
0: Oke, jadi jangkauannya juga lebih luas ya. Kemudian
1: iya benar.
0: Kalau untuk itu kan sebagai media promosi ya TikTok ya, berarti salah satunya ini yang paling efektif nih. Itu salah satunya sebagai media promosi. Apakah juga bisa terjadi transaksi jual beli di dalam TikTok itu? Atau bagaimana ya? Kalau dari platform, kita membicarakan platform yang paling efektif ya ini ya Mas ya.
1: Oh ya, oke. Okay. Jadi memang di TikTok kan kita juga bisa. Jadi TikTok ini kan langsung terkonek sama, memang kerjasamanya sama marketplace besar kayak Tokopedia kan Kak. Jadi misalnya kalau kita memang mau menjual produk kita sendiri nih, kita masukkan produk kita ke Tokopedia dan kita menjual lewat TikTok kan, kita bisa sekarang kan ada itu keranjang kuning. Nah, keranjang kuning itu kan bisa langsung dikonekin sama toko produk kita yang ada di Tokopedia. Jadi kalau kontennya kita jalankan sekarang, banyakkan selebrian di beranda TikTok kita tuh banyak video-video yang memang menautkan link keranjang kuning di bagian bawah dari video kontennya itu Kak. Selain itu juga ada platform atau semacam kolaborasi antara TikTok dan calon orang-orang yang ingin membantu untuk menawarkan produk orang lain lewat afiliator gitu kan.
0: Oke. Baik. Berarti artinya platform digital itu saat ini dengan bergesernya era teknologi yang semakin pesat ini, berarti bisa disimpulkan ya bahwasannya digitalisasi ini membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas ya. Bahkan sampai seluruh daerah di Indonesia, bahkan dunia begitu. Kesimpulannya begitu ya, Bang ya?
1: Benar banget. Apalagi jadi memang kan ada di semua platform kan ada mesin learningnya sendiri dan algoritmanya masing-masing. Jadi misalkan kalau kita memang main TikTok, kita main TikTok misalnya radius area saya kan mandi berjawa, jadi memang awalnya bakal di push untuk orang-orang berjawa yang bisa menonton, tapi kalau sering ke konsisten dan itu bakal nambahin reach-nya untuk menjangkau ke area-area kabupaten tetangga dan sampai ke area luar pulau sih kan.
0: Oke. Baik, ini memang bagus sekali ya, memang di era digital saat ini itu semua pelaku usaha ya, bahkan itu UMKM ataupun bahkan usaha bukan yang mikro saja tapi yang kecil menengah ke atas itu juga penting sekali ya untuk mengikuti tren digitalisasi saat ini ya pasti.
1: Iya benar-benar.
0: Oke. Dan tadi itu kita sudah bincang-bincang mengenai dengan keunggulan-keunggulan ya dari bahwasannya UMKM Go Digital itu pasti juga memiliki keuntungan yang lebih besar ya pastinya, seperti ada menjangkau yang lebih luas, penjangkauan maksudnya calon buyer ya atau calon pembeli, untuk kemudian juga memudahkan calon pembeli untuk memutuskan pembelian ya, dan juga semuanya mempermudah pastinya. Di balik ini ada sebuah tantangan ya yang dihadapi oleh UMKM. Sebenarnya kalau berbicara tentang tantangan di era digital saat ini, itu apa sebenarnya tantangannya Bang, kalau Abang memandang?
1: Oh ya, kalau dari pengalaman saya di lapangan nih Kak, tantangan itu bukan lagi ada di teknologinya nih. Meski kita lagi ngomong teknologi, tapi sebenarnya tantangan bukan di teknologi, tapi di proses kita buat adaptasi. Yang pertama itu kan tentang adaptasi ini, penyakit kita orang-orang timur ini tentang ngeluh duluan, effortnya kecil. Jadi konsistensi itu tuh penting sekali. Jadi banyak UMKM semangat di awal, tapi karena tidak langsung ada hasil akhirnya berhenti. Padahal sistem digital kan butuh waktu untuk mempelajari data dari kita kan. Dan yang kedua itu selain konsisten itu teman-teman UMKM itu tidak paham cara main platform. Misalnya di TikTok itu fokus ke video yang ditonton lama, di Instagram lebih fokus ke harus bangun interaksi, marketplace harus jaga performa penjualan. Kalau tidak paham ini biasanya hasilnya tidak maksimal. Yang ketiga itu kepercayaan pasar. Kadang pembeli sudah lihat produk kita tapi ragu nih soal kualitas, soal pengirimannya nanti gimana, atau soal respon penjual itu sendiri itu bagaimana, apakah dia berkembang atau tidak. Jadi tantangannya bukan cuma tampil di digital, tapi juga cara penyakit kita tuh orang-orang timur mindsetnya tuh banyak ngeluhnya, effortnya dikit gitu Kak.
0: Oke, baik. Jadi itu tadi yang pertama ada konsistensi, ini sebuah tantangan ya untuk Bang Hardini sebagai pendamping. Tadi ada ketiga tantangan itu. Kira-kira kalau Bang Ardi sebagai pendamping, itu hal apa yang mungkin bisa menghilangkan tadi yang salah satunya ada inkonsistensi ya, atau tidak konsisten itu.
1: Iya.
0: Kemudian ada poin kedua ketiga itu, bagaimana mensiasati hal ini?
1: Biasanya tuh kalau teman-teman di sini yang mitra binaan rumah BUMN dijawab, memang banyak udah mulai go digital, mereka udah mulai posting aktif, tapi karena akibat inkonsisten itu yang membuat mereka berhenti. Jadi biasanya tuh harus ada kayak bensin buat bakar semangat mereka lagi kan. Jadi saya sering ini Kak buat kasih testimoni. Kan kebetulan saya juga jualan produk, jadi saya kasih testimoni hasil penjualan saya itu hasilnya kayak gini. Kalau mereka rasa wah ini hasilnya bagus, jadi mereka ikut terbakar motivasinya untuk coba untuk lanjutin apa yang udah diajarkan gitu Kak.
0: Oke, berarti selalu terus memotivasi pelaku UMKM lain ya begitu Bang ya?
1: Iya, oke. Karena ini berhubungan dengan mood sih Kak, jadi kan sering berubah mood dan semangat itu.
0: Oke, ini apakah juga bisa dikatakan sebagai kendala literasi atau bagaimana Bang?
1: Iya, ini
0: literasi digital maksudnya ya?
1: Tantangan yang berat itu ini Kak, benar, tapi perlu dilihat dengan cara yang lebih lebih seksama. Kalau bukan berarti UMKM itu tidak mampu ya, tapi banyak yang belum terbiasa aja sama dengan platform digital ini. Misalnya kan belum tahu cara foto produk yang menarik, belum terbiasa bikin konten, belum paham alur dari promosi sampai closing, bahkan ada yang masih malu depan kamera kan Kak. Jadi bukan tidak bisa, tapi belum pernah dilatih dan didampingi. Dan disinilah fungsi dari badan-badan yang kayak Rumah BUMN Bejawa yang menjadi mitra saya itu selalu melakukan pelatihan dan pendampingan. Jadi penting karena UMKM itu bisa didampingi. Dan yang menarik, begitu mereka sudah mulai terbiasa, biasanya mereka bisa berkembang Kak. Jadi literasi digital itu bukan hambatan untuk secara permanen, tapi ini proses belajar. Dan kalau didukung dengan pendampingan yang tepat, itu saya percaya UMKM, contoh UMKM di sini sebenarnya sangat mampu dan bisa beradaptasi Kak.
0: Oke. Baik. Jadi memang sangat mampu ya. Dan memang semua pelaku UMKM pastinya sangat mampu, dan semua itu pasti butuh proses ya, dan pastinya usaha pastinya tidak mengkhianati hasil, dan memang harus sedikit bersabar gitu Bang ya, intinya ya.
1: Benar Kak.
0: Oke.
1: Secara skill menghasilkan produk kita bisa, kita juga secara sumber daya alam kita punya, cuman bagaimana kita untuk melihat trend yang sekarang, untuk melihat pasar itu lebih jauh, jangkauan pemasaran kita itu yang harus dilihat dan harus dimanfaatkan momen ini sebelum jadi lebih rame ke depannya Kak, karena masih hijau sekali.
0: Oke, baik ya. Baik, ini menarik sekali Bang, ini dari hal-hal ini ya, yang Abang dampingi UMKM Go Digital, memang semua butuh penyesuaian ya. Tapi Bang, kita sebelum melanjutkan lagi, kita baiknya ajak pendengar ya, untuk mungkin bergabung, untuk kirim-kirim pertanyaan, atau hanya ingin bertegur sapa kepada kami, atau beropini boleh Bang ya?
1: Silahkan,
0: ingin bergabung, oke. Kita pastinya untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, kita saat ini berada dalam program acara Ekonomi Digital. Dan di sore hari ini kita dengan topik UMKM Go Digital, tantangan ya dan juga peluang yang ada. Dan ini kita sekarang sudah terhubung juga bersama Bang Ardi ini, salah satu navigator ya, UMKM Go Digital di Ngada ya, atau pengarah ya, atau juga bisa disebut sebagai pendamping. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung dalam acara program di Ekonomi Digital sore hari ini di Pro 1 RRI ini, bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, ataupun bisa melalui line WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Sekali lagi untuk line telepon Pro 1 ada di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ND yang ingin langsung bergabung bisa langsung menghubungi nomor kami ya, di seperti biasanya untuk pendengar setia, dan juga untuk yang belum mengetahui yang sudah kami sebutkan tadi dan mungkin ingin bertanya-tanya mengenai UMKM. Mungkin untuk Anda yang memiliki UMKM ya, mungkin ingin bertanya di era digital saat ini seperti apa sih harusnya dan juga harus bagaimana. Dan ini ada konsultannya juga nih kebetulan di dalam ruang dengar Anda. Oke, baik Bang Ardi, kita sudah mengajak pendengar ya, mungkin ada yang ingin bergabung, kita sudah ajak terlebih dahulu pastinya. Mungkin ingin tanya-tanya mengenai UMKM digital ini Bang ya. Oke, Bang Ardi, kita akan lanjut lagi Bang, kita bincang-bincang sore hari ini ya, di Ekonomi Digital nih. Dan kita lebih mengerucut ke dalam UMKM ya. Karena ekonomi digital itu sebenarnya sektornya banyak ya, bukan hanya di UMKM, akan tetapi ada di sektor-sektor lain ya, termasuk ada di teknologi, kemudian ada di fintech dan lain-lain ya lah, banyak, termasuk AI itu juga salah satunya. Dan ini tadi abang juga menyebutkan ya bahwa AI itu salah satu bentuk pendukung dari UMKM Go Digital ya. Dan ini memang serba, sekarang juga serba dimudahkan ya, karena kita juga ya, perlu hati-hati ya dengan teknologi ya. Jadi tidak semuanya itu dimakan mentah-mentah ya. Begitu. Oke.
1: Okay. Awalnya saya dulu panik waktu AI keluar kan, kirain bakal ngambil porsi kerjaan saya. Dan memang itu kejadian karena dulu saya kerja sebagai editor sama digital analytic di beberapa startup itu. Jadi karena dengan munculnya AI ini, jadi ladang kerja saya itu diambil sama AI untuk bekerja. Jadi bagaimanapun juga memang ini perkembangan zaman dan memang harus diterima sama perkembangan zaman. Tapi bagaimana kita untuk melihat AI ini sebagai peluang? Jadi memang dengan implementasi yang baik dan tepat, AI bisa membantu segala lini sektor kehidupan kita, bukan hanya dari pelaku UMKM kerja kan.
0: Oke, baik, dari segala lini begitu bang ya.
1: Benar bang.
0: Iya, tapi ya memang bagaimana ya, dengan awalnya AI dulu itu kan ya, kita yang sebagai pekerja itu bisa terbantu juga sudah kegiatan apapun ya dengan adanya AI itu juga. Kita sebagai pelaku UMKM juga sangat terbantu loh dengan foto produk, mungkin mau editing itu bisa itu ya sekarang ya, emang serba mudah. Tapi ya ini sebuah tantangan, jangan sampai terbuai lah ya intinya ya untuk semua, walaupun kita menuju era digital kan, saat ini kita ada di era digitalisasi, tetapi kita tetap harus hati-hati. Oke, baik. Dan juga bang, dalam proses Go Digital ini di Ngada sendiri ya, apakah ada hambatan-hambatan lain bang? Misalnya seperti infrastruktur dari jaringan internet gitu, atau ada kendala-kendala lain di Ngada bang?
1: Yeah. Kalau bicara ini real di data di lapangan ya, ini masih jadi tantangan benar, terutama di beberapa wilayah di koneksi internet yang stabil seperti yang kakak omong tadi. Ada yang sinyalnya naik turun, ada juga yang kuat di titik-titik tertentu, bahkan ada yang harus berjam-jam di bawah pohon dan sebagainya. Tapi menariknya itu hari ini kita lihat banyak UMKM tetap bisa jalan di tengah keterbatasan itu kan, kak. Mereka mulai menyesuaikan cara kerja, mulai upload konten di jam yang sinyalnya bagus, menggunakan platform yang ringan, yang gak berat, kayak Facebook Lite, terus Facebook fokus ke WhatsApp yang lebih stabil. Jadi memang infrastruktur itu tantangan, tapi bukan alasan untuk tidak mulai, kak. Karena yang terjadi sekarang, yang sudah memulai walaupun dengan keterbatasan itu justru lebih cepat belajar dibanding mereka yang menunggu semuanya sempurna dulu, kak.
0: Oke, baik. Ini menarik sekali juga ya. Jadi memang harus terus banyak belajar ya, intinya begitu ya.
1: Iya. Jangan tunggu semuanya sempurna baru kita mulai.
0: Iya.
1: Mulai aja dulu.
0: Oke, berarti memang harus segera mulai, karena untuk menjadi sempurna kita harus terus belajar begitu ya, simpulannya. Oke, baik. Ini menarik sekali nih UMKM Go Digital ya di sore hari ini. Dan juga bang, apakah ini untuk teman-teman ini atau juga khususnya pendengar setiap Pro 1 RRIND ya, yang ingin mendirikan sebuah UMKM ya, atau yang sudah memiliki UMKM akan tetapi belum mengadopsi sistem digital ya, atau mengadopsi platform digital itu, apakah bisa disampaikan langkah awal bang, seperti apa ini yang mereka harus bisa memulai, seperti yang abang sebutkan tadi ya, jadi kita harus memulai dulu, jangan menunggu sempurna. Kira-kira langkah apa nih dengan sebagai orang yang andai kata nih belum tahu apa-apa mengenai dengan digital, masih menjalani UMKM akan tetapi belum tahu arahnya kemana, seperti apa bang, bisa disampaikan bang?
1: Oke. Saya coba sederhanakan. Jadi jangan dulu pikir rumit kalau sudah ngomongin soal digital. Mari dari yang paling dekat dulu. Langkah awalnya tuh pertama pastikan produk kita jelas. Apa yang mau dijual, kepada siapa yang mau kita jual, terus keunggulan produk kita tuh apa. Terus yang kedua, mulai dari satu platform dulu. Tidak perlu semua, cukup pilih yang paling dekat dengan kebiasaan biasa. Bisa menggunakan WhatsApp atau Facebook. Terus yang ketiga, mulai tampil, berani tampil. Itu upload produk sambil menunjukin dengan wajah kita. Karena kita jualan juga harus membangun rasa kepercayaan sama orang yang mau beli kan. Jadi kita harus tampilkan sama orang yang buat produk ini di dalam video itu tuh. Terus yang keempat, belajar dari respon. Lihat mana yang ditanya orang, mana yang menarik perhatian, itu kita evaluasi terus. Karena digital yang paling penting itu seperti tadi, bukan harus menunggu yang sempurna, tapi mulai dari belajar. Karena sembari belajar, proses itu berjalan, dan pelan-pelan kita akan jadi lebih baik. Terus-terus mana yang harus kita pakai, dan kedepannya kita bakal lebih lancar untuk menggunakan mungkin aplikasi-aplikasi editing yang paling sederhana kayak Photoroom itu tuh sudah pas banget untuk digunakan sama teman-teman pelaku UMKM yang baru yang ingin berkecimpung dan mau go digital kan.
0: Oke. Baik. Dan juga ini langkah awalnya ya. Jadi kita itu kalau sebagai pelaku UMKM juga sebagai konten kreator pastinya ya. Kalau melihat dari yang abang sampaikan tadi itu, kita tidak malu menunjukkan kita dengan produk sendiri. Artinya kita juga menampilkan kita ya, menjelaskan gitu ya. Seperti itu kah gambarannya?
1: Benar kak, kita harus karena memang produk yang mau dibeli sama orang kan, paling enggak orang itu harus percaya sama produknya ini kan. Meskipun secara casing, packagingnya bagus, tapi kalau produknya ini keluarnya dari antah berantah, entah ini siapa yang buat, ya kan rasa percaya orang tuh jadi kurang untuk niat untuk membeli kan. Jadi saya sarankan kalau mau jual ya kita harus go digital, harus tunjuk dengan muka kita gitu kan.
0: Oke. Baik, ini menarik sekali ya. Dan nanti semoga untuk pelaku UMKM yang mendengar ini nih bisa ditiru nih yang abang sebutkan tadi nih. Mungkin bisa dilaksanakan ya dengan step by step ya, karena semua harus memulai dari awal. Dan juga dari abang sendiri nih, sebenarnya abang sebagai peran pendamping itu seperti apa itu berperan ya dalam mendampingi dan juga membantu UMKM untuk beradaptasi gitu.
1: Oke, jadi peran saya di sini kan meskipun sebagai pendamping, tapi itu peran saya bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi menjadi jembatan. Karena seringkali UMKM itu bukan tidak mau berubah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana kan kak. Di sini peran saya secara pengalaman yang sudah dilakukan itu menerjemahkan digital jadi lebih sederhana supaya bisa langsung dipahami dan dipraktikkan sama teman-teman UMKM di sini. Terus memberi arah platform mana yang cocok, langkah yang realistisnya bagaimana, terus mendampingi prosesnya. Karena tantangan terbesar bukan di awal tapi di konsistensi tadi itu kak. Dan yang paling penting membangun kepercayaan dari pelaku UMKM, karena begitu mereka merasa oh ternyata saya bisa, proses adaptasinya tuh jadi jauh lebih cepat.
0: Oke, baik. Ini ya, jadi membantu dengan prosesnya tadi itu ya. Oke, baik. Tips sederhana bang, agar UMKM ini bisa terus bertahan di dunia digital bang. Ini untuk saat ini dan juga masa yang akan datang bang.
1: Jadi dari awal kan sudah dijelasin salah satu poin yang paling penting itu konsisten. Kalau kita bicara konsisten, sebenarnya bukan soal disiplin saja, tapi soal cara kita membuat konsisten itu jadi ringan. Tips sederhana dari pengalaman saya di lapangan itu, yang pertama, jangan terlalu perfeksionis kak, jangan terlalu idealis. Okay. Banyak yang berhenti karena ingin semuanya terlihat bagus di awal. Terus yang kedua, buat ritme yang realistis. Misalnya posting 3 kali seminggu. Yang penting jalan terus. Terus yang ketiga, fokus ke respon, bukan ke likes ya. Postingan-postingan kita jangan nunggu, ah ini banyak berapa view-nya nih, berapa yang like nih. Yang penting ada yang tanya, di situ yang kita respon, bukan sekedar lihat jangkauan views-nya itu berapa. Terus yang keempat, menurut saya itu anggap semua proses yang kita lalui itu sebagai proses belajar, bukan langsung jualan ya. Karena di awal kita sedang membangun pasar tuh kak. Jadi yang paling penting konsisten, itu bukan soal tidak pernah berhenti, tapi selalu kembali walaupun sempat berhenti ya. Sempat berhenti tapi harus dilanjutkan lagi. Karena di digital tuh ada yang bertahan, bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten itu yang berhasil kak.
0: Oke, baik. Jadi memang salah satu kuncinya itu selalu konsisten ya. Dari tadi kalau saya menyimak abang ini, kuncinya konsisten, konsisten, dan konsisten gitu bang ya.
1: Benar. Bukan soal siapa yang paling siap, tapi siapa yang mau mulai, siapa yang mau belajar, siapa yang mau jalan terus. Karena kan peluang di digital kan terbuka untuk semua. Jadi tidak hanya dimanfaatkan oleh orang yang bergerak gitu.
0: Oke, dan dari abang sendiri apakah melihat perubahan bang dari pelaku UMKM yang berhasil bertransformasi di digital itu bang, atau di platform digital bang? Belum dan sesudahnya apakah melihat, dan juga apakah ada harapan ya terhadap perkembangan UMKM digital khususnya di Ngada ini?
1: Kalau dari perubahan sih biasa signifikan. Yang pertama itu dari sisi pasarnya. UMKM tuh yang dulu hanya jualan sekitar, sekarang tuh mulai dapat pembeli dari luar daerah. Bahkan ada yang repeat order dari luar pulau. Yang kedua dari cara berpikir kak. Mulai tidak tunggu pembeli datang, tapi mulai aktif mencari perhatian di pasar. Terus dari kepercayaan diri, begitu produk mereka dilihat orang, ada respon, terus ada pembelian, itu langsung mengubah mindset mereka. Itu jadi mereka lebih termotivasi. Dan dari semua itu yang paling menarik itu, menurut saya UMKM itu udah masuk digital biasanya lebih cepat berkembang kak. Karena mereka mulai belajar dari data, konten mana yang jalan, produk mana yang diminati, harga mana yang cocok. Jadi bukan lagi coba-coba, tapi sudah mulai punya harap gitu kak. Terus soal harapan ya kak, kalau nggak salah tadi.
0: Betul. Harapan.
1: Oke, kalau UMKM untuk harapan sederhana sih kak, tapi penting. Saya ingin semakin banyak UMKM di tempat saya atau teman-teman semua di Flores yang tidak hanya ikut-ikutan masuk digital, tapi benar-benar paham cara memanfaatkannya. Karena potensinya ini besar sekali kak. Kita punya produk, kita punya cerita, kita punya pasar. Tinggal bagaimana kita menghubungkannya lewat digital kak. Dan kalau ini bisa didorong terus, Flores bukan hanya jadi pasar, tapi bisa jadi produsen yang dikenal lebih luas. Dan harapan saya ke depan itu lebih banyak UMKM yang berani memulai, lebih banyak yang konsisten, dan lebih banyak yang naik kelas. Karena kalau satu UMKM bisa naik kelas, dampakkan ke banyak hal, ekonomi keluarga, lingkungan, sampai ke daerah tempat tinggal sendiri.
0: Oke, baik bang. Ini gak kerasa juga kita sudah di penghujung waktu nih bang.
1: Siapa ngobrol-ngobrol kepanjangan bang.
0: Iya, harusnya kurang panjang ya. Tapi ini sekarang sudah kurang 3 menit lagi. Oke, ini terakhir nih bang. Untuk Bang Ardi nih, pesan untuk pelaku UMKM ya, ini mungkin ada pendengar di Pro 1 RRI ND yang pelaku UMKM juga yang masih ragu untuk masuk ke dunia digital. Dan juga menurut abang nih, apa kunci utama agar UMKM ini bisa sukses di era ekonomi digital saat ini?
1: Jadi ragu itu wajar kak, karena ini hal baru dan semua orang juga mulai dari tidak tahu semua. Tapi yang perlu diingat, yang membedakan bukan siapa yang paling siap, tapi siapa yang memulai gitu kan, Kak. Tidak perlu langsung bagus, tidak perlu langsung banyak. Mulai saja dulu, upload satu produk, jawab chat, coba satu platform, fokus pada satu platform, karena di digital langkah kecil itu bisa membuka peluang besar. Dan biasanya yang paling menyesal itu bukan yang gagal, tapi orang-orang yang tidak mau coba itu, Kak. Jadi mulai aja dulu.
0: Oke. Berarti penyesalan terberat itu dari orang-orang yang tidak mau mencoba terlebih dahulu ya.
1: Iya, Kak. Pasti selalu belakangan penyesalannya tuh.
0: Oke, menarik sekali nih. Bisa memotivasi juga untuk pendengar semua ya, yang mungkin pelaku UMKM akan tetapi masih belum menerapkan platform digital untuk sarana media promosi dan juga transaksi jual beli nih. Oke. Baik. Ada tambahan lagi, Bang Ardi?
1: Mungkin ada sedikit rangkuman sih, Kak.
0: Boleh.
1: Mungkin dari semua pengalaman dan semua praktek digitalisasi yang udah saya jalani selama ini, itu yang pertama benar, Kak, dan konsisten. Karena di digital tuh hasil tidak pernah instan, Kak. Jadi memang harus konsisten. Terus banyak adaptasi, karena platform dan perilaku pasar itu selalu berubah-ubah. Terus yang terakhir, karena kita harus punya kemauan belajar, karena yang bukan yang paling pintar, tapi mereka yang mau berkembang, Kak. Jadi untuk semua teman-teman UMKM, mari sama-sama untuk kita rebranding produk kita, besar jangkauan reach pemasaran kita, dan mulai melek digital karena peluangnya masih sangat hijau, Pak.
0: Oke. Baik, Bang Ardi. Menarik sekali nih. Terima kasih banyak dan juga pastinya menginspirasi untuk pendengar setiap Pro 1 dari ND nih, khususnya pelaku UMKM nih, Bang.
1: Siap, Pak.
0: Oke. Terima kasih banyak lu, Bang Ardi. Ini sudah meluangkan waktu di sore hari ini ya bersama Pro 1 dari ND di dalam program
1: juga
0: ekonomi digital. Oke. Baik. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam program ekonomi digital telah sampai di penghujung acara. Dan dari obrolan bersama Bang Ardi tadi, kita belajar ya bahwa transformasi digital bagi UMKM bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah ruang besar yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Dengan kemauan untuk belajar,
2: bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda.

pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Kepulauan Menyambut Kota Indonesia sore, Jumat 11 September 2020. Dua informasi mengawali berita sore ini. LPP RRI ND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan, berdampak dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Bakti TNI Kodim 1605 Belu.

0: beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan, berdampak, dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: LPP RRI ND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional, relevan, berdampak, dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Ketua Panitia Hari Radio LPP RRI ND, Femi Sareora, mengatakan rangkaian kegiatan tidak hanya diarahkan pada kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi bintang radio, olahraga bersama, serta program sosial RRI ND Peduli Kasih. Melalui RRI ND Peduli Kasih, RRI bersama sejumlah mitra menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Roga dan Mukusaki. RRI ND juga menggelar trauma healing bagi anak-anak yang terdampak bencana sebagai bentuk dukungan selama masa pemulihan pasca gempa. Femi mengatakan seluruh rangkaian kegiatan menjadi bagian dari upaya RRI ND mendekatkan diri dengan masyarakat melalui informasi dan kegiatan yang memberikan dampak langsung.
2: Untuk pelaksanaan Hari Radio dan juga Rangkaian Festival, kita tahun 2006 kali ini sedikit berbeda. Awalnya memang belum merancang kegiatan yang melibatkan pihak luar juga maupun internal di dalam RRI ND. Tapi karena rencana gempa pada selalu punya semua rencana gempa, akhirnya RRI ini memutuskan untuk membuat kegiatan atau charity RRI ND Peduli Kasih. Dan ini dilaksanakan selama dua tahap. Yang pertama itu adalah pada tanggal 27 Agustus 2026, itu lokasinya di Desa Roga, itu menyasar dimana itu RRI ND bekerja sama dengan mitra seperti TNI Angkatan Udara, kemudian unit traktor TNK, ada juga SDI, Sokoria Geothermal Indonesia, kemudian juga bekerja dengan Sinarmas ND, dan juga beberapa mitra lainnya. Itu kegiatannya adalah pemberian bantuan sembako, kemudian ada juga pengobatan gratis, dan juga trauma healing bersama TNI Angkatan Udara. Sedangkan untuk tahap keduanya, kami salurkan bantuan di Desa Mukusaki. Nah, ini menyasar dua dusun nih, pada tanggal 3 September 2026, dan ini ada juga mitigasi bencana yang dilakukan atau diberikan oleh geologis Mukusaki dan juga ketua perkumpulan berguna berjuta Indonesia yaitu Rovinus Montoro, dan juga ada permainan seru bagi anak-anak. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kemudian kami juga sebagai insan media yang merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September nanti, juga sangat berbahagia bahwa kehadiran RRI tidak hanya saja menyuarakan apa informasi yang dibutuhkan masyarakat maupun investasi, tetapi juga bisa peduli nih, ikut berbagi, ikut meringankan dengan cara kami kepada masyarakat kami, masyarakat ini khususnya yang terkena gempa.
1: Menurutnya, momentum Hari Radio juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 ditutup dengan penyulutan obor Tri Prasetya pada 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi simbol komitmen RRI untuk terus memberikan pelayanan kepada publik melalui siaran dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon ST, berharap seluruh angkasawan dan angkasawati terus menyalakan semangat Tri Prasetya RRI dalam menjalankan tugas di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi media. Slogan "Sekali di udara, tetap di udara" diharapkan menjadi pengingat atas konsistensi pengabdian RRI kepada publik.
3: Untuk angkasawati-angkasawan RRI, tetap semangat dan mengutamakan keselamatan. Tetapi kita tidak boleh patah semangat, kita harus tetap memberikan informasi ke masyarakat. Justru saat-saat ini yang begini, masyarakat membutuhkan informasi dari kita. Dan di era sekarang kita harus beradaptasi juga dengan kemajuan teknologi. Jadi kita tidak hanya melakukan siaran melalui terestrial, tetapi kita memanfaatkan, meningkatkan teknologi digital kita yang kita miliki.
1: Robinhood juga mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antar bidang di internal RRI ND, serta bersama pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghadirkan konten penyiaran yang relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Dalam momentum Hari Radio ke-81, Robinhood berharap RRI ND mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri lembaga. RRI ND diharapkan tetap menghadirkan informasi terpercaya, memperkuat persatuan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Bakti TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 Atapupu membangun unit kamar mandi WC umum bagi masyarakat Desa Leosama, Kabupaten Belu.
4: Sebagai wujud kepedulian TNI Kodim 1605 Belu terhadap kehidupan masyarakat desa dengan membangun fasilitas kamar mandi WC umum, seperti halnya program TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 Tepupu, sementara membangun satu unit kamar mandi WC umum yang sedianya bisa digunakan masyarakat, yakni di Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu. Dan Ramil 1605 Belu 02 Tepupu Mayor CPM Anggoro mengatakan penyediaan kamar mandi dan WC umum dibangun dekat dengan kantor desa dan sarana layanan kesehatan Pelindes sehingga memudahkan setiap masyarakat bisa memanfaatkan. Ia menyebut untuk proses pembangunan gedung kamar mandi WC umum permanen bantuan TNI Kodim 1605 Belu ini memakan waktu 3 minggu rampung pekerjaan bisa digunakan.
5: Jadi program ini dari Kodim diberikan kepada Koramil 1605-02 Atapupu untuk melaksanakan pembangunan MCK bersama-sama dengan masyarakat. Jadi MCK ini kita bangun di Desa Leosama bersama-sama dengan masyarakat. Kita bergotong royong membuat 4 pintu WC. Itu terdiri dari kamar mandi dan WC-nya, 2 kamar mandi dan 2 WC. Kita melihat dari kebutuhan masyarakat. Jadi di sini
6: menyangkut MCK
5: ini, karena di sini tempat berkumpulnya masyarakat Leosama. Di sini ada posyandunya, ada kantor desanya, ada pautnya, jadi digunakan oleh masyarakat. Peruntukannya juga kita membangun ini agar bisa digunakan bersama-sama dengan masyarakat di sini. Mereka yang bangun, mereka yang menggunakan. Benar, kita sebagai TNI selalu ada di permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
4: Pantauan RRI Rabu 9 September 2006, sejumlah personil TNI dibantu warga sementara melakukan pembersihan lahan guna proyek pembangunan MCK umum. Lahan yang ada sebelumnya terdapat gedung kamar mandi WC lama tidak lagi terpakai, kemudian dirobohkan dan dibangun baru. Fasilitas MCK yang akan dibangun dengan ukuran 2x7 meter, kegunaan 2 ruang kamar mandi dan 2 ruang WC oleh masyarakat boleh memanfaatkan saat ada urusan di kantor desa ataupun pelayanan kesehatan di Pelindes.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Belu mendorong pelaku UMKM segera miliki nomor induk berusaha.
7: UMKM ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum terdata kita punya, atau maksudnya yang legal.
0: Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai langkah, salah satunya dengan mendorong investor maupun pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, agar segera mendaftarkan usahanya dan memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kabupaten Belu, Onvinus Kote mengatakan, kesadaran pelaku UMKM untuk mengurus NIB masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena legalitas usaha penting mendukung perkembangan dan keberlanjutan usaha masyarakat. Dikatakan pelaku UMKM di Kabupaten Belu yang belum memiliki NIB diharapkan segera mengurus legalitas usahanya. Lebih lanjut disampaikan kepemilikan NIB dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses berbagai program pengembangan usaha termasuk peluang memperoleh modal usaha. Ia menjelaskan rendahnya kepemilikan NIB juga dipengaruhi oleh masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha. Sebagian pelaku UMKM masih menganggap proses legalitas usaha sebagai salah satu yang rumit dan berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
7: UMKM ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum terdata kita punya, atau maksudnya yang legal, yang punya NIB, tetapi memang itu kesadaran yang pertama itu kesadaran belum ada. Yang berikut juga kami juga ketika turun ke lapangan itu pelaku UMKM itu cenderung kami dicap seperti petugas pajak. Mereka sudah membayangkan bahwa kami itu ketika pergi sebenarnya kami sebenarnya untuk membantu, untuk melegalkan, sehingga ketika ada niat untuk melakukan pinjaman atau tambah modal di bank-bank sebenarnya itu kan salah satu persyaratan utama sebenarnya. Tetapi kalau ketika kami berkunjung itu selalu kami dicap ini dari pemerintah bahwa ini pasti ujung-ujung nanti pajak. Nah, sebenarnya itu yang perlu masyarakat sadar bahwa kami ini dalam melakukan pelayanan itu tidak ada pungutan satu rupiah pun, baik itu kunjungan di lapangan maupun di sini.
0: Menurut Onvinus Kote, proses pengurusan NIB tidak dipungut biaya atau gratis. Pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada para pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme kepengurusan NIB. Lebih lanjut disampaikan, pemerintah melalui dinas hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan legalitas usaha dan bukan untuk menarik pungutan dalam proses pengurusan NIB. Lebih lanjut, Onvinus Kote mengatakan DPM PTSP Kabupaten Belu memiliki target penerbitan NIB sebanyak 1.300 per tahun. Target tersebut menurutnya biasa dapat tercapai.
7: Target kita itu per tahun itu kita upayakan NIB itu terbit itu kurang lebih 1.300 per tahun, sehingga seluruh pelaku usaha itu bisa legal. Dan capaian itu setiap tahun kita melampaui. Layanan di mall publik itu adalah gratis. Ada gratis. Kalau ketika ada indikasi ada mungkin ada oknum-oknum tertentu yang atasnamakan dinas atau layanan di yang ada di mall sini yang meminta sesuatu atau dalam bentuk uang pun, mohon kami juga ada buka loket pengaduan, bisa memberikan pengaduan kami sehingga kami bisa telusuri dan bisa menyelesaikan persoalan itu.
0: Pemerintah Kabupaten Belu berharap banyak pelaku UMKM yang memiliki NIB sehingga usaha masyarakat dapat berkembang secara legal, memiliki akses lebih luas terhadap pembiayaan, serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
8: Dinas Pariwisata Alor ajak masyarakat meriahkan Wisma Raya 2026, momentum promosikan seni, budaya, dan potensi pariwisata daerah.
9: Kabupaten Alor kembali menggelar Pekan Wisma Raya 2 Wisata Maju Rakyat Sejahtera tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 14 September 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda promosi pariwisata, seni, budaya, dan keragaman masyarakat Alor. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baesaku mengatakan rangkaian kegiatan akan diawali dengan parade yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Menurutnya, parade akan melibatkan sekitar 22 etnis dan paguyuban yang telah mendaftarkan diri, pemerintah kecamatan, pelajar SMA, SMK, dan MAN, serta unsur Forkompinda. Para peserta akan mengenakan kain tenun daerah masing-masing dengan bentuk pengenalan dan pelestarian budaya Alor.
10: Kegiatan awal dimulai dengan parade Wisma Raya pelestar dari SMP 1 Yosef Kalapahi menuju ke lapangan. Itu keterlibatan yang pertama.

0: menjadi tanda dimulainya seluruh rangkaian event yang akan berlangsung hingga 14 September 2026.
1: Pembukaannya itu di Stadion Minangkabau, yaitu jam 5 atau setengah 5 itu, 16.30 tidak salah itu kegiatan pembukaannya. Kita harus tahan semua, karena kita akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa inilah seni, budaya, atraksi, dan keragaman keharmonisan orang Alor dalam membangun diri di daerah ini, khususnya provinsi dan NKRI.
0: Ia berharap seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif mensukseskan Pekan Wisma Raya 2, sehingga kegiatan ini mampu memperkuat promosi pariwisata sekaligus menunjukkan keragaman dan keharmonisan masyarakat Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya olahraga dalam membentuk pribadi yang sehat, disiplin, dan tangguh. Laporan Vence Zakarias.
3: Olahraga mengajarkan banyak nilai kehidupan. Di dalam olahraga terdapat semangat untuk kerja keras, sportivitas, disiplin, kebersamaan, pantang menyerah, serta kemampuan untuk menghargai perjuangan dan prestasi orang lain. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko ketika bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Kapolda mengajak seluruh personil Nusa Tenggara Timur dan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus kebutuhan sehari-hari.
4: Untuk itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat NTT yang agar sama-sama kita menjaga ketertiban, keamanan.
3: Di Bijau Kapolda mengatakan dalam tubuh yang sehat akan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, sementara kondisi jiwa yang sehat dapat melahirkan sikap dan tindakan yang positif. Kapolda menyampaikan bahwa Hari Olahraga Nasional merupakan momentum untuk mengingat kembali peran olahraga dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Tema Hari Olahraga Nasional tahun 2006 ini menuju masyarakat aktif dan bugar, menurut Kapolda, harus dimaknai sebagai sebuah gerakan dan bagian dari agenda pembangunan.
2: Turnamen Voli Demokrat Cup di Kabupaten Belu resmi ditutup. Egy Arojo melaporkan.
5: Tim voli putra Kelurahan Fatu Banal dan tim voli putri Kelurahan Teniki berhasil menjadi kampion turnamen Voli Demokrat Cup 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Partai Demokrat. Partai puncak turnamen yang diselenggarakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Belu tersebut berlangsung di lapangan umum Matambua. Pada kategori putra, Fatu Banal tampil sebagai juara setelah menduduki tim Kelurahan Kota Matambua di partai final. Kota Matambua harus puas sebagai runner-up, sementara posisi juara 3 ditempati Kelurahan Beirafu. Persaingan seru juga terjadi pada kategori putri. Tim Kelurahan Tenukik berhasil mengalahkan Kelurahan Manumutin pada partai final dan berhak menyandang gelar juara, sementara juara 3 diraih Kelurahan Tulamalai. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga memberikan apresiasi berupa piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan bagi para juara. Untuk kategori putra dan putri, juara pertama mendapat uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, juara 2, 3,5 juta rupiah, juara 3, 2 juta, dan juara 4, 1 juta rupiah. Bupati Belu Willy Bruslai melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu Alosius Baik SSTP saat menutup turnamen menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Demokrat Cup 2026. Menurutnya, kompetisi olahraga tidak hanya menjadi sarana untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi wadah untuk menemukan dan mengembangkan talenta-talenta muda di Kabupaten Belu.
6: Terima kasih Pak Ketua PBSI. Terima kasih juga kepada Partai Demokrat. Kami berterima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini turut membuat, menciptakan event di kabupaten ini. Bahwa mimpi Pak Bupati, Kabupaten Belu itu menjadi kabupaten setiap bulan kita perlu ada event-event besar. Nah, terima kasih karena tadi sudah disampaikan bahwa komitmen turnamen ini akan terjadi setiap tahun. Ini kepada para pemain, silakan menyiapkan diri. Kalau kali ini masih gagal, tahun depan semoga bisa bersaing lagi.

Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. LPP RRI ND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan, berdampak dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Bakti TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 Tapupu membangun unit kamar mandi WC umum bagi masyarakat Desa Leosama, Kabupaten Belu. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Wakili kerabat kerja, saya Antiki mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: BMKG. Selamat sore pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kami akan menghadirkan info cuaca BMKG ya, bersama perakiraan cuaca dan cuaca maritim yang disampaikan oleh Ibrahim Muasis, perakirawan BMKG Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Bung Ibrahim.
2: Selamat sore.
0: Silakan disampaikan info cuaca di sore hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RWND. Mohon izin, kami dari Bantuan Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Narjil yang berlaku untuk esok hari, Sabtu 12 September 2026. Untuk perkiraan cuaca pada esok hari, pada pagi hingga dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kondisi angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Sedangkan untuk tinggi gelombang laut di perairan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat agar waspada potensi kencang yang sifatnya kering yang dapat berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami juga menghimbau pada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi valid oleh BMKG. Selanjutnya untuk informasi yang lebih lengkap, masyarakat bisa mencoba aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, balik ke RRI.
0: Baik, terima kasih Bung Ibrahim atas informasi cuaca yang disampaikan di sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Info cuaca BMKG.

0: program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu

Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Butir Tri Prasetya yang ketiga merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu aliran atau keyakinan partai ataupun golongan. Hal ini memberikan dorongan serta semangat kepada penyiar RRI pada era reformasi untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen.

Suprono Dipuro adalah angkasawan Radio Republik Indonesia RRI yang syarat dengan peristiwa heroik. Pria kelahiran Salatiga, 30 September 1919 itu adalah salah satu pendiri RRI ketika zaman revolusi masih bergolak. Ia adalah pemekik awal semboyan kebanggaan setiap penyiar RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ia juga menjadi sumber inspirasi penciptaan lagu Berkibarlah Benderaku berdasarkan peristiwa pada malam 21 Juli 1945. Bersama Bachtiar Lubis, ia adalah orang pertama yang membacakan isi teks proklamasi 17 Agustus 1945 lewat radio. Ia pula yang merekam suara Bung Karno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI tersebut, yang dan rekaman itu sebagai satu-satunya dokumen audio otentik pembacaan proklamasi.

Selamat sore, pendengar Siap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada ya. Dan selamat sore kembali untuk semuanya yang pendengar Siap Pro 1 RRI ND, baik yang ada di seluruh daratan Flores, Larantuka, dan Lembata, dan ada yang di streaming kami di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Kami mengucapkan selamat sore ya untuk Anda semua, dan terima kasih masih tetap terus bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya pendengar Siap Pro 1 RRI ND, sembari kita menanti azan maghrib ya, yang nanti di pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RIND, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: RIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Masih di FM 91,7 MHz pendengar, tentunya masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz, kami akan menghadirkan deretan informasi terkini untuk menemani aktivitas Anda edisi malam hari ini. Dan untuk menemani aktivitas Anda atau bagi Anda yang sudah pulang dari aktivitas seharian ya, tentunya bekerja, dan mungkin Anda yang sudah menyiapkan makan malam, tetap bersama kami pendengar. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Langsung dari kawasan Jalan Sarnaru Labuan Bajo Pedegar, masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Informasi selanjutnya, tim Biro Perencanaan atau Biro Rena Polda NTT bersama bagian perencanaan Polres Ngada Pedegar memeriksa kondisi gedung dan bangunan Polsek Riung pasca gempa bumi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana kepolisian sekaligus menjadi dasar perencanaan rehabilitas pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan ini pendengar dipimpin oleh Ketua Tim Biro Rena Polda NTT, AKBP Marcel Y. Triogemi AMD, didampingi Kabak Ren Polres Ngada AKP. Maksud kami, AKP Kosmas Lau dan Kapolsek Riung Ibda Martinus Seriang. Tim melakukan pemeriksaan di Makopolsek Riung dan 8 unit asrama yang berada di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung. Hasil pemeriksaan awal pendengar menunjukkan Makopolsek Riung mengalami kerusakan ringan akibat gempa bumi. 8 unit asrama yang terdiri dari bangunan lama dan baru juga diketahui mengalami kerusakan ringan. Kapolda Nusa Tenggara Timur melalui Kapolres Ngada mengatakan pemeriksaan bagian dari upaya memastikan fasilitas kepolisian yang terdampak bencana mendapatkan penanganan secara terencana. Hasil pemeriksaan tersebut pendengar akan menjadi bahan dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi sesuai kondisi dan tingkat kerusakan bangunan. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa pendengar untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
1: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM

Labuan Bajo.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya, udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara. Dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti, bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada, kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: PP Labuan Bajo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan, pendengar di program Zona Edukasi. Zona Edukasi, ruang informatif yang menyajikan berbagai pembahasan edukatif, inspirasi, serta ragam pencapaian generasi muda. Pada kesempatan sore hari ini, pendengar, kami mengangkat tema Santri berprestasi ngatur waktu ngaji, sekolah, dan lomba. Saat ini telah terhubung bersama kami pendengar dengan salah satu santri dari Pondok Pesantren PPMNI, yaitu Saudari Muris Muhammadi. Assalamualaikum Saudara Muris.
4: Waalaikumsalam Kak.
3: Baik, bagaimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik Kak.
3: Baik, alhamdulillah. Untuk sebelum kita memasuki segmen wawancara, kami ingin izinkan untuk silakan memperkenalkan dirinya kepada pendengar RRI Labuan Bajo.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muris Muhammadi, biasa dipanggil Muris, asal dari Sumatera Barat. Dah.
3: Baik, terima kasih Muris untuk hadir atau tersambung melalui via telepon bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar RRI Labuan Bajo, malam ini kami mengangkat tema dengan mengatur waktu ngaji, sekolah, dan lomba. Langsung dari Pondok Pesantren yang dari Kota Sumatera Barat, tepatnya ya Muris?
4: Iya Kak.
3: Baik. Baik pendengar, sebelum kita memasuk segmen wawancara, untuk Anda yang ingin berkontribusi, berpartisipasi dalam program Zona Edukasi bersama saya Nur Astan yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Silakan berkomentar di live channel YouTube RRI Labuan Bajo. Baik Muris, untuk itu kita akan langsung ke segmen wawancaranya ya.
4: Iya Kak.
3: Baik, bisakah Muris menceritakan kepada pendengar RRI di manakah saat ini menuntut ilmu dan bagaimana aktivitas gambaran hariannya di pesantren?
4: Ya, aktivitasnya ya biasa lah, kayak mengaji. Mengajinya biasanya malam siap maghrib sampai jam 9. Habis itu ngaji lagi jam 7 pagi Kak sampai jam 12 siang. Baik. Dan kegiatan sehari-harinya kalau sore itu biasanya main, kalau ada orang main bola, main futsal dan lain-lain Kak.
3: Baik, seperti aktivitas seperti biasanya ya dan pada umumnya yang dilakukan oleh anak-anak muda. Baik, selanjutnya hal utama apakah yang melatar belakangi untuk menempuh pendidikan di jalur pesantren bagi Muris?
4: Ya, terus terang untuk menambah atau mendalami ilmu agama aja Kak.
3: Siap. Berarti berniat dari hati sendiri ya, karena biasanya juga karena ada paksaan dari orang tua atau
4: enggak,
3: ada
4: enggak,
3: hal-hal
4: enggak,
3: lain.
4: Enggak.
3: Oh, enggak.
4: Enggak ada.
3: Selanjutnya untuk Muris, pertanyaan selanjutnya kita ke pengalaman nih. Pengalaman dalam menjalankan peran sebagai santri yang sangat aktif, mengaji sekaligus mengejar prestasi di bidang akademik dan kompetisi. Bagaimanakah pengalamannya Muris saat menjadi santri yang sangat aktif?
4: Pengalamannya sangat luar biasa, Kak. Ada pahitnya, ada juga senangnya, Kak.
3: Bisa diceritakan pahit dan senangnya untuk pendengar RRI?
4: Kalau pahitnya untuk ya, kalau mencari ilmu itu emang pahit, Kak. Susah gitu untuk menghafal, untuk fokus. Tapi kalau kita tidak kita biasakan, mungkin kita jadi orang malas, pemalas gitu, Kak.
3: Bagaimana cara Muris untuk mengatur waktu supaya tetap bersemangat dan antara waktu belajar di bidang akademik dan waktu ngajinya?
4: Mengikuti aturan aja, Kak. Gimana orang, kadang dimotivasi orang.
3: Melalui motivasi tentunya ya, dan dukungan dari orang-orang sekitar, baik Muris. Bagian dari kita semua mungkin penasaran Muris, dengan kedisiplinan lingkungan pesantren, bagaimana gambaran sistem kehidupan dan pembelajaran di sana Muris?
4: Pembelajarannya, Kak. Jadi pada pesantren umumnya, Kak. Kalau di sini kan, ngajinya malam, habis maghrib ngaji sampai jam 9. Sudah jam 9, ya kalau mau makan, makan dulu. Kalau enggak, ada yang tidur atau ada yang main-main gitu, Kak. Atau ngobrol gitu.
3: Di sela waktu seperti itu berarti Muris belajar atau tetap ikut ngobrol, tetap ikut mengistirahatkan atau ikut duduk bersama kawan-kawan saat itu?
4: Terkadang untuk menghafal, Kak, menghafal apa yang kita pelajari tadi, kita hafal balik, Kak.
3: Oke. Berarti itu untuk semua santri tentunya ya, bukan hanya Muris saja.
4: Iya, semua santri, Kak.
3: Baik. Pertanyaan selanjutnya, siapakah sosok yang memberikan dukungan bagi Muris dalam meraih atau dalam perjalanan sehingga Muris bisa berhasil mendapatkan kejuaraan?
4: Ya, tentu terutama untuk yang bermotivasi kepada saya, teman-teman saya, teman-teman, orang-orang lingkungan, dan tentunya guru-guru, Kak. Guru tuh.
3: Guru yang paling utama ya, dan orang tua?
4: Orang tua juga.
3: Iya, orang tua ya yang utama, setelah itu guru, support dari tempat-tempat tentunya yang mendorong Muris untuk tetap semangat sehingga bisa mendapatkan kejuaraan lomba. Baik, selanjutnya Muris, sehubungan dengan tema kita ya malam hari ini mengenai tentang waktu tadinya, bisakah dijelaskan bagaimana pembagian jadwal harian dari pagi hingga malam hari, karena jadwal santri ini sangat padat tentunya ya Muris.
4: Iya.
3: Bisa diceritakan kepada pendengar RRI untuk membagikan waktu tips dari Muris sebagai santri.
4: Ya, kalau di waktu pagi tentunya kita bersiap-siap untuk ngaji lagi, Kak. Ngaji masuk jam 7 dan belajar ngaji tafsir namanya, Kak. Sampai jam 12 siang, Kak. Sehabis ngaji, biasanya kalau mau makan, makan, istirahat. Kalau enggak, hafal lagi kaji yang dari pagi, Kak.
3: Okay.
4: Nah, nantinya sampai sore. Sorenya kalau mau istirahat dulu. Kalau mau main, kayak main futsal, main bola, ya mainlah, Kak. Lanjut maghrib, maghrib, maghrib ngaji lagi, Kak. Kalau maghrib di sini sampai jam 9. Itu, Kak.
3: Baik, aktivitas seperti yang dilakukan para santri umumnya tentunya ya lebih fokus untuk mengaji. Baik, maaf. Pengalaman kitab dan pembelajaran sekolah formal sama-sama memerlukan konsentrasi tinggi tentunya ya, Muris.
4: Iya, Kak.
3: Bagaimana strategi yang diambil oleh Murif untuk menjaga keseimbangan antara keduanya?
4: Iya, diatur aja, Kak. Kadang kalau saya izin sekali satu minggu untuk pergi sekolah, sekolah saya itu non formal, Kak.
3: Berarti beda antara pondok pesantren dan sekolah.
4: Iya, ya beda, Kak. Namanya SPNF SKB, Kak.
3: Oke.
4: Saya ambil cuti sekali dalam seminggu, Kak, untuk sekolah. Sekolah paket namanya, Kak.
3: Bagaimana menurut Morris antara peraturan sekolah form sekolah dan pesantren? Apakah ada letak perbedaannya atau sama-sama?
4: Beda, Kak. Kalau peraturan sekolah, kurang tahu aku, Kak. Kalau peraturan pesantren agak agak ketat. Seperti jadwalnya dibagi, seperti tidur, seperti makan, seperti mengaji. Itu, Kak.
3: Baik, jelas ada perbedaannya ya antara di sekolah sama di pesantren. Tentu banyak waktunya dipakai untuk mengaji dari pagi hingga malam. Begitu terus untuk kesehariannya ya, Muris.
4: Iya, Kak.
3: Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ketika menghadapi persiapan kompetisi, Morris, tentu diperlukan waktu khusus. Bagaimana menyisipkan jadwal latihan di tengah padatnya rutinitas mengaji dan jadwal atau segala urusan kegiatan di lingkungan sekolah?
4: Iya, Kak. Biasanya habis ngaji, ada kompetisinya itu diadakan dalam setahun, pasti ada itu, Kak. Kompetisi ceramah. Jadi ada tingkatnya 3, sanawiyah, aliyah, dan takasus. Jadi sanawiyah ini untuk pemula, yang kedua di atas sanawiyah, aliyah namanya, Kak. Yang di atasnya lagi takasus untuk orang-orang yang udah lama ceramah, Kak. Jadi cara pemilihan waktunya, keluar nama, ya dihafal ceramahnya, gitu aja, Kak.
3: Di sela Muris belajar ngaji atau membagikan waktunya dengan mengaji, karena kan kebanyakan waktunya dipakai untuk mengaji ya, jadwal mengaji. Pada saat proses menghafal untuk mengikuti kompetisi itu berarti dipakai pada saat mengaji juga ya, tentunya waktunya.
4: Habis mengaji, Kak, seperti ada waktu luang, seperti siap mengaji tadi, siap siap zuhur, hafal ceramah. Kalau enggak, habis asar, kalau enggak main bola, kita hafal lagi ceramah ya, Kak.
3: Baik. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo, Muris sebagai salah satu pemenang atau pemenang dari lomba muhadaro dari Pondok Pesantren Ibnu, tepatnya dari kota Sumatera Barat, yang sudah menceritakan kesehariannya di Pondok Pesantren dan juga antara perbedaannya peraturan dari lingkungan sekolah dan juga pesantren. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo, untuk melanjutkan wawancara selanjutnya, kami jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Labuan Bajo, tentunya masih di program Zona Edukasi. Bersama saya Nur Astan dan pendengar, malam hari ini kita akan melanjutkan untuk wawancara kita dan untuk saudara Muris. Pertanyaan selanjutnya, apakah rekomendasi utama dari Anda bagi sebagai para pelajar dan pendengar pada umumnya dalam mengelola waktu secara aktif? Baik. Selamat malam, Muris. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa tetap follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Sesaat lagi kami... Baik. Apakah kami sudah terhubung dengan Muris?
1: Iya, Kak.
0: Baik. Pertanyaan selanjutnya, dalam menjalani rutinitas yang sedemikian padat, apakah pernah mengalami titik jenuh? Dan bagaimana cara Muris dalam mengatasi hal ini?
1: Ya, pernah sih, Kak.
0: Seperti
1: saya
0: apa?
1: Ya, bertanya kepada yang lebih tua dari saya, Kak. Diceritakan juga pengalamannya, Kak. Jadi itulah jadi motivasi untuk kita, Kak.
0: Baik. Dengan
1: Jadi jadinya
0: bertanya,
1: motivasi, seperti guru-guru kita bertanya, diberi motivasi supaya kita tidak berhenti atau patah semangat, ya, Kak.
0: Agar selalu support ya kita.
1: Iya, Kak.
0: Baik. Tips atau trik dari Muris itu tadi pada saat mengalami titik jenuh, jadi menemui guru-guru atau yang lebih senior ya, tentunya dalam berbagi supaya jiwa semangatnya mulai bangkit kembali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya pendengar, dan kami ucapkan selamat ya untuk Muris atas pencapaiannya sebagai juara 2 Lomba Muadaharo dari PP Mini. Dapatkah dijelaskan secara singkat kepada pendengar RRI, apakah yang dimaksud dengan Lomba Muhadara ini, Muris?
1: Lomba Muhadara itu kayak lomba da'i, Kak, kayak ceramah gitu.
0: Baik, karena kan ada perbedaan ini ya Muris antara ceramah dan kultum. Apakah itu sudah masuk dalam golongan kultum atau dia ceramah?
1: Ceramah, Kak.
0: Baik, ceramah. Sebelumnya Muris sering mengikuti lomba muhadhar ini atau ini adalah pengalaman pertama kali di tingkat Madrasah Aliyah?
1: Itu kalau pengalaman juara, itu pertama kalinya juara, Kak, selama pesantren.
0: Selamat ya untuk Muris pengalaman pertama dan mendapatkan kejuaraan. Tentunya sesuatu yang sangat berharga bagi Muris ya, pendengar RRI.
1: Iya, Kak.
0: Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi saat yang Anda hadapi saat mengikuti proses perlombaan ini?
1: Ada, Kak. Cara untuk membagi waktu menghafal. Membagi waktu menghafal aja, Kak. Itu yang berat, Kak.
0: Baik, tapi sebelumnya ada konfirmasi tentunya ya kepada pengurus pondok pesantrennya agar
1: ya
0: bisa... Sebelumnya seperti itu, langkah-langkah pada saat Muris sebagai peserta lomba dalam membagikan waktunya nanti agar dibantu dimudahkan oleh pengurus pondok pesantrennya.
1: Iya, Kak.
0: Baik.
1: Dibantu oleh sama guru-gurunya, Kak.
0: Pada saat belajarnya, ya.
1: Iya, Kak.
0: Dibantu dalam seperti apa, Muris? Apakah dalam memberi motivasi, nasihat, atau ikut mengajarkan pelatihan-pelatihan khusus?
1: Kayak duduk aja berdua, Kak. Khusus lah.
0: Tentunya khusus ya. Khusus dalam hal memberikan materi ya?
1: Iya, dalam materi. Karena saya penasaran pertama kali mencoba penasaran bagaimana ceramah itu, tanya langsung Kak, cara-cara bagaimana ceramah, cara menyampaikan yang benar atau yang salah gitu Kak.
0: Iya, betul. Apakah pada saat murid mengikuti lomba muadaro ini seperti dipilih langsung atau sebelumnya ikut seleksi terlebih dahulu di antara para santri lainnya?
1: Enggak, Kak. Kayaknya ditulis nama, Kak. Lalu diacak, namanya itu diacak. Lalu dicabut. Keluarlah nama aku, Kak.
0: Okay.
1: Pertandingannya 1 kali dalam seminggu, Kak.
0: Berarti tiap tahun selalu dilaksanakannya.
1: Iya, Kak. Tiap minggunya, Kak.
0: Bagaimana perasaan murid saat mendapati namanya ketika sudah diacak atau tiba-tiba nama murid yang muncul untuk mengikuti kompetisi muadaro ini?
1: Ya, terkejut aja Kak. Kadang nggak nyangka. Ya langsung langsung cari cari ceramahnya Kak.
0: Untuk
1: Cari judulnya atau isinya gitu Kak.
0: berarti dalam mengikuti ceramahmu ada ceramah ini temanya itu dari murid sendiri sebagai
1: Iya
0: peserta.
1: Kak. Iya, dari saya sendiri Kak.
0: Tapi durasi waktu ditentukan oleh juri tentunya ya.
1: Ya, ditentukan.
0: Baik. Selanjutnya murid, berapa lama durasi persiapan yang disiapkan oleh murid sebelum mengikuti atau sebelum berlaga di tingkat PPM ini?
1: Berlangsungnya selama seminggu, Kak. Menghafal ceramah itu selama seminggu, Kak. 1 minggu.
0: Baik. Kira-kira durasi waktu dalam ceramah saat itu berapa menit atau berapa jam?
1: Menit, Kak. Dia waktunya itu 10 menit, Kak.
0: Tentunya lama ya, Muris itu memakan
1: Iya,
0: waktu
1: Kak.
0: pelatihannya juga, Toto ya.
1: Iya.
0: Baik. Saat mengikuti pelatihan atau menghafal ceramah tersebut, apakah dengan sendirinya Muris langsung menentukan tema tanpa ada konfirmasi ke pengurus atau ke panitia pelaksana lomba?
1: Ya, cari sendiri, Kak. Seperti cari di buku, kayak Durat Penasihin, cari judulnya, Kak.
0: Siap. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Boris, menurut sudut pandang sebagai generasi muda atau sebagai peserta lomba, nilai-nilai atau karakter apakah dari kehidupan pesantren yang paling mendukung performa saat tampil di panggung perlombaan?
1: Ya, saling support aja, Kak.
0: Baik. Berapa jumlah yang mengikuti lomba saat itu, Muris? Apakah dari berbagai kalangan santri yang ada di pondok pesantren atau mungkin ada yang dari pesantren luar?
1: Enggak ada, Kak. Pesertanya di pondok pesantren PP Minian ini aja, Kak.
0: Dengan berapa jumlah peserta saat itu?
1: Saat itu saya mengikuti tingkat aliyah, pesertanya ada 13 orang.
0: Baik. Tentunya dengan persaingan yang sangat ketat ya yang dilewati, ada begitu banyak perasaan campur aduk dimulai dari tiba-tiba terpilih ya pendengar oleh di pondok pesantrennya murid sebagai salah satu peserta yang akan ikut lomba ceramah tanpa ada persiapan tentunya ya Muris.
1: Ada Kak, persiapannya ada Kak.
0: Oh, sebelumnya sudah ada persiapan.
1: Iya Kak.
0: Oke, berarti tinggal hanya menunggu namanya ya yang dipanggil. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo, menarik ya cerita yang diceritakan oleh peserta lomba dari Pondok Pesantren PP Mini ini langsung dari kota dari Sumatera Barat menceritakan tentang pengalamannya dan kesehariannya di Pondok Pesantren. Pertanyaan selanjutnya, Muris, bagaimana metode dalam membangun kepercayaan diri saat mengendalikan rasa cemas sebelum tampil di hadapan publik dan tentunya para juri?
1: Tentunya harus percaya diri dan semangat.
0: Baik. Saat itu tidak ada rasa atau perasaan grogi ketika mulai pengalaman pertama ini?
1: Ya, grogi, Kak. Grogi, ya tentu grogi, Kak.
0: Baik, grogi tapi untungnya tidak salah ini ya, salah menyampaikan tema ceramah.
1: Iya.
0: Selain kompetisi ini, Muris, apakah terdapat target atau pencapaian lain yang ingin diraih selanjutnya atau perjalanan tahapan selanjutnya atau stop di perlombaan ceramah ini saja?
1: Ya, mungkin nggak ada lomba lagi, Kak.
0: Baik, tapi ada jiwa.
1: Iya, tapi latihannya masih ada, Kak.
0: Pelatihan ceramah yang diikuti oleh Muris dalam menangkan lomba ini?
1: Ya, Kak, masih ada. Tapi tingkatnya beda lagi, Kak.
0: Oh, ada berbagai tingkat dalam mengikuti lomba ini?
1: Ya. Yang ada namanya tingkat sanawiyah. Untuk yang mulai-mulai ceramah, Kak.
0: Baik.
1: Ada yang aliyah. Aliyah yang di atas sanawiyah.
0: Di atas aliyah?
1: Sekarang saya di tingkat takasus, Kak, yang di atas lagi, Kak.
0: Bukan tingkat aliyah.
1: Iya, sudah naik, Kak. Tahun ini sudah naik ke takasus.
0: Berarti ada tingkatannya ya dalam mengikuti lomba ceramah dari PP Mini ini. Pada saat mengikuti perlombaan ini, apakah diselenggarakan secara bersamaan antara tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, tingkat takasus, atau masing-masing waktunya?
1: Masing-masing waktunya, Kak. Kalau tingkat takasus biasanya sebelum isya dia, Kak.
0: Baik. Begitu juga dengan tingkat sanawiyah dan aliyah ya?
1: Iya, Kak.
0: Baik, selain kompetisi ini, apakah seberapa penting pendidikan agama menjadi fondasi dasar bagi Muris dalam meraih berbagai prestasi di bidang lainnya nantinya?
1: Bisa ulangi, Kak?
0: Baik, menurut Muris, seberapa penting pendidikan agama menjadi dasar di mana nanti ke depannya Muris mungkin akan mulai mengikuti berbagai perlombaan, bukan hanya ceramah, tetapi berbentuk perlombaan lain. Bahkan mungkin nanti akan mengikuti lomba di pendidikan formal, di sekolah. Apakah pendidikan agama sangat penting, Muris?
1: Iya, sangat penting, Kak.
0: Bisa dijelaskan mengapa pendidikan agama sangat penting dan menjadi dasar dalam meraih berbagai prestasi di bidang lainnya nanti?
1: Ya, sangat pentingnya supaya kita untuk berubah, yang mana kita berubah ke yang nggak tahu menjadi tahu, Kak. Gitu aja, Kak.
0: Baik, tentunya kita akan memiliki dasar dan pedoman ya, Muris, untuk melangkah lebih jauh pendengar RRI. Dan apakah pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda menurut Muris? Sebagai atau sepemahaman dan sepengetahuan Muris agar tetap berkomitmen pada pendidikan dan pengembangan diri dan tentunya tidak boleh meninggalkan pemahaman agama untuk menjadi bekal ataupun pedoman bagi diri.
1: Ya, pesannya ya manjadda wajadda aja, Kak. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Itu aja, Kak.
0: Baik, tentunya ya ada berbagai istilah dari Satri ya. Dan pendengar RRI, bagi kita semua yang ingin memiliki niat atau semangat yang sangat tinggi dalam belajar, jangan pernah lelah belajar tentunya dan harus tetap optimis. Pertanyaan selanjutnya, Muris, khusus bagi para santri, bagaimana cara menunjukkan bahwa kehidupan pesantren juga mampu melahirkan sumber daya manusia yang berdaya saing luas? Bagaimana cara menunjukkan kehidupan santri murid untuk bisa bukan hanya di bidang agama, tetapi mereka juga bisa berkolaborasi dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berdaya saing luas.
1: Ya, dengan mengikuti seperti yang di dunia sekarang, Kak. Seperti kalau ada lomba futsal, kita ikuti gitu, Kak.
0: Tentunya di sela-sela kesibukan dalam waktu belajar kitab, mengaji, atau ibadah-ibadah lainnya seperti kajian, mengikuti kajian. Tentunya kita juga mengisi waktu-waktu luang seperti yang dilakukan oleh murid tadi untuk belajar. Tentu. Seperti itu aktivitas yang dilakukan oleh para santri juga ya, murid.
1: Iya, Kak.
0: Baik pendengar RRI Labuan Bajo, cerita keseharian dan pengalaman dari Muris hingga bisa mengikuti kompetisi dan memenangkan perlombaan juara 2 untuk tingkat di Pondok Pesantren PP Mini. Jadi untuk kita yang ingin memiliki niat atau ingin maju, jangan lupa tetap optimis dan tentunya semangat mengisi waktu luang meskipun Anda dalam lingkungan pondok pesantren. Ya, jadwalnya sangat padat, tetapi jangan pernah lelah dalam belajar menyeimbangkan antara pendidikan formal dan juga pendidikan agama. Pendengar RRI Labuan Bajo, jangan lupa untuk memberikan komentar Anda, berpartisipasi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo malam hari ini. Pendengar, Nur Astan akan kembali sesaat lagi setelah jeda lagu satu ini.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang

0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo di program Zona Edukasi. Bersama saya Nur Astan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan untuk Muris, kami akan melanjutkan segmentasi wawancara dan pertanyaan selanjutnya kami hadirkan. Apakah menurut Muris harapan terhadap perkembangan dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda di pondok pesantren? Baik, sekali lagi. Baik, bagaimana harapan atau keinginan Muris dalam perkembangan dunia pendidikan dan pembinaan di lingkungan pesantren?
2: Perkembangannya ya banyak orang yang ingin tahu apa itu ilmu dan apa itu agama. Itu aja, Kak.
1: Baik, dan untuk harapan tentunya agar selalu memberikan motivasi, support, dan bukan hanya menuntut dalam difokuskan titik fokusnya untuk belajar agama, tetapi juga membantu untuk lebih support ya, Muris, tentunya di saat dalam saat mengikuti kompetisi.
2: Iya, Kak.
1: Dan apakah dari Muris sendiri selaku atau sebagai santri generasi muda, apakah ada harapan, prinsip hidup atau motivasi sehingga Muris akan tetap terus belajar dan harus bisa mengikuti lomba, bukan hanya lomba ceramah seperti ini?
2: Bisa diulangi, Kak?
1: Apakah terdapat prinsip dari diri Muris sendiri untuk mengikuti berbagai perlombaan nantinya? Karena ini pertama kali mengikuti lomba ceramah, apa motivasi terbesar Muris untuk tetap terus belajar?
2: Ya, terus menggali ilmu tentunya, dan untuk supaya lebih mendalam lagi, Kak, ilmunya. Itu aja, Kak.
1: Baik, tentunya belajar ya, dan harus tetap fokus untuk berbagi waktu, belajar, mengaji, dan juga tentunya untuk tetap terus siap mengikuti lomba dari berbagai lomba lainnya, bukan hanya lomba ceramah. Baik, Muris, dan ini jauh-jauh dari Sumatera Barat ya, untuk mengikuti dan pendengar RRI Labuan Bajo, narasumber kita malam hari ini istimewa sekali, langsung dari kota Sumatera Barat, tepatnya dari Pondok Pesantren Ibnu. Dan salah satu narasumber para santri yang sudah memenangkan lomba kejuaraan juara 2 lomba muadara, lomba ceramah ya, Muris?
2: Iya, Kak.
1: Baik, pendengar, sangat menarik sekali dan tentunya menginspirasi kita juga sebagai meskipun kita tidak berada di lingkungan pesantren, tetapi kita bisa belajar menginspirasi dari para santri, santriwati, para santriwan maupun santriwati yang berkehidupannya sangat diketat dengan peraturan yang siang malam menghabiskan waktunya dengan memperdalam ilmu agama, tetapi mereka juga bisa memperluas jejaringnya sehingga bisa mengikuti kompetisi dan tentunya bisa menang perlombaan. Baik, terima kasih untuk Muris yang telah hadir di program Zona Edukasi di RRI Labuan Bajo. Bagaimana perasaan Muris ketika menjadi narasumber di RRI Labuan Bajo atau sudah pernah ke Nusa Tenggara Timur?
2: Enggak pernah, Kak. Ini pertama kalinya, Kak.
1: Baik, pengalaman pertama kalinya sangat berkesan atau bagaimana perasaan Muris saat ini?
2: Sangat berkesan, Kak. Dan pertama-tama tadi agak grogi ada juga, Kak.
1: Baik, seperti perasaan pada saat mengikuti perlombaan muhadaro ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke. Apa pesan dan harapan Muris sebagai santri-santriwan untuk selanjutnya berbagi kepada para santriwan santriwati di seluruh Indonesia.
2: Ya, untuk kedepannya semoga pesantren lebih maju lagi, Kak. Atau lebih berkembang lagi di Indonesia ini, Kak.
1: Baik, amin. Dan untuk pesan dan harapannya sesama santri-santriwan yang ada di seluruh Indonesia itu seperti apa bagi Muris?
2: Bagaimana, Kak?
1: Muris sebagai santri yang sudah memenangkan perlombaan kejuaraan, bagaimana pesan, kesan, atau sebagai motivasi kepada teman-teman santri lainnya yang bukan hanya ada di Pondok Pesantren di Sumatera Barat, tetapi seluruh santri-santri yang ada di Pondok Pesantren di Indonesia ini?
2: Ya, terutama semangat, itu yang lebih penting, Kak, semangat dan tidak pantang menyerah, atau lebih giat lagi untuk belajarnya, Kak, itu aja, Kak.
1: Baik, dan tentunya bisa, dan dengan kehadiran Mori sebagai narasumber kami di RRI Labuan Bajo, sehingga semoga untuk seluruh santri-santriwan yang ada di Pondok Pesantren dimanapun berada di seluruh Indonesia untuk tetap terus bisa mengalokasikan waktunya seperti yang dilakukan oleh Mori, berbagai tantangan, dan menariknya juga ini adalah pengalaman pertamanya dalam mengikuti Lomba Muhadharoh atau Lomba Ceramah. Dia sudah mempersiapkan dari awal, tetapi terkejut ketika diberi kepercayaan itu. Namun bagi Muris adalah belajar adalah kunci untuk bisa mengikuti dan memenangkan kejuaraan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Muris selaku kejuaraan atau meraih juara dua di perlombaan ini. Tetap semangat terus dan salam sehat kepada teman-teman santri-santrinya yang ada di Pondok Pesantren. Kami dari RRI Labuan Bajo mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan tentunya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama narasumber kita Moris. Terima kasih untuk Moris selaku narasumber kami malam hari ini di program Zona Edukasi.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. 11 level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 91,7 MHz. Masih bersama Nur Aslan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Petegar BK menghadirkan deretan informasi lagu-lagu pilihan. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan mimbar agama Islam untuk Anda. Jangan lupa petegar.

0: Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
1: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
2: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya, serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
1: Each year, how to achieve the target.
0: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung

0: Kementerian Pertahanan Markus Wibowo mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus pemerintah tetap mengawal ini. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu jauh dengan yang lain.
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
0: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center GICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis

setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu, Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga di tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu ada beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pengenalan atau kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Nikmati. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI SP Labuan Bajo dimanapun Anda berada, hari ini bersama saya Ali Wardana selaku penyuluh agama Islam KUA Boleng dan dalam acara Mimbar Agama Islam dengan tema Amanah di Balik Berita Dakwah Media yang Menjejukkan. Dan momentum hari ini juga merupakan hari ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, sembari membawakan sebuah dakwah media yang menyejukkan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'd. Pada kesempatan yang barokah ini, dalam momentum masih dalam bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW, sebagai revolusi sejati yang telah membawa cahaya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Kemudian selanjutnya pada kesempatan yang baik ini juga kita akan sama-sama mendengar intisari tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahirannya merupakan suatu keberkahan, kebaikan dan sebagai rahmatan lil alamin untuk kita senantiasa meneladani dan mencontohi seluruh kehidupan beliau, sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya pada diri baginda Rasulullah SAW adalah terdapat suri teladan yang baik. Pemirsa yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, di tengah bulan Rabiul Awal ini juga kita juga telah mendengar dari saudara-saudara kita yang telah tertimpa bencana berupa gempa bumi. Dan ini merupakan sebuah ujian, bahwa dengan adanya ujian membuat kita semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan adanya ujian kita semakin menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya sesungguhnya manusia itu adalah ibarat satu tubuh. Apabila satu bagiannya merasakan sakit, maka akan merasakan sakit keseluruhan tubuh yang lainnya. Oleh karena itu, di momentum bulan Rabiul Awal ini dan di penghujung bulan Rabiul Awal, maka kita kembali mengenang bahwasanya peristiwa-peristiwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabi-nabi yang terakhir yang telah membawa cahaya untuk menerangi relung-relung hati yang senantiasa memberikan kesejukan. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira, bahwasanya barang siapa yang sabar maka senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wasolat, dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Di zaman baginda Rasulullah SAW juga pernah terjadi gempa sehingga menyebabkan Gunung Uhud bergetar. Maka di saat itu baginda SAW menyampaikan, belum saatnya wahai Uhud. Ini menandakan bahwasanya suatu hari nanti bahwa dunia ini akan hancur binasa, bahkan dunia ini akan luluh lanta. Bahwasanya kita mengimani bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah fana. Oleh karena itu hanya amal-amal kebaikan yang senantiasa membawa kita menuju ke alam yang abadi,
sampai ke jannah, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan momentum bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan untuk kita senantiasa bermuhasabah, untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk kita senantiasa sembari sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana musibah, yang rumahnya hilang, bahkan ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu, pemirsa yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada tiga bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita berbanyak solawat kepadanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Ini menandakan bahwasanya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya merupakan ibadah yang senantiasa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tapi ada satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri melakukannya, yaitu berselawat. Dan selawat ini adalah bentuk keutamaan, keberkahan serta menaikkan derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa berita gembira untuk ditempatkan kedudukan yang tertinggi, karena fikirnya, perjuangannya, pengorbanannya serta kasih sayang dan akhlaknya yang terpuji. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya pada diri baginda Rasulullah SAW terdapat akhlak yang agung. Kemudian yang kedua, bukti cinta kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW adalah untuk senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui perintah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehingga dalam mafhum hadis menyebutkan bahwasanya, apabila kalian memegang teguh kepada dua pusaka, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka Al-Qur'an merupakan sumber petunjuk sebagai hudal linnas, dan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sehingga kewajiban kita terhadap Al-Qur'an adalah mempelajarinya, membacanya, kemudian menyebarkannya serta mendakwahkannya dengan dakwah yang menyejukkan. Kemudian as-sunnah. As-sunnah ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pernyataan Nabi yang senantiasa ditiru dan dicontohi. Sehingga dalam sebuah mafhum hadis yang mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang hidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersama aku di dalam syurga. Kemudian yang ketiga adalah dengan meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah yang menceritakan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada putrinya tercinta, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Wahai putriku, adakah amalan baginda Rasulullah SAW yang belum saya amalkan?" Sembari kemudian merenung dan berpikir serta mengingat-ingat kembali amalan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, maka Aisyah pun mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Wahai Abi, ada satu amalan, yaitu amalan baginda Rasulullah SAW. Di sudut kota sana terdapat seorang tua yang buta. Kemudian Nabi senantiasa menyuapinya makanan dan sembari memberikan kata-kata yang lembut, memberikan kata-kata yang hikmah. Maka suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan kepadanya, namun senantiasa
dalam kata-katanya selalu diberikan hinaan, sehingga Nabi tidak menjawab ataupun tidak membalasnya dengan hinaan juga. Suatu ketika terdengar kabar bahwasanya baginda Rasulullah SAW telah wafat, maka Nabi pun senantiasa tidak lagi memberikan makanan kepada orang tua tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar Dhu'an mendatangi bapak tua tersebut dan memberikan makanan kepadanya. Kemudian bapak tua itu mengatakan, "Ah, bukan kamu. Orang yang telah memberikan aku makanan senantiasa menyuapinya terlebih dahulu dan memberikannya kepadaku dan memasukkannya ke dalam mulutku. Tapi ketahuilah, kamu jangan pernah mengikuti Nabi Muhammad karena dia seorang pendusta, karena dia seorang penyihir." Sembari berkata demikian, Sayyidina Abu Bakar Dhu'an mengatakan, "Wahai bapak tua, ketahuilah bahwa orang yang senantiasa memberikan kamu makanan setiap hari dan menyuapinya serta melumatnya, membuatnya menjadi halus dan diberikan kepadamu, itulah baginda Rasulullah SAW yang senantiasa memberikan makanan kepadamu setiap hari." Maka bapak tua itu pun menangis tersedu-sedu dan senantiasa memohon maaf atas segala apa yang ia lakukan. Itulah akhlak Nabi, kebaikan dibalas dengan kebaikan itu biasa. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik juga, itu sangat luar biasa. Tapi ketika keburukan ataupun hal-hal hinaan, dia balas dengan kebaikan-kebaikan yang mulia. Inilah akhlak sebagaimana akhlak yang senantiasa, akhlak yang agung, akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, 3 bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama berselawat kepadanya, kemudian senantiasa menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai penuntun, pedoman, dan petunjuk senantiasa untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah meneladani semua akhlak-akhlak Nabi. Walaupun kita bukanlah Nabi, tetapi Nabi diutus sebagai seorang manusia. Ada salah dan juga ada khilafnya. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi sebagai manusia untuk kita mencontohinya dan untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW dan di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW kita bermuhasabah untuk meneladani, kemudian untuk kita senantiasa mengamalkan dalam kehidupan kita. Demikian tausiah atau mimbar agama, dan semoga dengan media RRI Republik Indonesia dengan moto sekali di udara, tetap di udara. Dengan adanya media, kita bisa menjadi penyambung sebagai media, sebagai penyembatan untuk memberikan dakwah-dakwah yang menyejukkan, kemudian dengan bahasa agama untuk memberikan kebaikan-kebaikan dan senantiasa memberikan nilai-nilai yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kiranya kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dalam keadaan senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di penghujung bulan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita senantiasa meneladani dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kiranya kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu iyyakum ajmain wa bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

0: RISP Labuan Bajo.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Beberapa kali Kak Danu sudah memperingatkan kalau kali ini saya harus pulang segera. Dari pagi tadi WhatsApp-nya sudah dikirim. Saya harus pulang segera. Kak Danu akan pergi bersama teman-temannya. Tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang penting saya harus pulang segera. Dengan alasan Cita anak kami tidak ada yang mengasuh. Saya sudah mencoba kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Dengan sangat terpaksa saya harus lembur menyelesaikan pekerjaan ini. Saya tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Saya melangkah pelan dengan penat yang membebani pundak saya. Belum sampai masuk rumah,

0: Saya sudah bilang tuh, kau harus segera pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa?
1: Aduh kakak, sabar kakak, maaf. Ini ribut apa kamu nih? Ribut-ribut terus nih.
0: Apa? Minggir. Ini urusan saya dan istri. Jangan ikut campur ya.
1: Danu, kau nih kurang ajar sekali ya. Kok tidak bisa ngomong baik-baik kan? Kenapa kau harus pakai bentak-bentak begitu?
0: Biar saja. Jadi istri kau tidak ikut suami. Berani lagi sama suami. Biar kapok dia.
2: Saya bisa menangis. Air mata membasahi pipi saya. Rasanya wajah saya perih sekali. Bukan hanya itu, hati saya juga terasa ditusuk duri. Sakit yang memang tidak tertahankan. Aduh Tuhan, saya ini harus kerja serius. Cari uang untuk anak dan suami. Tapi kenapa balasan seperti ini? Apa salah saya? Besok paginya, saya tidak berangkat kerja. Mata saya sembab, pipi saya biru, bibir saya perih. Saya hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, saya hanya bisa diam. Tidak terasa air mata saya menetes. Saya sangat mencintai keluarga saya. Tapi mengapa Kak Danu tega bertindak kasar seperti ini?

0: Saya lihat ini bukan pertama kali Danu nih kasar dengan kau nih.
1: Benar kakak, saya ini malu sekali dengan tetangga, malu dengan teman-teman. Bagaimana kalau mereka sampai tahu kok kakak kelakuan suami saya ini seperti itu? Mau taruh di mana kakak saya punya muka nih?
0: Iya Intan, memang siapa sih yang mau seperti ini nih?
1: Iya kakak, tapi kak Danu ini memang gampang marah nak. Kalau marah tuh, bagaimana ya dia marah tuh? Aduh, saya sebenarnya tidak kuat lagi kakak. Saya harus bagaimana kakak?
0: Iya, kok yang sabar ya. Aduh. Yang macam Danu buat kemarin itu tuh, macam tempeleng dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau itu terjadi, itu tuh sebenarnya sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia, Intan.
1: Lalu bagaimana kakak? Saya takut sekali dengan kak Danu. Nanti kalau saya lapor, kakak Danu, aduh tambah marah lagi.
0: Kau jangan takut Intan, kau bisa lapor sendiri ke polisi. Kau juga bisa beri surat kuasa untuk keluarga atau orang yang kau percaya untuk bisa lapor.
1: Lalu kakak ini buktinya apa kalau saya kena KDRT kakak?
0: Oh itu gampang, gini saya baru baca nih di brosur. Kemarin itu kakak dapat brosur dari penyuluhan hukum dan HAM. Jadi Intan, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu, keterangan seorang saksi korban saja tuh sebenarnya sudah cukup untuk buktikan bahwa terdakwa tuh bersalah. Apalagi nih kau sertakan dengan alat bukti sah yang lain. Misalnya ada keterangan saksi atau keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.
1: Tapi kakak, sebenarnya saya dan Kedahan itu kan pertengkaran masalah biasa, masalah rumah tangga tuh kakak. Lalu kenapa mesti ada undang-undang, eh?
0: Itu kan memang masalah domestik ya, Intan, eh? Tapi kalau ada kasus seperti kau dengan Danu itu, maka negara juga berhak ikut campur. Karena apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu otomatis pasti pelanggaran HAM. Kejahatan, kemanusiaan, juga diskriminasi.
1: Oh, begitu ya, kakak, eh?
0: Iya, Intan. Jadi dalam undang-undang itu juga dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu tuh ada sanksinya. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari itu bisa dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

0: Kak Danu, kenapa Kak Danu tuh kasar sekali dengan saya tuh?
1: Saya kesal sekali dengan kau. Berapa kali saya bilang kau pulang cepat, malah kau terikut tuh.
0: Aduh kakai, saya kerjakan untuk keluarga. Kakak sendiri tahu tuh kalau semua yang saya buat ini kan untuk keluarga. Kak Danu mengerti tuh kalau anak-anak ini harus perlu biaya tuh kakak.
1: Iya, tapi kau itu terlalu gila kerja. Gila sekali, tidak bisa atur waktu tuh.
0: Aduh kakai, tidak kakak, sumpah. Semua ini saya lakukan untuk keluarga kita. Bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-sekali saya lemburkan biasa tuh kakak. Saya nih ikhlas kok bantu ekonomi kita nih kakak, ekonomi keluarga.
1: Iya, tapi saya kadang cemburu dengan kau punya pekerjaan itu.
0: Apa kakak? Aduh kakak, pekerjaan sejak kau cemburu nih?
1: Iya memang Intan, saya memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Saya kadang stres memikirkan hal itu. Maunya cuma marah-marah saja.
0: Lalu, kau lempiaskan ke saya kakak?
1: Ah, bukan begitu maksud saya.
0: Kakak, kau tempelin saya itu tuh sudah termasuk kekerasan rumah tangga. Sanksinya tuh berat sekali kakak, bisa penjara, denda lagi.
1: Saya sebenarnya paham Intan, tapi kadang saya lupa tuh kalau lagi emosi.
0: Ya kakak, tidak perlu emosi tuh kakak. Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, lalu rumah ini menjadi apa kakak? Kak seperti tinggal di neraka tuh kakak.
1: Memang benar Intan.
0: Itu kau tahu. Sekarang kita harus saling introspeksi diri kakak. Kita rukun kembali. Tidak usah melakukan hal-hal yang seperti kemarin tuh. Malu dengan tetangga. Kalau rukun kenapa? Taat hukum hidup ini kan tambah bahagia kalau kita bisa rukun.
1: Memang Intan, sebenarnya tidak baik kalau kita banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan tuh mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik gitu.
0: Memang tidak mudah kakak kalau bina keluarga harmonis tuh kakak. Tetapi itu kita harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera lahir dan batin.
1: Benar Intan, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi macam kayak belum paham tentang tujuan hidup tuh.
0: Nah itu dia, namanya berumah tangga tuh memang harus seperti itu kakak. Harus saling belajar, saling melengkapi, saling memahami. Apa gunanya kita berumah tangga kalau tidak bisa paham, tidak bisa saling memahami.
1: Saya mengaku salah, berkali-kali sudah kasar dengan kau tuh.
0: Mulai sekarang kita harus hati-hati kakak. Sebab semua tindakan kita kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara, denda. Nah kalau kejadian seperti itu kan sangat malu tuh kakak.
1: Ya pastilah, keluarga kita yang jadi malu nanti.
0: Kita memang harus introspeksi diri kakak. Siapa tahu memang saya juga salah, kakak juga keliru. Semua itu kan ada penyebabnya.
1: Saya paham Intan. Kadangkala memang saya hilaf. Saya minta maaf ya.
0: Iya kakak, saya juga minta maaf kakak.

0: yang rukun, jangan tempeleng-tempeleng. Kalau mau tempeleng tuh pakai cinta saja.
1: Ih, Karin, ini maksudnya apa ya?
0: Kamu udah pikir sendiri toh.
1: Memang saya pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga tentunya bisa dimusyawarahkan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI Labuan Bajo, masih bersama Nur Astan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan rekaman ulang di program Komunitas Bicara. Mengubah kain tradisional menjadi busana siap pakai dengan narasumber Rovina selaku pendiri Sentra IKM Tenun Molas dan presenter Nur Astan.
1: Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama di acara interaksi sosial bicara di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Selamat malam pendengar, masih bersama Nur Astan. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Nur Astan akan menghadirkan program Komunitas Bicara. Dengan tema malam hari ini, pendengar, inovasi sentra IKM Tenun Molas mengubah kain tradisional menjadi busana siap pakai. Malam hari ini kami menghadirkan sentra IKM Tenun Molas langsung dari Lembor, dan kami juga malam hari ini sudah terhubung bersama pendiri IKM Tenun Molas bersama Ibu Rovina. Selamat malam, Ibu Rovina.
5: Selamat malam, Kakak Nur Astan.
2: Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Bu?
5: Tuhan baik, Kakak.
2: Baik, untuk itu langsung saja, Bu, memperkenalkan dirinya kepada pendengar RRI Labuan Bajo.
5: Saya memperkenalkan diri, nama saya Rovina Kartini. Saya dari Lembor, Wenakeng. Saya adalah salah satu pengrajin tenun di sentra IKM Tenun Molas. Dengan adanya undangan dalam acara Komunitas Bicara dari studio RRI Labuan Bajo ini suatu kehormatan bagi sentra IKM Tenun Molas. Kepada Kakak Nur Astan serta tim studio RRI, saya mengucapkan terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Ibu Rovina selaku pendiri IKM Tenun Molas langsung dari Lembor ya Ibu, tepatnya di Wenakeng. Untuk itu pendengar, bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi atau ikut berpartisipasi dalam program Komunitas Bicara dengan tema inovasi sentra IKM Tenun Molas mengubah kain tradisional menjadi busana siap pakai. Langsung saja untuk Anda memberi komentarnya di YouTube channel YouTube RRI Labuan Bajo. Kami akan menemani Anda pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sebelum itu, sebelum kita ke segmen wawancara, kami akan kembali sesaat lagi bersama Ibu Rofina selaku pendiri IKM Tenun Mola setelah jeda beberapa saat.
3: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: ramah lingkungan, dan juga kainnya, teksturnya itu lembut dan dingin. Kita buatkan dalam bentuk pakaian yang simple, seperti blazer, shawl, rok lilit, tas,
1: gelang. Pasal, blazer, dan semuanya.
0: Ya.
1: Dan apa makna, Bu, dibalik nama Tenun Molas? Kenapa harus namanya Tenun Molas? Dan apakah ada filosofi khusus dan mengapa harus dikatakan Tenun Molas, Bu? Baik, untuk Ibu Rovina, apa makna dibalik?
0: Halo.
1: Ya. Ya. Oke. Okay. Baik, kami ulangi, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa makna dibalik nama IKM Sentra Tenun Molas dan bagaimana sentra IKM menjaga nilai filosofis dan kesakralan motif asli saat diubah menjadi pakaian modern?
0: Oke, baik, Ibu. Baik, Tenur.
1: Ya, Bu.
0: Makna nama Tenun Molas merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap identitas budaya lokal. Ikan warisan leluhur.
1: Kain tenun yang dibuat oleh ibu-ibu anggota ya, Bu, ya, dari IKM Sentra ya. Tenun Molas. Siapa saja, Bu, ya, target pasar utama untuk penjualan dari Tenun Molas kain ini, Bu?
0: Oh, target pasar wisatawan domestik maupun para mancanegara yang mencari buah tangan atau oleh-oleh dari kota premium Labuan Bajo.
1: Baik, Ibu.
0: Dan juga hotel yang berbintang dalam bentuk souvenir.
1: Oke. Berarti sudah terhubung langsung dengan hotel-hotel ya, Bu, dan mitra-mitra yang lain juga?
0: Ya, ada beberapa mitra lain. Di toko souvenir.
1: Berarti untuk hotel-hotel ini tuh, Bu, apakah mereka menghubungi langsung atau ada kerjasama khusus dengan?
0: Kalau untuk langsung dengan perhotelan belum, Kakak Nur. Kita melalui toko souvenir yang ada di Labuan Bajo.
1: Baik, Ibu. Untuk siapa? Bagaimana antusiasme atau respon awal dari para pengrajin, Bu, para pengrajin tenun lokal ketika diajak untuk bersama membuat tenun atau bagaimana cerita awalnya, Bu, sehingga adanya IKM Sentra Inovasi ini di Lembang?
0: Respon awal para pengrajin tenun lokal, ya, pastinya mereka menyambut dengan positif karena inovasi ini mendapat mempercepatkan proses produksi dan juga peningkatan nilai penjualan, lebih banyak dikenal orang dan cepat terjual produknya.
1: Baik, Ibu, untuk memilih atau membuat tenunan ini, Bu, berawal dari apakah harus memilih bahannya secara bersamaan atau mungkin dirunding terlebih dahulu pada saat proses pembuatan produksinya, Bu?
0: Untuk produksinya kita sesuai dengan pesanan pelanggan, terus kita memilih bahan yang sesuai dengan pesanan customer kita.
1: Berarti saat proses pembuatan tenun ini atau diubah dengan busana siap pakai itu tunggu ada customer yang pesannya, Bu, baru kita menjahit?
0: Kalau sekarang ini masih kita tidak hanya menunggu pesanan dari customer, kita juga ada tenun molas.
1: Baik, berarti banyak ya, Bu, kalangan customer yang sudah menjelajahi atau mengunjungi IKM Sentra ini, Bu?
0: Iya, kan.
1: Baik, apakah dari pemerintah daerah, Bu, juga turut serta atau mendukung dengan inovasi dari IKM Sentra ini, Bu?
0: Iya, dari pemerintah juga banyak support dan apresiasi dari mereka itu. Mereka telah memfasilitasi tempat produksi dan serta perlengkapan alat tenun dan juga berbagai pelatihan-pelatihan untuk produk turunan, Kakak.
1: Baik, berarti didukung dan disupport langsung oleh pemerintah daerah ya, Bu ya, untuk IKM Sentra Tenun Molas. Untuk pada saat merekrut anggotanya, Bu, apakah itu langsung dipilih langsung oleh Ibu sendiri atau melalui dari persetujuan dari pemerintah daerah tersebut, Bu?
0: Itu kita pilih sendiri, dari saya sendiri atas kemauan dan niatnya anggota sendiri mau bergabung dengan kita.
1: Iya, Bu. Berarti anggotanya yang pandai dalam menenun ya tentunya ya, Bu ya, yang ahli.
0: Ada yang ahli, ada juga yang
1: masih belajar.
0: Kita baru latih, ya, belajar di tempat produksi.
1: Baik, berarti bukan hanya dicari yang sudah ahli, tetapi juga bisa bagi yang masih belajar juga bisa bergabung ya, Bu?
0: Iya.
1: Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sentra IKM menentukan desain atau model baju, Bu, agar tetap trending namun tidak kehilangan identitas Manggarai? Baik, Bu, sekali lagi untuk pertanyaannya, bagaimana sentra IKM dalam menentukan desain atau model tren baju, Bu, tetapi tidak menghilangkan identitas kekhasan dari Manggarai?
0: Cara untuk kita pasti memerlukan model pakaian agar tetap tren dan kekinian dengan memilih potongan kain dan memadukan dengan item fashion yang sedang populer serta menyesuaikan bentuk tubuh dan acara.
1: Baik, Bu. Berarti sebelum didesain atau sebelum dijahit itu, customer datang di IKM Sentra itu dengan mereka sudah nentuin ya, Bu ya, bagaimana bentuk modelan baju yang akan mereka inginkan tentunya ya, Bu.
0: Iya, Kegan.
1: Baik, Ibu. Apakah ada penyesuaian ya, Bu? Misalnya dari segi bahan, benang agar pakaian tidak atau untuk menyesuaikan kemauan dari customer?
0: Oh iya, itu ada. Kita pastinya menyesuaikan permintaan dari customer, semacam ada request warna atau tekstur kainnya, ada yang mintanya tebal, ada yang mintanya tipis. Itu kita selalu menyesuaikan.
1: Untuk pengerjaan antara tebal dan ringan dalam kain itu, Ibu, memakan waktu banyak?
0: Untuk pengerjaannya tekstur tebal dan
1: ringan
0: itu ya ringan itu lebih ke bagian yang ringan itu yang memakan waktu lebih lama.
1: Oh, bukan yang berat ya, Ibu ya?
0: Iya.
1: Baik, sekitar berapa lama itu, Bu? Apakah sampai seminggu atau sebulan pengerjaannya, Bu?
0: Untuk ukuran kain 2 meter kali 80 cm itu pengerjaannya untuk yang teksturnya tipis dan lembut itu butuh 10 hari dalam pengerjaannya.
1: Dengan beranggota berapa orang sekarang, Bu, untuk yang pengerjaan tenun di IKM Sentra ini, Bu?
0: Ada 10 anggota, Kak.
1: Baik, ada 10 anggota ya, Bu, dengan termasuk Ibu sendiri ya, Bu, ya? Dalam pengerjaan tenun
0: ya,
1: ini?
0: Saya sendiri. Ya.
1: Baik. Jenis busana siap pakai apa saja, Bu, yang paling sering diproduksi di IKM Sentra?
0: Yang paling sering diproduksi, yang sering dipakai itu blazer, terus shawl, sama topi, tas, dan anting.
1: Baik.
0: Aksesoris.
1: Untuk proses penjualannya berarti bekerja sama dengan toko yang ada di Labuan Bajo, Bu, atau mereka mengunjungi langsung IKM sentranya, Bu?
0: Kebanyakan mengunjung langsung di sentra IKM dan melalui nomor WA juga bisa pesan.
1: Baik.
0: Pesan langsung ke sentra IKM.
1: Berarti sangat memudahkan sekali ya pendengar Pro 1 RRI ya. Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin mungkin tertarik dengan penjualan busana siap pakai, tentunya tersedia di sentra IKM Inovasi di tepatnya di Lembor ya Bu ya, di Wenakeng. Pertanyaan selanjutnya Bu, berapa banyak tenaga kerja lokal atau mungkin Ibu juga tertarik untuk ikut bergabung anak muda jika ingin belajar di IKM sentra ini Bu?
0: Untuk belajar itu nanti ada waktunya dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk generasi muda itu.
1: Iya,
0: itu pertanyaannya ada.
1: Dalam pelatihan tenun seperti ini, Bu?
0: Iya, dalam pelatihan tenun itu tunggu ada program dari pemerintah. Begitu, Bapak.
1: Baik, Ibu. Apakah produk busana siap pakai ini, Bu, sudah berhasil menembus pasar luar daerah? Bukan hanya di Manggarai Barat, tetapi di luar daerah lainnya, atau mungkin di tingkat nasional, Bu?
0: Kalau untuk ke luar daerah ya ada, ada yang ke Bali, gitu.
1: Baik, sudah langsung masuk luar daerah ya Bu, tentunya dari IKM Sentra ini. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin berinovasi atau ingin belajar tentang cara menenun, langsung saja kunjungi di IKM Sentra di Lembor ya. Bagaimana Bu, Sentra IKM tetap menjaga stabilitas harga agar tetap kompetitif di pasar namun tetap menghargai jerih payah dari para penenun?
0: Untuk harganya sendiri kakak, kita penjualannya sesuai dengan kualitas bahannya.
1: Baik Ibu. Untuk harga itu dilihat dari kualitas bahannya Ibu, tingkat naik atau tingginya harga?
0: Tingginya harga itu tergantung dari kualitas kainnya, karena kualitas kainnya ada yang berbeda-beda.
1: Baik Ibu. Apakah ada kain yang nilai harganya itu sangat tinggi dan dicari dari wisatawan ataupun para customer lokal, Bu?
0: Ada, Kakak. Nilainya sangat tinggi dan sering dicari sama wisatawan itu. Kain pewarna alam, kain warna biru indigo.
1: Baik, Ibu.
0: Itu yang selalu dicari.
1: Dalam proses pembuatan kain indigo ini itu memakan waktu 10 hari juga kah, Bu?
0: Itu tergantung motif dan ukuran, Kakak. Kalau motifnya rumit itu berarti dia sampai 12 sampai 15 hari. Dan juga proses pewarnaannya itu sangat lama. Memakan waktu 1 sampai 2 minggu.
1: Baik, sesuai dengan tingkatan harganya nanti ya Bu, karena proses produksinya juga memakan waktu yang sangat banyak tentunya ya.
0: Iya, iya Kak.
1: Apakah saat proses produksi itu Ibu dilakukan hanya beberapa orang atau 10 anggota ini ikut serta dalam proses pembuatan satu kain atau terbagi Bu?
0: Kadang kita itu kalau banyak pesanannya warna yang sama berarti kita warnanya sama-sama dalam satu kelompok. Tetapi kalau pesanannya hanya 1-2 lembar saja, bisa dibuat satu orang saja ya, sementara yang lain tetap beraktivitas biasa untuk memproduksi kain-kain yang lain.
1: Baik Ibu. Apakah sudah ada kolaborasi Bu dengan mitra-mitra yang ada atau dengan instansi pemerintah daerah setempat untuk menggunakan produk tenun seperti pada acara-acara sehingga menghubungi IKM sentra ini, Bu?
0: Untuk kemitraan belum ada, Kak.
1: Baik. Tapi kalau untuk instansi pemerintah sudah turut bergabung dan ikut berkontribusi juga, Bu?
0: Iya, banyak yang sudah bergabung.
1: Baik. Pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin ikut berkontribusi dan berpartisipasi bersama kami di Pro 1 RRI, langsung saja untuk memberi komentarnya melalui channel YouTube RRI, karena pada malam hari ini kami live di program Komunitas Bicara dengan membahas dengan judul tentang inovasi tenun dari IKM Sentra dari Lembor, tepatnya di Wainakeng bersama pendiri Ibu Rofina. Sesaat lagi kami akan jeda dan akan kembali beberapa menit lagi.

digital, sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, Kanal Informasi dan

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo dalam program Komunitas Bicara. Dan masih bersama narasumber kita, Ibu Rovina selaku pendiri IKM, sentra IKM dari Lempor Wainak. Langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah ada pelatihan khusus untuk anggota IKM untuk meningkatkan standar jahitan maupun dari segi desain?
1: Untuk pelatihan khususnya itu tidak ada dari kami, itu tunggu ada program dari pemerintah setempat.
0: Baik, Ibu, berarti tunggu rekomendasi atau pembukaan pelatihan dari pemerintah setempat ya, Ibu. Kalau dari IKM sendiri belum dibukakan atau tidak ada pelatihan khusus semacam itu, Bu?
1: Ya, itu belum ada.
0: Berarti langsung dipraktekkan secara langsung saja, Ibu, tanpa ada pelatihan terlebih dahulu?
1: Untuk yang kita rekomendasikan ini, produksi di sentra IKM Tenun Ngolas itu yang sudah bisa menenun, tetapi untuk pengembangan motifnya kita bisa juga latih di sana untuk yang belum tahu semua motif-motif.
0: Baik, Bu, berarti menenun sambil belajar ya, Bu, ya?
1: Ya.
0: Bagaimana sentra IKM, Bu, memanfaatkan momentum kunjungan wisatawan yang misalnya ada di Labuan Bajo? Apakah sentra IKM ini juga turut menghadiri momentum tersebut, acara-acara tersebut untuk memperkenalkan produk-produknya, Bu?
1: Untuk mengikuti momentum pariwisata di Labuan Bajo itu tentunya kita biasanya ada undangan dari berbagai dinas, berarti kita bisa ikut acara itu untuk pemasaran produk-produk kami.
0: Sebelumnya apakah sudah pernah menghadiri kegiatan yang diberi undangan langsung oleh dinas-dinas yang ada di pemerintah daerah, Bu?
1: Ya, itu sudah ada waktu KTT ASEAN, ASEAN kami, kita juga ikut hadir untuk pameran kain-kain tenunnya kami, dan juga kain produksi kami itu melewati toko souvenir di Labuan Bajo. Itu ada dua bapak para pemimpin negara menggunakan kain tenun dari sentra IKM Tenun Ngolas.
0: Menarik ya, pendengar tentunya, dan ini salah satu bentuk penghargaan yang sangat selalu diingat ya, Ibu, dan bagian dari apresiasi untuk sentra IKM Tenun Ngolas ini yang dimana sudah menghadirkan acara momentum yang dilaksanakan di Labuan Bajo KTTA Nasional ya, Bu, ya?
1: Ya, dengan banyak kegiatan-kegiatan yang lain, acara-acara yang lain.
0: Kegiatan-kegiatan yang lain itu seperti di mana saja, Bu, untuk menghadirkan acara tersebut?
1: Untuk menghadirkan acara tersebut, kita biasanya kita itu diundang oleh dari dinas pariwisata, dari dinas Naker Trans, terus itu dari ada event dari Dekranasda waktu peresmian kantor Dekranasda. Pokoknya dulu itu banyak, ada Sail Komodo, banyak sekali.
0: Banyak ya, Ibu, untuk mengikuti momentum. Untuk
1: kerja pertama, Bapak Sandiaga Uno juga saya yang pengalungan.
0: Iya, Bu. Langsung tenun dari sentra IKM ini ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Baik, satu penghargaan pendengar ya, tentunya apresiasi khusus untuk sentra IKM ini yang sudah diakui oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan ikut juga atau mendapati penghargaan tersebut juga sesuatu yang sangat beruntung ya, Bu, ya. Dan sebagai mendobrak dan akan terus memberi versi terbaik. Jadi pertanyaan selanjutnya, Ibu Rovina, strategi pemasaran apa, Bu, yang dilakukan Ibu dalam media sosial untuk memperkenalkan inovasi dari kain tenun berubah menjadi busana siap pakai?
1: Kita Untuk promosinya kita lewat Instagram, Facebook, dan juga lewat
0: TikTok, Bu?
1: WhatsApp grup dengan TikTok.
0: Untuk WhatsApp grup ini anggotanya yang beranggota dari pengrajin tenun atau dari luar juga ada dalam grup tersebut, Bu?
1: Ada dari luar itu anggota grup seperti pariwisata Manggarai Barat. Terus WhatsApp grup dengan Naker Trans dan juga Disdanggrip.
0: Baik, Bu. Dan saya juga melihat ya, Bu, ya, di Instagram milik IKM Tenun Molas ini juga sudah ada beberapa pemerintah daerah yang bukan hanya pemerintah daerah dari Manggarai Barat yang ikut mengunjungi ya, Bu, di sentra IKM. Itu dari pemerintah daerah dari mana saja, Bu?
1: Itu dari pemerintah daerah dari Sumatera dan juga dari Lampung. Soalnya lupa lagi yang lain tuh. Ada dari Bandung.
0: Iya, Bu. Banyak ya, Bu, ya. Banyak. Mereka juga ikut mengapresiasi ya pendengar atas karya dari sentra IKM Tenun Molas di mana mengubah kain tenun yang tadinya itu bersifat tenun atau sesuatu yang sangat sulit dalam memproduksinya dan memakan waktu bukan hanya sehari, melainkan bisa membuahkan hasil atau memakan waktu hingga sampai 2 minggu ke depan. Dan bukan hanya dari apresiasi ini dan penghargaan ini, bukan hanya masyarakat lokal yang ikut berpartisipasi atau mengapresiasi hasil desain, hasil tenunan dari IKM Sentra IKM Tenun Molas yang dari Lembor ini, tetapi juga sudah diakui oleh pemerintah dari luar daerah atau luar provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala utama, Bu, dalam saat proses produksi atau proses penjualannya?
1: Kalau untuk kendala utama dalam proses produksi itu, kendalanya kita itu dalam produksi yaitu mengadakan bahan baku.
0: Bahan baku
1: seperti benang. Benang itu kita masih beli di luar kota.
0: Untuk benang tidak terdapat di Manggarai ya, Bu?
1: Iya, itu tidak terdapat, kita harus beli di luar kota.
0: Hanya untuk khusus benang atau bahan-bahan lainnya juga, Bu?
1: Benang sama bahan-bahan lain seperti tunjung dengan kapur gitu sebagai pelengkap pewarna untuk pewarnaan alam itu.
0: Baik, Ibu. Membutuhkan waktu berapa lama, Bu, untuk mendapatkan bahan baku atau diproses secara atau melalui pemesanan terlebih dahulu, Bu?
1: Ya, kita harus pesan dahulu, terus 3 sampai 4 minggu begitu baru bisa datang. Dan juga untuk kendala dalam pemasarannya, kita belum secara digitalisasi.
0: Baik, Ibu, berarti
1: secara digitalisasi kita belum begitu bagus ya. Kita masih tahap-tahap belajar gitu untuk pemasarannya.
0: Baik, Bu, tapi ketika ditelusuri atau dilihat itu sudah sampai di tahapan di mana sudah memperkenalkannya kepada khalayak publik secara luas ya, Bu. Mungkin juga beberapa pelanggan atau customer juga melihat dari Instagram terlebih dahulu ya, Bu, baru melakukan pemesanan. Dan pendengar RRI Labuan Bajo, bagi Anda yang senang atau sangat koleksi dengan tenun kain khas daerah Manggarai, langsung saja untuk Anda mengunjungi langsung atau tertarik untuk melihat proses produksi dari IKM Tenun Molas yang ada di Lembor, tepatnya di Wainakeng. Dan untuk Ibu, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Rovina, bagaimana bagaimana cara Ibu mengajak untuk menghadapi persaingan dengan produk kain bermotif lain, Ibu?
1: Untuk persaingannya, kami harus tetap mempertahankan kualitas kain, keasliannya, dan juga harus selangkah lebih maju lagi untuk melihat perkembangan di perkembangan pasar di luar.
0: Karena ini busana modern ya Bu ya, diubah menjadi busana yang siap dipakai, tetapi untuk kekhasan dari Manggarainya tidak bisa dihilangkan, seperti itu ya Bu ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Baik Bu, bagaimana atau apa harapan dan pesan yang ingin Ibu capai beberapa tahun ke depan untuk IKM Tenun Molas ini Bu?
1: Harapannya semoga produk kami dari pasar lokal bisa menjadi pasar global dan sentra IKM. Tentu harapan terbesarnya kami tetap menjadi terus berkembang dan jaya terus.
0: Baik, amin ya Bu. Semoga setelah menghadirkan IKM sentra di Pro 1 RRI Labuan Bajo, banyak pendengarnya.

0: untuk ajakan masyarakatnya. Boleh kan, Bu?
1: Ya, silakan. Boleh, Bu.
0: Mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dan budayakan warisan leluhur kita. Yang patut kita lestarikan dengan membiasakan diri bangga dan mencintai produk lokal. Itu saja.
1: Baik. Terima kasih untuk Ibu Rovina dalam berbagi atau ikut serta berpartisipasi dalam program komunitas Bicara Pendengar RRI Labuan Bajo. Bagi Anda yang ingin mungkin tertarik untuk mengunjungi atau melihat, membeli langsung koleksi busana yang siap dipakai tanpa harus menunggu beberapa tahun. Tetapi jika Anda ingin memiliki desain sendiri, ingin memiliki motif baju dari kain tenun, langsung saja ke IKM Sentra Tenun Molas di Baenakeng. Dan untuk itu, Ibu, ada pertanyaan terakhir Ibu dari Rizka yang ada dari Gorontalo, Bu. Selamat malam kakak, saya ingin bertanya kepada Ibu Rovina selaku pendiri tenun IKM Sentra Tenun Molas. Bagaimana cara Ibu untuk tetap mempertahankan atau ide dasarnya Ibu untuk selalu update agar customer tertarik membeli kain tenun dan mengubah menjadi kain modern ini, Bu?
0: Idenya itu saya melihat itu cara membuatnya untuk menarik perhatian teman-teman yang di luar sana. Tentunya kita membuat seperti laser, ada kita modifikasi dengan kain lain supaya harganya juga terjangkau. Itu kan juga salah satu untuk menarik pelanggan. Karena kalau kita memakai kain tenun semua, harga yang memang agak mahal. Makanya kita selalu buat dengan modifikasi kain polos. Begitu.
1: Baik, Ibu. Sangat menarik ya, pendengar. Selain menghasilkan kain tenun secara utuh, tetapi juga bisa dipadupadankan dengan kain-kain lain, sehingga bisa menjangkau harga yang lebih ringan atau mudah terjangkau oleh kita semua, tentunya ya, Bu ya. Dan untuk Ibu Rovina, terima kasih telah hadir di komunitas Bicara pada malam hari ini dan berbagi cerita inspirasinya dari IKM Sentra Tenun Molas. Bagi pendengar yang ingin mengoleksi atau ingin mengunjungi juga, langsung saja mengunjungi langsung ke tempatnya, tidak jauh dan mudah untuk ditemui. Tentu saja ada di Lembar Waenakeng, IKM Sentra IKM Tenun Molas. Tidak terasa pendengar, Nur Astan menemani Anda di program Komunitas Bicara hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.
2: Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM.

sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI

Selamat malam Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar masih bersama kami FM 91,7 MHz. Kami menghadirkan program yang paling Anda tunggu-tunggu, tentunya program Ruang Rindu. Dan malam hari ini pendengar, kami akan menghadirkan deretan lagu, musik lagu dari tahun 2010 hingga tahun 2020-an. Ada lagu dari Kangen Band, Jangan Bertengkar Lagi, Astrid Tak Ingin Dicintai, Chris Brown, Yahya. Lagu dari Rihanna, Only Girl, dan juga kami menghadirkan lagu dari Justin Bieber, Faith, Jaden Smith, Never Get. Lagu dari The Band Perry, If I Die Young. Dan masih banyak deretan lagu musik era tahun 2010 hingga 2020. Pendengar, menemani waktu istirahat Anda pada malam hari ini. Dan bagi Anda yang ingin request lagu dan titip salamnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Seperti malam hari ini kami ada notifikasi masuk, ada ilham dari Lamentoro. Selamat malam kakak penyiar, saya Ilham langsung dari Lamentoro Labuan Bajo, ingin request lagu dari Kangen Band, Jangan Bertengkar Lagi. Baik Ilham, akan kami langsung putarin Kangen Band, Jangan Bertengkar Lagi.

Masih di program Ruang Rindu Pendengar bersama Nur Astan, menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu requestan dari Ilham ya, langsung dari Lamtoro, Kangen Band, Jangan Bertengkar Lagi. Mewakili Anda yang mungkin saat ini sedang marahan, sedang tidak baik-baik saja dalam hubungannya, untuk tetap tidak boleh bertengkar ya pendengar. Harus menjaga keharmonisan bagi yang sudah berumah tangga atau mungkin Anda yang masih menjalani hubungannya, dan untuk tetap menjaga agar tidak bertengkar, agar selalu menghargai satu sama lain dan berbicara baik-baik dengan pasangan tentunya ya. Bagi Anda yang ingin samaan seperti Ilham yang request lagunya pada malam hari ini, langsung saja pendengar 081-238-231987. Dan masih banyak deretan lagu tahun 2010 hingga 2020. Dan malam hari ini kami juga ada requestan dari notifikasi masuk ya. Pesan dari Idris yang ada di Golokowe. Selamat malam kakak penyiar. Untuk kakak penyiarnya semangat bertugas malam hari ini. Dan saya ingin request lagu dari The Ben Perry, If I Die Young, kakak. Terima kasih. Baik Idris, akan kami langsung putarin lagu The Ben Perry, If I Die Young. If I-

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda Nur Astan di program Ruang Rindu. Malam hari ini kami menghadirkan lagu, ada lagu dari Kunto Aji, Konon Katanya Firja tentang rindu, Anji Menunggu Kamu, dan lagu dari Rizky Fibian dan Mika Berpisah Itu Mudah. Masih banyak lagi deretan lagu pop yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan malam hari ini kami juga ada notifikasi masuk ya dari Muli yang ada di Lembor. Selamat malam kakak penyiar. Saya ingin request lagu di program Ruang Rindu ini, lagu dari Firja tentang rindu. Baik Muli, akan kami langsung putarin untuk Anda lagu dari Firja tentang rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Well, you go, girl.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, buluang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz, masih bersama Nur Astan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa pendengar ya, sudah menunjukkan pukul 23 itu tandanya. Saya pamit undur diri dari program Ruang Rindu dan menghadirkan Florata malam ini di pukul 23 lewat 5 menit. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Misalnya aku pencet itu di keranjang, masuk-masuk semua nih.
1: Missy, excuse me. Missy,
2: aku ambil itu. Ambil juga, kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita gak dengar, kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak gak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

sekalipun ia menonton YouTube. Menurut Meta, tayangan dapat mengalihkan fokus anak dari proses makan yang berlangsung. Ketika fokus berpindah, anak berpotensi tidak mengenali kondisi lapar dan kenyangnya. Kondisi tersebut pendengar dapat mengganggu proses belajar makan pada anak sejak usia dini. Anak juga berpotensi mengemut makanan terlalu lama saat sedang makan bersama keluarga. Orang tua perlu menciptakan suasana makan yang tenang bagi anak pendengar. Orang tua sebaiknya mendampingi anak tanpa menggunakan gawai selama waktu makan bersama. Kebiasaan tersebut pendengar penting, terutama ketika anak sedang membangun pola makan yang sehat. Anak perlu mendapatkan kesempatan menikmati makanan tanpa gangguan perangkat digital selama makan. Dengan demikian, proses makan dapat berlangsung lebih sadar dan terarah bagi anak keluarga. Dapat membangun rutinitas makan bersama tanpa tayangan atau permainan tambahan. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI XP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama Nur Astan. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan dan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan renungan malam hari ini dengan judul 3 Alasan Untuk Tidak Khawatir.
4: Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus selalu ada dan melimpah dalam hati dan pikiran saudara. Saat ini kita akan merenungkan 3 hal mengapa kita tidak boleh khawatir. Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita jangan khawatir akan kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 25, di situ Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan..." Yang pertama adalah, kita harus mengerti, menyadari bahwa hidup lahiriah bukanlah yang terutama. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Tetapi hidup yang lebih utama yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan bersama dengan Tuhan. Kehidupan setelah di dunia ini. Itu yang terutama, yang terpenting. Dan makanan yang dibutuhkan oleh hidup itu, yaitu rohani kita adalah firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, jangan kita khawatir soal apa yang akan kita makan. Sebab Tuhan mengerti apa yang terutama bagi kita. Kalau saudara kekurangan makan, jangan khawatir saudara. Sebab hidupmu tidak bergantung daripada makanan itu. Hidup kita yang utama bersumber dari firman-Nya. Kita makan dari firman Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, ingatlah bahwa hidup lahiriah bukan yang terutama. Yang kedua adalah mengapa kita tidak usah khawatir? Karena jalan hidup kita tidak akan bertambah dengan kekhawatiran itu. Kalau saudara khawatir, hidup kita tetap akan seperti itu. Umur saudara tidak akan bertambah panjang dengan khawatir. Justru malah kekhawatiran itu bisa menyebabkan stres, dan stres bisa menyebabkan penyakit, dan bisa justru memperpendek umur kita. Buat apa khawatir? Kalau seandainya khawatir itu bisa memperpanjang hidup kita, silahkan khawatir. Tapi Tuhan katakan khawatir itu tidak menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Jadi untuk apa kita khawatir? Yang ketiga, saudara. Mengapa kita tidak usah khawatir? Adalah karena hidup kita ada dalam tanggung jawab Allah. Hidup saudara dan saya ada dalam tanggung jawab Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhanlah yang memikirkan bagaimana kita hidup di dunia ini. Sebab kita adalah ciptaannya dan Dia bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita. Kita ini adalah anak-anak-Nya. Janganlah kita khawatir, saudara. Untuk apa kita khawatir? Bapa di surga memelihara kita. Kalau kita khawatir, maka kita meragukan kuasa Tuhan untuk menolong kita. Allah sanggup, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kuasanya tidak pernah kurang untuk memenuhi segala apa yang kita butuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan selanjutnya? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi fokus pikiran kita haruslah mencari kerajaan Allah dalam hidup kita. Bagaimana mencari kerajaan Allah? Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari carilah kerajaan Allah itu. Apakah itu? Tadi sudah disebutkan. Setiap pagi kalau saudara bangun, setiap hari carilah damai sejahtera. Carilah kebenarannya. Carilah sukacita Roh Kudus. Hidup saudara akan berbahagia dan berbeda jika saudara mencari kerajaan Allah. Jangan khawatir, saudara. Tuhanlah yang memelihara kita. Kalau kita mencari Dia, mencari kebenarannya, mencari damai sejahteranya, mencari sukacitanya, maka Dia akan memberikan kepada kita kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu. Carilah Tuhan lewat doa. Carilah Tuhan lewat persekutuan. Dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Berdoalah kepada Tuhan. Dan minta Tuhan untuk memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran-Mu yang mengajar kami untuk tidak khawatir tentang hal-hal lahiriah dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami seringkali mengkhawatirkan apa yang akan kami makan, minum, apa yang kami pakai. Dan tolong kami untuk kami terus fokus kepada kerajaan-Mu. Sebab itulah yang terutama. Sadarkan kami untuk ingat selalu bahwa hidup kami bukan hanya di dunia ini, tapi kehidupan yang abadi bersama dengan Engkau akan Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dan itulah yang terutama. Dan kehidupan kami yang rohani hanya dapat diisi dengan firman-Mu. Itulah makanan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Dan sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.

terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Lewat program siaran hari ini, Jumat 11 September 2026, kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata penyiar Anda, Nur Astan, operator studio Wanda, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Bagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Dari Jalan Seraru Labuan Bajo, saya Gung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Selamat. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Pagi ini pendengar, untuk edisi pagi hari ini Sabtu 12 September 2026 ya. Saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda pendengar. Dan ya pendengar, nanti setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Mutiara Pagi dari Agama Pentakosta. Dan nanti juga kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Daerah. Nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Juga nanti akan ada update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini. Kita akan bersama dengan BMKG Komodo Manggarai Barat ya. Dan juga nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah sampai 8 waktu Indonesia Tengah, tentunya kita akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda pendengar untuk menemani pagi hari Anda. Dan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk bergabung mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta pendengar. Dan ya pendengar, tetap bersama kami, siaran ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz pendengar, ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar yang Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan hadirkan untuk Anda pendengar program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini ya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND.

Salam pendengar setia RRI Endes, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saya Evangelis Crispin bersama Jemaat GPD Mawar Sarun Ende dalam program Mutiara Pagi. Di pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua juga untuk berdoa secara bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena di pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan sehat, kuat. Itu semua karena anugerahmu, pertolongan dan rahmatmu. Kami masih ada sampai hari ini semua karena anugerahmu. Dari malam hingga pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa bangun dan kami mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk mengerti apa menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Curahkan kuasa Roh Kudus membagi kami Tuhan, sehingga membukakan mata hati kami untuk kami mengerti apa menjadi keinginan hati-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kami mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Para pendengar semua, di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi, saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai bekerjalah untuk memperoleh makanan yang tidak dapat binasa. Bacaan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Di situ kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita menemukan bahwa orang Israel pada waktu itu mereka mencari Yesus bukan karena mereka sudah melihat tanda-tanda dan percaya, namun yang mereka cari adalah karena Yesus telah melakukan mujizat atau memberi mereka makan, mereka kenyang. Saudara, yang mereka perhatikan adalah kebutuhan-kebutuhan jasmani. Mereka tidak memperhatikan kerohanian mereka, mereka tidak memperhatikan keselamatan mereka, mereka tidak peduli pada keselamatan, tapi mereka melihat, menyaksikan bagaimana Yesus memberi makan kepada mereka sekitar 5.000 orang, lalu kemudian Yesus membagi-bagikan roti itu bagi mereka. Yang tercatat 5.000 orang itu adalah laki-laki, belum anak-anak dengan perempuan. Jadi saudara, pelajaran yang kita ambil di pagi hari ini bahwa kita mulai mengerti kenapa Yesus di dalam Injil Yohanes juga tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal siapa mereka, Yesus mengenal hati kita semua. Saudara, tidak semua Yesus mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang percaya. Seperti kita orang Kristen yang mengaku adalah pengikut Yesus yang menjadi murid. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perlu memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum saya share lebih dalam lagi, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang terkasih, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maksudnya percaya kepada Yesus yang diutus Allah menjadi manusia. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga.
Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang beri hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara yang terkasih, kita sudah mendengar pembacaan di pagi hari ini di dalam Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 40. Perikop ini lumayan panjang ya, sampai di ayat 5.

hati mereka. Yesus sangat mengenal hati setiap manusia. Maka waktu mereka mencari Yesus, Yesus menjawab mereka bahwa mereka datang kepada Yesus sesungguhnya bukan karena mereka mencari Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus secara pribadi, tapi mereka membutuhkan hal-hal yang jasmani. Mereka membutuhkan makanan. Makanan yang menggemukkan, menyehatkan mereka, ya. Yang lapar bisa kenyang, saudara. Karena makanan-makanan jasmani. Yesus tahu bahwa mereka tidak benar-benar peduli pada keselamatan. Tetapi yang mereka peduli akan hidup mereka adalah ketika mereka datang kepada Yesus untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Selebihnya mereka tidak memikirkan itu, yaitu keselamatan. Tidak ada satu nama di bawah kolong langit selain nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Jadi dalam hal ini di ayat 25-26 di sini kita mengerti bahwa orang-orang pada waktu itu yang dikisahkan di dalam Injil Yohanes ini adalah mereka mencari Yesus bukan mereka butuh keselamatan. Mereka mencari Yesus karena mengasihi Yesus bukan, tapi mereka mengasihi diri mereka. Barang siapa mengikuti Yesus tidak menyangkal dirinya, tidak menyingkirkan kepentingan pribadi, maka saudara dia tidak layak menjadi murid Tuhan. Untuk menjadi murid Tuhan itu adalah dia menyingkirkan kepentingan pribadi, menyingkirkan egonya, saudara. Tidak mementingkan diri sendiri. Itu baru ikut Yesus seperti orang muda yang kaya. Dia berkata dia sudah melakukan firman Tuhan. Tapi ketika Yesus berkata bahwa pergilah jualah seluruh harta milikmu dan bagikan kepada orang miskin dan ikutilah aku. Oh dia, ternyata Yesus tahu, Yesus hanya menguji saja motivasi dia ikut Tuhan melakukan firman Tuhan itu apa. Yesus sangat tahu bahwa di dalam hatinya sangat tamak, di dalam hatinya itu dia lebih mengasihi harta duniawi daripada dia mengasihi Tuhan. Nah, Yesus mengenal hati mereka ketika mereka datang kepada Yesus bahwa mereka mencari Yesus bukan karena mereka rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini mengaku sebagai orang Kristen, tapi tidak mempercayakan diri mereka kepada Yesus. Ya, tidak percaya hidupnya dituntun oleh Yesus, oleh Roh Kudus dan Firman. Nah, perhatikan lagi. Tuhan bilang lagi ke mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Jadi Yesus menyampaikan kepada mereka, ketika mereka datang mencari Yesus hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi Yesus beritahukan kepada mereka bahwa mencari Yesus itu bukan makanan yang dapat binasa. Kalau makan minum nasi, lauk pauk, sayur, air, makanan, roti, makanan, minuman, semua itu makanan yang dapat binasa. Kalau kita makan, minum, ya bertahan. Untuk bertahan hidup kita mati, ya tubuh jasmani kita ini dimakan rayap, saudara. Kan tubuh ini kita dibuat dari debu tanah, maka kembali lagi ke tanah dan roh kita kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya. Jadi tubuh jasmani kita ini akan mati, akan hancur. Tapi roh kita ini di surga atau di neraka, itu yang perlu diperhatikan, saudara. Ya, karena Yesus juga bilang bahwa hidup kita bukan dari roti saja, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Firman inilah yang disebut roti hidup oleh Yesus sendiri. Saudara, Yesus adalah roti hidup. Yang perlu kita perhatikan di sini, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Apa itu pekerjaan? Apa yang kita harus kerjakan di akhir zaman ini supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal? Ya, saudara yang terkasih, di sini dikatakan bahwa sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah yang memeteraikannya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Mereka bertanya kembali. Jadi rupanya mereka ini sangat tidak mengenal Tuhan. Mereka berjumpa dengan Yesus, mereka sangat tidak mengenal Yesus, saudara. Makanya mereka tidak rindu Yesus, mereka hanya rindu makanan jasmani. Banyak orang Kristen mengaku Yesus, berdoa hanya supaya apa, saudara, terpenuhi kebutuhan. Banyak orang datang minta didoakan, tapi supaya masalah selesai, ya, supaya tidak sakit lagi. Tapi Tuhan

izinkan hal itu terjadi supaya apa? Kita terus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang kukendaki, yang dikendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi percaya kepada Yesus, ini adalah pekerjaan, tidak susah kok sebenarnya pekerjaan. Ya saudara, untuk memperoleh kehidupan kekal itu cuma percaya kepada setiap firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau untuk makanan jasmani, kita kerjanya setengah mati loh saudara, kita kerjanya setengah mati. Makanya firman Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bangun dulu hubungan dengan Tuhan, rindu dulu Tuhan, duduk di kaki Tuhan, dengarkan instruksi dari Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti petunjuk Tuhan, saudara. Dalam kehidupan kita, kita itu butuh yang namanya petunjuk firman Tuhan. Allah itu roh. Ya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Seringkali kita terantuk karena kita berjalan dalam kegelapan. Saudara, kita berjalan dengan kekuatan sendiri, kita berjalan dengan pikiran sendiri. Saudara yang terkasih, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Jadi Tuhan Yesus menekankan bahwa mereka datang kepada Yesus itu bukan karena melihat tanda-tanda ya. Tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus yang membuat orang memuliakan Tuhan. Tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus supaya orang percaya. Banyak di Israel itu, di Yerusalem banyak orang percaya karena Yesus melakukan banyak tanda dan mujizat, saudara. Dan tanda yang dilakukan oleh Yesus yang pertama kali adalah perkawinan di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Saudara, kita baca bersama-sama dalam Injil Yohanes 2. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dari murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadaku buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ketika Tuhan pesta kehabisan anggur, saudara, kekurangan anggur, saudara, dan ibu Yesus minta kepada Yesus dan percaya, walaupun Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Maria tetap percaya bahwa Yesus akan tergerak hati oleh belas kasihan. Dan ini tanda-tanda dan mujizat yang terjadi. Untuk pertama kalinya Yesus melakukan mujizat. Lalu kemudian tanda yang kedua adalah Yesus menyembuhkan pegawai, anak dari pegawai istana yang sakit demam. Saudara, dan tanda-tanda ini banyak yang dilakukan oleh Yesus yang tidak semua tercatat di dalam Alkitab. Saudara perhatikan. Lalu kemudian di Yerusalem itu Yesus mengadakan banyak tanda dan mujizat sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Jadi misalnya ketika kita berdoa, mujizat itu terjadi ya. Ketika saya berdoa, mujizat itu terjadi, maka orang akan percaya bahwa oh iya, benar-benar yang dilakukan itu adalah Yesus yang melakukan, yang datangnya dari
sorga. Seperti juga penegasan daripada Yesus bahwa bukan Musa yang memberikan mana ya bagi orang Israel, tapi roti mana itu datangnya dari sorga. Jadi sorgalah yang bertindak untuk mengadakan roti mana itu dari surga itu untuk Israel yang sedang mengalami yang namanya kelaparan. Nah, di sini maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Mereka bicara ke Yesus seperti itu, saudara. Mereka meyakinkan, mereka memberitahukan bahwa nenek moyang mereka makan mana di padang gurun. Nah, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapaku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ini Yesus sebenarnya berbicara tentang dirinya sendiri, tapi memang pada waktu itu mereka belum mengerti. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, saudara, ini di ayat yang ke-35, kita perhatikan di dalam kitab Yesaya. Saudara, kita perhatikan kitab Yesaya ya. Yesaya 55. Yang Yesus katakan bahwa akulah roti hidup, kamu tidak akan lapar lagi, kamu tidak akan haus lagi. Jadi, kita mencari sesuatu, kita bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Kita kerja sangat giat, kita kerja mati-matian. Tetapi, saudara, di dalam Yesus kita memperoleh makanan dan minuman rohani itu gratis. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang-orang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Tahu gak saudara makanan yang baik itu apa? Roti hidup, saudara, firman Tuhan. Semua yang baik datangnya dari Allah. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Jadi, kita datang kepada Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Saudara, ketika kita letih lesu dan berbeban berat, ketika kita dalam keadaan yang terpuruk, kita dalam keadaan yang posisinya di dalam lembah kekelaman atau dalam masalah, titik terendah, datang ke Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Dengan apakah dia memberikan kelegaan itu? Dia memberikan firman Tuhan. Dia memberikan dirinya sendiri, yaitu roti hidup, saudara. Sendengkan telingamu dan datanglah kepadaku, saudara. Telinga adalah salah satu panca indera pendengaran untuk mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, maka kita perlu mendengarkan Yesus berbicara. Maria telah mengambil bagian yang terbaik ketika Marta sibuk urusin makanan di dapur ya, menyiapkan makan itu tidak salah ya untuk tamu. Tapi yang terbaik adalah mendengarkan firman Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan. Ketika kita letih lesu dan berbeban berat, ya, kita perlu Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu makanan rohani, saudara. Kita baca firman Tuhan dan merenungkan. Saudara, banyak orang kalau punya masalah, kakak tolong doa dong, doa, doa. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ada di dalam tangan kita. Ada Alkitab yang kita perlu baca, kita percaya, kita mendeklarasikan. Kita memperkatakan firman itu dan mempercayai, maka itu terjadi bagi kita, saudara. Maka penting sekali kita membaca firman Tuhan. Yesus sudah beritahu bahwa dirinya adalah roti hidup. Maka kamu akan hidup. Firman itu yang menghidupkan, saudara.
kita itu kalau dosa membuat kita mati, sekalipun kita berjalan, kita makan, kita minum, kita bergerak, tapi hati kita mati, saudara. Karena Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus itu sudah dicurahkan bagi kita, dan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, tapi dia tidak bergerak, saudara. Roh Kudus itu diam aja, saudara. Tapi kalau kita berdialog dengan Roh Kudus, ya, saya sedang dan terus belajar tentang bagaimana caranya berdialog dengan Roh Kudus di dalam batin saya, bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasetia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara yang terkasih, kita akan memperoleh hidup kekal selama-lamanya kalau kita percaya pada firman-Nya. Kita kerja untuk apa sih hari-hari ini? Tentu kita pengen mempertahankan hidup, tapi yang terpenting adalah fokus kita untuk hidup kekal, saudara. Yang Yesus mau adalah datang kepada Yesus karena percaya, ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kami hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Jadi kita bisa hidup, ya. Hidup ini adalah bicara tentang roh-roh yang hidup, saudara. Roh yang hidup dan hidup di dalam hidup kita dan bergerak dalam hidup kita. Saudara, sekalipun ada banyak orang pikir begini, oh, hidup akan sejahtera, hidup akan aman, itu kalau banyak harta, saudara. Kalau tidak kaya, hidup akan merana. Siapa bilang, saudara? Orang yang tidak punya penghasilan tetap, hidupnya jauh, ya, dari standar, ya, standar kesejahteraan bangsa dan negara, saudara. Itu miskin secara materi, tetapi dia tidak merasa miskin. Kenapa? Dia hidupnya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bisa makan hari ini, cukup. Seperti doa Bapa kami. Doa Bapa kami, kita berdoa untuk hari ini, besok ada urusannya lagi, saudara. Besok ada kesulitan lagi, ada masalahnya sendiri, saudara. Jadi kita berdoa, jangan minta untuk beberapa hari ke depan, saudara. Kalau kita sudah semua tersedia untuk beberapa hari ke depan, untuk beberapa tahun ke depan, maka kita tidak lagi berdoa. Makanya kan seperti orang kaya yang menumpuk makanannya di lumbung. Tahu-taunya, saudara, akhirnya bencana alam. Saudara yang terkasih, kalau orang tamak, orang rakus, pelit hidupnya untuk mementingkan diri sendiri, dia cari uang hanya untuk kepentingan diri, dan dia tidak akan pernah puas dengan uang. Dia tidak akan pernah puas dengan hartanya, saudara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari-hari ini kita yang penting hidup, membangun hubungan dengan Tuhan. Kita baru mau melakukan sesuatu, kita memulainya dengan Tuhan, saudara. Kita bertanya kepada Tuhan, saudara yang terkasih, minta petunjuk Tuhan, apa yang harus saya lakukan di hari ini, Tuhan. Duduk diam dan dengarkan apa yang Tuhan bicara kepada kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita ingat Tuhan. Bangun pagi, ya, kita bangun pagi, bukan kita ingat handphone, saudara. Tapi kita ingat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa di pagi hari. Saudara yang terkasih, mari saya mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian, untuk hari-hari ini, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Percaya, saudara, semua hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita berdoa dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan, maka kita akan menerimanya. Yang penting kita berani percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika saya menyampaikan firman ini, saya sedang membangun roh saya, saudara. Sedang mendorong diri saya untuk tetap percaya apapun keadaannya. Jangan kendor. Sakit penyakit yang saya alami, saudara, jujur, periksa terakhir denyut jantung saya itu sudah normal, tetapi dinyatakan jantung saya itu masih bengkak. Saudara, saya tidak bisa dikagetkan, saudara. Dalam keadaan yang begitu senyap, tiba-tiba suaranya muncul. Dalam kesenyapan itu saya kaget, dan itu saya sangat gelisah dan emosional, saudara. Jadi makin suara itu makin ribut, makin saya tidak tenang, saudara. Tapi saya tetap percaya bahwa bersama Tuhan saya baik-baik saja, saudara. Saya baik-baik saja. Jadi saya tidak fokus kepada sakit penyakit yang saya sedang derita hari-hari ini, saudara. Sudah penyakit jantung sebenarnya belum diketahui, tapi sakitnya sudah lama. Cuman baru diketahui
ada kebocoran pada jantung itu 5 tahun yang lalu. Dan dalam pemeriksaan dokter itu EKG ya, rekam jantung, itu biasanya tuh seperti ada yang bergerak apa ya. Kita sudah tahu ya kalau orang-orang yang sakit dan rekam jantung biasanya itu dia tidak rata ya. Dia bergeraknya tuh amburadul ya, gelombangnya di jantung. Tapi waktu pemeriksaan terakhir itu tidak ada, cuman lihat garis yang menebal. Dan itu menurut dokter bahwa jantung saya masih bengkak. Dan ini satu yang luar biasa buat saya, satu anugerah yang luar biasa buat saya. Ketika saya tidak memfokuskan diri saya pada sakit penyakit saya fokus membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan berarti kalau mengikuti Tuhan tidak ada masalah lagi. Justru kita lebih sering menghadapi persoalan hidup, kita menangis, meraung, datang ke Tuhan. Tentu rindu kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara, jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan katakan, sukacita senantiasa tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita bersuka cita, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, orang tidak akan bersuka cita dalam keadaan atau situasi yang sulit atau sedang berduka. Tapi ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, maka kita bisa mengalami sukacita. Karena sukacita adalah datangnya dari surga. Tetaplah berdoa apapun keadaan kita, tetaplah berdoa di dalam roh kita. Ya saudara, dan mengucap syukur dalam segala hal. Baik kita dalam keadaan sakit, baik kita disakitin, baik kita dibenci, kita diolok, difitnah, tetap mengucap syukur. Saudara, saya membaca sebuah ayat, salah satu ayat. Nabi-nabi palsu dulu, zaman dulu itu disanjung-sanjung oleh nenek moyang. Tetapi kalau nabi-nabi yang dari Tuhan, dia difitnah karena nama Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya beriman kepada Tuhan lalu kemudian dibenci, percaya kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dan kita dibenci, diolok-olok oleh orang lain, mengucap syukur saudara karena kebenaran. Ya kita menderita karena kebenaran, kita mengucap syukur pada Tuhan. Karena kita bersama dengan Yesus, kita sudah di pihak yang benar. Kita dibenarkan karena iman, saudara. Bukan karena kita benar ya, kita tidak pernah berbuat salah, saudara. Tapi kita dibenarkan karena ketika kita salah, kita mengaku dosa kita. Allah adalah setia dan adil, dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri penyampaian firman Tuhan di pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang dikuduskan di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami hidup bukan karena melihat, tapi kami percaya akan kebenaran firman Tuhan. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil sesuai dengan yang disuruhkan kepadanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin, shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 12 September 2026. Sari berita. Hari Radio ke-81 RRI tegaskan peran sebagai media publik. Abu vulkanik erupsi Ilelowotolo cemari sumber air di 26 desa di Lembata. Bersama saya Joana Bara, inilah berita selengkapnya.

Kita mulai berita pertama. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menegaskan kembali komitmennya menjalankan Tri Prasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI ND Robin Hood Simbolon dalam upacara bendera di halaman Apel RRI ND. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: Republik Radio Republik Indonesia LPP RRI menegaskan kembali komitmennya menjalankan Tri Prasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI Ende Robin Hood Simbolon dalam upacara bendera di halaman apel RRI Ende. Dalam sambutan tersebut, RRI diingatkan untuk tetap menempatkan kepentingan negara sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen itu juga diwujudkan melalui keberpihakan terhadap empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Radio ke-81 tahun mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik yang hadir di tengah masyarakat. RRI dituntut terus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat di tengah perkembangan ekosistem media yang semakin dinamis. Kehadiran RRI juga diarahkan untuk memberikan edukasi, memperkuat kontrol sosial, serta mencerdaskan masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Untuk mengingat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 RRI tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Momentum Hari Radio ke-81 juga menjadi refleksi bagi seluruh insan RRI untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. RRI diharapkan tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan. Upacara peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Ende diikuti jajaran pegawai dan unsur terkait di lingkungan RRI Ende yang dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang menjadi puncak pelaksanaan peringatan Hari Radio. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen RRI dalam menjalankan tugas pelayanan informasi kepada publik. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Ende, Dedi Wolo, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI terus berjaya dan konsisten menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Baik, terima kasih. Berkenan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, kami dari Persatuan Wartawan Kabupaten Ende mengucapkan dirgahayu, jaya selalu, tetap menjadi mitra yang baik, tetap menjadi guru yang nantinya kalau memang di antara rekan-rekan yang mungkin keliru, mohon supaya bisa ditegur. Kita sudah bermitra sekian lama, banyak kerjasama yang sudah kita bangun. Harapan kita ke depan supaya lebih kompak lagi. Terima kasih.
0: Dedi menilai RRI memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Ende. Menurutnya, hubungan yang telah terjalin perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan kerjasama yang semakin baik. Dedi mengatakan, kemitraan antara RRI dan PAWE telah dibangun dalam waktu yang cukup panjang. Hubungan tersebut menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Abu vulkanik erupsi Gunung Ilelotolok mencemari sumber air warga di 26 desa di Kabupaten Lembata. Kondisi ini diperparah musim kemarau sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Laporan Ricardus Kota.
4: Abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Ilelewo Tolok mencemari sumur dangkal dan bak penampung air hujan milik warga di 26 desa yang tersebar pada 2 kecamatan di Kabupaten Lembata. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, Andres Koban, mengatakan masyarakat di 26 desa tersebut tidak memiliki sumber mata air sendiri sehingga selama ini mengandalkan sumur dangkal dan air hujan.
5: Dari 26 desa itu seluruhnya mereka tidak punya sumber air bersih sendiri, mata air atau apa. Jadi andalkannya bak air hujan sama sumur dangkal. Nah itu yang terpapar abu vulkanik. Sumur, bakpa, kan ada beberapa bakpa yang dibuat pakai semen gitu kan, tapi atasnya kan tidak ada tutupan tuh.
4: Andris menjelaskan, abu vulkanik yang masuk ke sumur dan bak penampung membuat sumber mata air tersebut tidak dapat digunakan. Material abu yang sangat halus juga mengendap di permukaan air sehingga berpotensi mencemari sumber air warga. Memasuki puncak musim kemarau, warga terdampak terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga satu tangki air berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah, bergantung lokasi dan kondisi akses menuju permukiman. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jaryaman, mengatakan kondisi serupa dialami warga desanya yang selama ini mengandalkan dua sumur untuk kebutuhan air. Kedua sumur tersebut kini tidak dapat dimanfaatkan setelah terkena abu vulkanik dari aktivitas Gunung Ilelewo Tolok.
6: Kami mengalami banyak hambatan berupa air bersih dan masker. Karena kami hanya menggunakan dua sumur yang mana dengan abu vulkanik maka sumur yang ada kami tidak bisa manfaatkan lagi.
4: Romanus mengatakan pemerintah desa Lamagute telah menyurati Bupati Lembata untuk meminta bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Sementara BPBD Kabupaten Lembata sedang membangun komunikasi dengan pihak swasta untuk mendukung distribusi air bersih kepada warga. Bantuan distribusi air sebelumnya telah diterima masyarakat selama bulan Juli hingga Agustus. Namun kebutuhan air bersih kembali meningkat seiring kemarau dan pencemaran sumber air akibat abu vulkanik. BPBD Kabupaten Lembata mengimbau masyarakat terdampak tetap memperhatikan kondisi air sebelum digunakan, terutama sumber air yang telah terpapar abu vulkanik Gunung Ilelewo Tolok. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
3: Kunjungi Manggarai Timur, Gubernur Nusa Tenggara Timur minta pendataan kerusakan akibat gempa Flores harus objektif. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
7: Gubernur NTT Emmanuel Merkiades Lakalena menegaskan seluruh data kerusakan akibat gempa Flores harus objektif dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik, SARA maupun alasan lainnya. Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat percepatan penanganan darurat bencana gempa Flores di Borong, Manggarai Timur, Kamis 10 September 2026. Rapat tersebut membahas penuntasan masa tanggap darurat serta persiapan pemulihan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Gubernur meminta seluruh data kerusakan segera difinalisasi mulai dari rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jalan, jembatan, irigasi hingga sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi produktif. Gubernur Melki menegaskan tidak boleh ada masyarakat maupun fasilitas publik yang terlewat dalam pendataan. Seluruh data tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P untuk membangun kembali Flores dengan perencanaan yang lebih baik dan sesuai potensi masing-masing daerah.
8: Yang saya khawatirkan itu ada berubah masuk saja datanya. Itu jangan sampai kejadian. Jadi pastikan semua data kerusakan, baik itu kerusakan rumah penduduk maupun kerusakan-kerusakan lain yang memenuhi unsur untuk perbaikan dari itu menyebut fasilitas umum, tidak ada satupun yang tidak masuk.
7: Gubernur juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik untuk melawan hoax selama masa bencana. Pemerintah, media, aparat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat diminta bersama-sama menyampaikan informasi yang benar agar tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu proses penanganan bencana. Pemerintah Provinsi NTT menargetkan seluruh data kerusakan segera rampung. Dengan data yang objektif dan lengkap, usulan penanganan diharapkan dapat diajukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebelum Oktober 2026, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat segera dimulai. Rarian de Ferisou melaporkan.
3: Berita selanjutnya. Kabupaten Flores Timur mencatat sedikitnya 5 penetapan keadaan darurat bencana sepanjang awal 2026. Kondisi ini menunjukkan tingginya kerawanan bencana di wilayah Flores Timur sekaligus pentingnya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan. Kabupaten Flores Timur mencatat sedikitnya 5 penetapan keadaan darurat bencana sepanjang awal 2026. Kepala Pelaksana BPBD Flores Timur Aris Tontokan mengatakan kondisi tersebut menunjukkan Flores Timur merupakan salah satu wilayah di Kepulauan Flores yang cukup sering menghadapi berbagai ancaman bencana. Ariston menyebut 5 kondisi darurat tersebut meliputi erupsi Gunung Leutobi laki-laki, cuaca ekstrim, banjir lahar dingin, konflik sosial, serta gempa bumi.
9: Kabupaten Flores Timur ini dan juga mungkin kabupaten-kabupaten lain di Pulau Flores ini akhir-akhir ini apalagi menjadi langganan bencana gitu ya. Bahkan Flores Timur itu disebut sebagai super marketnya apa mallnya bencana gitu.
3: Menurut Ariston, rangkaian bencana tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Masyarakat perlu memahami potensi ancaman di wilayah masing-masing, sekaligus mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Ia menegaskan membangun kebiasaan menghadapi bencana bukan berarti berharap bencana terjadi. Namun tingkat kerawanan Flores Timur mengharuskan masyarakat dan pemerintah memiliki kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan. Ariston juga menilai kemampuan masyarakat dalam merespon peringatan dini perlu terus diperkuat. Informasi mengenai potensi bencana terus dapat dipahami dan segera ditindaklanjuti untuk mengurangi resiko terhadap keselamatan warga. BPBD Flores Timur terus mendorong penguatan sistem penanganan bencana, termasuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi. RRI Endera Masuci melaporkan.

0: Ketersediaan stok beras di wilayah Ngada dan Nagekeo dipastikan aman dengan persediaan mencapai 1.570 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan Suimam.
1: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Bajawa, Daini Nixon OBJ mengatakan stok beras saat ini mencapai 1.570 ton. Jumlah tersebut masih mencukupi untuk menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat di Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Dijelaskan, stok yang tersedia menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan pangan, terutama menghadapi kebutuhan masyarakat di dua wilayah tersebut.
2: Persediaan stok beras di Perumbulok Kantor Cabang Bajawa saat ini kurang lebih 1.570 ton. Dengan stok seperti ini, cukup kuat untuk menjaga ketersediaan beras di wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo.
1: Ia melanjutkan, selain menjaga stok, Bulog Bajawa juga memastikan penyaluran beras dapat dilakukan secara terukur untuk mendukung stabilitas pasokan pangan masyarakat. Ditambahkan, dengan persediaan 1.570 ton, Bulog Bajawa menilai kebutuhan beras di Ngada dan Nagekeo masih dapat terpenuhi dalam periode mendatang.
0: Berita selanjutnya. Pasca gempa Flores pada 15 Agustus 2026, Satuan Lalu Lintas Polres ND terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. Selain mengawal distribusi logistik ke sejumlah posko pengungsian, personil Satlantas juga membantu pemulihan aktivitas warga melalui berbagai kegiatan kemanusiaan. Laporan Rovinus Hula.
3: Kasat Lantas Polres ND Ibtu Igede Wisna Esa mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI Jumat 11 September 2026. Menurut Gede Wisna, personel Satlantas sejak pasca gempa aktif mengawal pendistribusian logistik menuju sejumlah posko pengungsian di wilayah Kabupaten ND. Pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan dapat tiba dengan aman dan lancar di tengah kondisi pasca bencana. Tidak hanya mengawal bantuan, Satlantas Polres ND juga terlibat dalam kegiatan trauma healing di sejumlah sekolah bersama tim gabungan Polres ND. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menghibur dan membantu pemulihan kondisi psikologis anak yang terdampak gempa.
4: Kemudian kegiatan hari ini yang berlangsung sejak kemarin itu adalah pelayanan kepengurusan SIM dan STNK yang terdampak gempa. Salah satunya SIM masyarakat atau surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang mungkin hilang akibat dampak dari adanya gempa kemarin, itu kita siapkan poskonya sendiri. Dari kemarin poskonya itu menggunakan mobil Simlink dan mobil Samsat keliling di Jalan Soekarno dan hari ini di pasar di daerah Wonowono. Ya, tujuannya dengan maksud untuk mempermudah warga masyarakat yang tertimpa atau berdampak gempa kemarin, manakala ada yang kehilangan SIM-nya, kemudian ada kehilangan surat-surat motornya, kami bantu kepengurusannya secara gratis.
3: Personel Satlantas juga turun langsung membersihkan material bangunan sejumlah sekolah yang terdampak reruntuhan akibat gempa. Kegiatan itu dilakukan agar lingkungan sekolah lebih aman dan dapat kembali digunakan untuk mendukung aktivitas belajar mengajar. Dalam dua hari terakhir, Satlantas Polres ND juga membuka layanan administrasi kendaraan pengemudi bagi warga terdampak gempa. Layanan tersebut menyasar masyarakat yang kehilangan SIM atau surat tanda motor kendaraan akibat gempa. Pelayanan keliling dihadirkan untuk mendekatkan layanan kepolisian kepada warga yang mengalami kesulitan mengurus dokumen kendaraan pasca gempa. Ia menjelaskan masyarakat terdampak yang kehilangan SIM atau STNK dapat memperoleh bantuan pengurusan tanpa dipungut biaya dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Menurutnya, pelayanan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus membantu pemulihan administrasi kendaraan setelah bencana. RRI Nero Finsvula melaporkan.
0: Pendengar, sebelum menutup warta berita daerah pagi ini, kami hadirkan Vox Pop spesial hari ulang tahun RRI yang ke-81 sekali dudara tetap di udara.

pemerintah Kabupaten Nagekeo dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, saya Gonzalo Graciano Sumugasada, Wakil Bupati Nagekeo, selaku Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Kabupaten Nagekeo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai ruang yang menyatukan suara masyarakat, memperkuat persatuan, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan membangun. Teruslah menjadi radio publik milik bangsa yang setia menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh pelosok negeri. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap.

terdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabah.

mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa.

0: Saya Romi Waskita Pambudi, AMDIP, SHMH, Kalapas ND, menyampaikan.
1: Di tengah derasnya arus informasi saat ini, keberadaan RRI menjadi semakin penting. Masyarakat sekarang bisa memperoleh informasi dengan sangat cepat, tapi tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah saya melihat RRI memiliki kekuatan. RRI tidak hanya hadir untuk menjadi yang pertama menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks Lapas ND, kerjasama dengan RRI memberikan manfaat yang sangat nyata. Ketika kami melaksanakan sebuah kegiatan, tentu kami ingin kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai dokumentasi internal. Kami ingin masyarakat tahu apa yang kami kerjakan, memahami tujuan pembinaan, dan juga harapan kami masyarakat dapat melihat bahwa masyarakat terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, khususnya masyarakat yang di dalam lapas. Nah, RRI membantu membuka ruang tersebut. Bagi saya, sebuah kegiatan akan memiliki dampak yang lebih luas ketika masyarakat mengetahui, memahami, dan kemudian ikut memberikan perhatian terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu, kami sangat mengapresiasi kerjasama yang selama ini terjalin dengan RRI, dan kami berharap tentunya sinergitas ini dapat terus berjalan dengan semakin kuat, bukan hanya dalam hal pemberitaan saja, tetapi juga dalam pembangunan komunikasi publik yang positif dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Pada akhirnya kami lapas memiliki tugas yang melakukan pembinaan, RRI memiliki kekuatan untuk menyampaikan cerita dan informasi kepada masyarakat. Ketika tugas dan kekuatan itu dipertemukan, maka pembinaan tidak lagi hanya menjadi sebuah cerita di balik tembok lapas, tapi menjadi bagian dari cerita masyarakat juga. Dan saya percaya dari sebuah informasi yang benar bisa lahir pemahaman, dari pemahaman bisa tumbuh kepedulian, dari kepedulian kita bisa sama-sama membangun masyarakat yang lebih baik. Karena setiap kegiatan yang baik layak diketahui, setiap perubahan layak diberi ruang, dan setiap manusia yang sedang berproses tentunya layak diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik.
2: Saya Kosmas Rawabango, Sekretaris Komisi 2 DPRD Negekil, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Saya berharap RRI

harus terus memberikan ruang bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi, persoalan, maupun potensi yang dimiliki daerahnya. Selamat Hari Radio ke-81 sekali.

Carlos Beda Tulwala, SVR MSI, dosen ilmu pemerintahan STPM Santa Ursula. Bagi saya, RRI tetap penting karena masyarakat membutuhkan media yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, dan mampu menjangkau ke pelosok-pelosok desa di tengah arus informasi yang semakin bergejolak. Harapan saya, RRI tetap menjadi suara Indonesia yang independen, mencerdaskan, dan mampu mengangkat kekayaan dan masalah-masalah lokal menjadi bagian dari suara bangsa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,

informasi, tapi juga menjadi jembatan antar masyarakat, pemerintah, dan berbagai elemen bangsa. Dari daerah, Suara Indonesia terus bergema. Bersama RRI, mari menjaga Suara Indonesia.

0: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Berdekat kembali dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda pendengar dari kawasan Jalan Sernaru. Dan pendengar, kami masih terus menemani Anda untuk edisi pagi hari ini ya pendengar ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar. Pagi ini Sabtu 12 September 2026, saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya pendengar. Untuk Anda pagi hari ini, untuk membuka perjumpaan kita, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Ya pendengar, hari ini tanggal 12 September 2026, ya ini ada beberapa hari besar nasional ya di tanggal 12 ini pendengar. Pertama kita tanggal 12 ini merupakan hari Purnawirawan dan hari lahir Pepabri begitu ya. Melansir laman TNI, tanggal 12 September ini diperingati sebagai hari Purnawirawan sekaligus hari lahir Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pepabri sendiri pendengar merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi wadah bagi para purnawirawan dan wara kawuri untuk menjaga silaturahmi serta memperjuangkan aspirasi para anggota. Penetapan tanggal 12 September ini pendengar sebagai hari purnawirawan dan hari lahir Pepabri ini berkaitan dengan kongres yang mengintegrasikan organisasi pensiunan tentara dan polisi Indonesia dalam Pepabri. Peringatan ini pendengar menjadi momentum untuk mengenang pengabdian para purnawirawan sekaligus mempererat hubungan antara anggota Pepabri dan juga masyarakat. Dan selain itu pendengar, hari tanggal 12 September ini juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Terakhir, ini ada Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional pendengarnya, ini diperingati setiap tanggal 12 September. Dan Kementerian Kesehatan menetapkan tanggal 12 September ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan juga mulut pendengar. Peringatan ini ya untuk Anda yang belum tahu, ini tidak hanya ditujukan untuk mendorong masyarakat rajin menyikat gigi, tetapi juga mengingatkan kesadaran mengenai pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi secara rutin pendengar. Kementerian Kesehatan dalam materi HKGN juga menganjurkan masyarakat untuk menyikat gigi 2 kali sehari. Dan ya pendengar, untuk Anda juga yang saat ini sedang merayakan hari penting ataupun hari bahagia begitu ya. Tadi kita sudah hadirkan 2 hari nasional, hari penting nasional ya di tanggal 12 September untuk edisi pagi hari ini pendengar. Dan untuk Anda juga yang saat ini mungkin sedang merayakan hari penting ataupun hari bahagia Anda ya di tanggal 12 yang barangkali ya dari Anda yang berulang tahun hari ini tanggal 12 September ya. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga mudah-mudahan selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala apapun yang Anda kerjakan ya. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda cita-citakan, mudah-mudahan di tahun yang baru, di usia yang baru, dan di semangat yang baru ini bisa terwujud apapun itu. Ya, pendengar, kami masih terus menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: PT Labuan Bajo.
1: Baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, untuk Anda, kami hadirkan untuk Anda pendengar update informasi cuaca edisi pagi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Dewangga Palguna.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi, Dewangga.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Dewangga?
3: Baik dan sehat.
1: Oke, baik. Silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Sabtu 12 September 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, pada malam hari diperkirakan cerah hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dan angin bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Selanjutnya, perakhiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,5 meter, dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 36 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,4 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 40 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,4 meter dan angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 hingga 1,9 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 24 km per jam. Untuk peringatan dini, khususnya wilayah perairan, waspadai potensi angin kencang dalam waktu singkat dan gelombang tinggi di perairan Labuan Bajo, Taman Nasional Komodo, Selat Sape bagian utara, dan Selat Sape bagian selatan. Kemudian untuk wilayah daratan, waspadai juga potensi angin kencang khususnya di Kecamatan Macang Pacar, Boleng, dan Komodo. Demikian informasi perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Dewangga. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Satu Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
9: Sama-sama.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.
11: Sesekali, jazz lah.
13: Semangat ya manggungnya.
14: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
15: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait, sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
16: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
17: Pendengar kembali, saya menyapa Anda untuk edisi pagi hari ini. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. PT PLN, Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, mendorong pengembangan panas bumi di Nusa Tenggara Timur yang tidak hanya mengutamakan kesiapan teknis, tetapi juga memastikan penerimaan masyarakat melalui pelibatan sejak tahap awal, serta pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Hal tersebut terdengar mengumumkan dalam diskusi penerimaan sosial panas bumi Nusa Tenggara Timur yang digelar Purnomo Yusgiantoro Center di Jakarta. Forum tersebut terdengar mempertemukan pemerintah, pengembang, akademisi, pakar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas tantangan serta strategis memperkuat penerimaan sosial terhadap pengembangan panas bumi. Diskusi dihadiri Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Priyatin Hadi Wijaya, dan juga pendengar perwakilan pemerintah Provinsi NTT, PT PLN, UIP Nusa Tenggara, PT Sukoria Geothermal Indonesia, PT Sinarmas Nage, akademisi, pakar, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dan juga pendengar, manajer unit pelaksana proyek PT PLN UIP Nusa Tenggara, Avianda Edwin Fakrudin, menyampaikan rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025 sampai 2034 mencatat 132 rencana proyek pembangkit di Nusa Tenggara dengan total kapasitas 2.182 MW. Dari kapasitas tersebut sekitar 47% atau 1.016 MW berasal dari energi baru terbarukan. Sementara khusus wilayah Flores, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi direncanakan mencapai 162 MW. Dan pendengar, menurut Avianda, pengalaman pengembangan panas bumi di PLN di Ulumbu, Mataloko, dan ATD menunjukkan setiap wilayah memiliki karakteristik serta dinamika sosial yang berbeda. Sejumlah isu yang muncul antara lain pengadaan tanah, pemanfaatan sumber air, kebutuhan peningkatan infrastruktur, hingga penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan bersama pemerintah daerah dan juga masyarakat. Informasi ini mendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Mendengar. Untuk Anda yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya pagi hari ini, mendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak. Ih, apa sih?
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin,

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, kami hadirkan informasi berikutnya. Pendengar, ratusan pelajar SMPK Santo Yosefa Labuan Bajo berdiri di pinggir jalan untuk melepaskan kepulangan 101 personil bantuan kendali operasi atau BKO Korps Brimob Polri yang telah menyelesaikan misi kemanusiaan pasca gempa Flores. Para siswa melambaikan tangan dan memberikan penghormatan ketika iring-iringan kendaraan yang membawa personil Brimob melintas di depan sekolah menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Suasana haru terlihat dalam momen tersebut. Para pelajar turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada personil Brimob yang selama hampir 3 pekan menjalankan tugas kemanusiaan di wilayah terdampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus. Salah seorang siswi SMPK Santa Yosefa Maria mengaku terharu melihat kepulangan para personil Brimob. Selama menjalankan tugas di Flores, personil BKO Brimob terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, termasuk pencarian dan pertolongan, evakuasi material bangunan, penanganan dampak bencana, serta kegiatan trauma healing bagi anak-anak di lokasi pengungsian. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan seluruh personil BKO Brimob telah menyelesaikan tugas dan diberangkatkan kembali ke kesatuannya di Jakarta. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan misi kemanusiaan. Menurutnya, mendengar sambutan para pelajar dan warga menjadi bentuk penghargaan terhadap personil kepolisian yang terlibat dalam penanganan pasca bencana. Adapun dengan berakhirnya penugasan personil BKO Brimob, penanganan dan pemulihan pasca gempa di wilayah Manggarai Barat selanjutnya dilanjutkan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait dan jajaran kepolisian kewilayahan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, untuk Anda yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh.